0: Udin, kau mancing di situ udah dapat belum ikannya?
1: Tak ada ni, Jak. Ha, kau di situ ada gak nak dapat?
0: Ha, tak ada gak ni? Ngapu ya? Dah berapa hari ini kita mancing sini, ikan tak mau makan umpan kita.
1: Eh, Jak, coba kau tengok air sungai kita ni. Kenapa gitu warnanya ya?
0: Alah, ha ya. Apa air sungai kita ni? Banyak sampah, bau gitu.
1: Oh, pantas. Jak, air kita dah tercemar. Curiga aku, ikan ni dah pada mati.
0: Haalah, betul kayaknya kata kau ni, Din. Kalau air sungai dah tercemar kayak gini, bercogok lama pun kita mancing sini, tak mungkin ikan mau makan umpan kita. Stop membuang sampah di sungai demi masa depan anak cucu kita.
2: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbok Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Oh Mot, ambilkan gak HP aku di kamar tuh Mot?
2: Iya, tunggu lo ya. Nya, HP kau nya?
1: Taruh ya situ di meja tuh.
2: Mak kau nih, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
1: Nggak kau nih Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau nih, padahal kau tuh bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
3: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih.

0: Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompak Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Bosan tuh weh, jalan-jalan yuk. Boleh be, nak jalan ke mana? Kemana pun boleh. Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
3: Boleh aja.
2: Dah, kita pergi dah.
3: Dah?
2: Ngapain kan dah pakai helm?
3: Dah anjari hiu be.
2: Pakai be helmnya, helm ya untuk melindungi kita dari kecelakaan atau menghindari benturan kepala. Selain ia juga menghindari panasnya.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.
1: Aduh, udah ngantuk nih. Kita nepi dulu ya buat istirahat.
2: Aduh pak, jangan berhenti dong. Kan sebentar lagi kita juga sampai. Ibu udah gak sabar ini ketemu keluarga besar. Sudah 2 tahun loh kita tidak pulang kampung.
1: Gak boleh seperti itu. Bahaya loh bu, kalau kita lanjutkan terus. Nanti tiba-tiba bapak ketiduran bisa nabrak loh.
2: Ketiduran gimana? Bapak tadi kan sudah minum kopi.
3: Lebih baik kita berhenti dulu. Tidak boleh menyetir saat keadaan mengantuk, berbahaya. Tadi Ade juga baca info dari Kemenkes. Jika kita kelelahan dan mengantuk saat perjalanan, disarankan untuk istirahat daripada hanya minum kopi.
1: Tubuh, biar lama, asal selamat.
2: Ya udah. Kita berhenti dulu deh. Ibu juga mau ke kamar kecil nih.
4: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas, dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.
5: Kurasakan pudar dalam hatiku. Rasa cinta yang ada untuk dirimu.
6: Din,
5: kurelah dengan semua yang ada. Ingin ku lepas semua.
6: Aca, kamu lihat gak sih? Ini orang lagi ngobrol sama Dina.
5: Apa sih? Ya ngomong aja.
7: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
6: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
5: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
6: Aca!

Baik, Mbak Abang, kita masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbak Abang, kita ini kan orang Melayu, Mbak Abang. Identik dengan yang namanya kalau kita makan, itu identik dengan makan pakai apa nih? Pakai piring ya pasti, bukan pakai daun ya. Maksudnya untuk nyuap ke mulut kita tuh pakai jari ke, lima jari ke, atau pakai sendok. Ha. Biasanya kalau kita nih orang Melayu nih, kalau makan bersama lah, katanya bilang lebih enak pakai jari, langsung pakai tangan kita, nggak sakit gigit sendok. Ada juga orang yang anti ya, tak mau pakai jari, pakai sendok katanya, karena lebih bersih katanya bilang gitu. Tapi benar ke ya? Nah, kalau dicuci dengan bersih dan disimpan dengan sebaik-baiknya, dan itu pun sendok-sendok kita sendiri, Bu Abang. Nggak bekas mulut si A, si B, si C gitu ya. Mungkin ada orang yang nggak bisa makan selain pakai barang orang gitu. Biasanya pakai yang pribadi. Ada yang kayak gitu, Mbak Abang, kemana-mana bawa barang-barang pribadi. Misalnya piring walaupun, ataupun piring plastik ya. Ataupun gini nih, Mbak Abang, bawa apa tuh namanya, udah nyimpan sendiri. Apa sih namanya, piring sekali pakai gitu, ada. Nah, tapi ada juga orang yang memang makan itu, ya oke lah piringnya pakai piring siapa aja boleh gitu, Mbak Abang. Asal bersih ya, kemudian juga pakai tangan biasanya, pakai lima jari makan nih. Langsung ya, Bu Abang. Dan ternyata, Bu Abang, itu menurut kita ya, lebih enak gitu, Bu Abang. Lebih enak. Dan kalau dicuci bersih ya, gak langsung dari mana-mana gitu, langsung makan, comot ya. Tapi cuci dulu sebelum kita masukkan apapun ke mulut kita, terutama makanan, itu tangannya harus dicuci dulu ya. Gak usah pakai sendok pun gak masalah gitu ya. Yang penting tangannya bersih, dicuci. Ya, dan itu orang-orang bilang lebih enak. Ada yang mengatakan bahwa pro kontra ya, Mbak Abang, makan menggunakan tangan tuh lebih nikmat katanya. Apalagi kalau makan tuh seprahan, ramai-ramai gitu ya. Asal jangan bekas mulut kita tuh makan ngambil comot di tangan orang lain. Itu balik lagi ke etika ya, Mbak Abang ya. Balik lagi ke apa namanya, pandangan masyarakat ya. Ada juga yang pro dan kontra. Ada juga bilang, gak apa-apa bah, tangan kita ini bukan kotor, gini-gini. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga orang yang maunya pas makan tuh di tempatnya sendiri gitu. Itu kembali lagi ya. Jadi kita saling menghormati lah apa namanya, keputusan orang ataupun pemikiran orang lain ya, pendapat orang lain gitu. Jadi kalau seandainya ya silahkan, mau menggunakan sendok silahkan, yang menggunakan tangan juga silahkan. Atau ada yang mau comot-comot gitu pun, ya kembali lagi silahkan gitu ya. Asal jangan saling saling tidak, ini saja, asal jangan berantem gitu, Mbak Abang ya. Kalaupun seandainya ada makanan rame-rame, comot sana, comot sini, makanan di piring orang sana, comot sini. Mungkin ya, orang yang comot-comot tuh menganggap, oh itu biasa. Tapi bagi orang yang diperlakukan seperti itu, ada yang suka, ada yang enggak suka gitu, Mbak Abang, pro kontra ya. Dan kembali lagi, kembali ke etika lagi. Tapi kita enggak permasalahkan hal itu. Masalah kita nih sekarang ini apalah, Mbak Abang. Nah, kalau kita menggunakan tangan, ternyata Mbak Abang, tangan kita tuh jari-jarinya ada enzim nih, Mbak Abang. Nah, ternyata jari-jari tangan kita ini ada enzim, terutama enzim ernase. Jadi ini ada pada kulit dan juga keringat. Jadi fungsinya, fungsi alaminya tuh untuk menurunkan aktivitas bakteri patogen. Nah, jadi tidak terlalu banyak bakteri patogen, kemudian melindungi kulit dari infeksi, dan juga bisa merangsang sistem saraf ketika bersentuhan langsung dengan makanan atau lingkungan. Nah, jadi Mbak Abang, ada pertahanan antibakteri karena enzim ernase ini diperlukan di permukaan kulit itu secara aktif mendepolarisasi RNA atau asam nukleat. Jadi bisa membantu, bisa menghambat pertumbuhan kuman atau mikroba berbahaya di tangan. Jadi dengan adanya enzim ini, Mbak Abang, bisa membunuh sebagian besar kuman-kuman atau bakteri atau mikroba yang berbahaya di tangan. Nah, kemudian juga kalau kita makan menggunakan tangan, nah jari tangan ya, kalau tangan tuh main itu ya, sama telapak tangannya juga juga masuk ya, tapi ini jari tangan. Nah, kalau sama telapak tangan gimana tuh nyuapnya gitu ya, saking banyaknya gitu kan, mulut kita kecil juga kan, nggak bisa begitu banyak tuh masuk. Jadi pakai jari-jari kita yang lima ini, Mbak Abang. Nah, menjadi mempersiapkan pencernaan.
Jadi saat kita menyentuh makan, saraf di ujung jari itu ngirimkan sinyal ke otak mengenai suhu dan juga tekstur dari makanan yang kita pegang ini, Mbak Abang. Panasnya seperti apa gitu. Jadi secara refleks itu bisa merangsang tubuh kita melepaskan enzim pencernaan di lambung. Ya, jadi kan ini lagi, ini ya Mbak Abang ya, lagi panas-panasnya tuh kita makan. Nah, pakai sendok. Aduh, jadi enggak bisa bikin kirim sensor ya ke lambung kita kalau ini panas gitu. Nah, tapi kalau kita memegang, kecuali kita sop ya Mbak Abang ya. Ah, sop jangan tuh. Nah, kita enggak pakai sendok gitu. Pengecualian. Makan pakai sendok, pakai iro pula. Ah, itu pula jadi hal kan. Pandangan orang tak estetis, kurang etika. Itu mana. Tapi kalau misalnya sisa-sisa kuahnya sikit ya, biasa main nirup ya orang gitu kan. Nah, itu kembali lagi pandangan masing-masing ya Mbak Abang, etika masing-masing lah pokoknya ya, pro kontra itu ya, kembalikan lagi ke pendapatnya masing-masing. Jadi itu bisa mempersiapkan pencernaan. Dan saat kita menyentuh makanan, saraf-saraf di ujung jari itu ngirim sinyal ke otak mengenai suhu dan tekstur. Jadi apakah teksturnya ini keras ke, lembut ke, suhunya panas ke, sejuk ke, ya. Nah, ini secara refleks bisa merangsang tubuh melepaskan enzim pencernaan di lambung. Jadi bisa menyesuaikan.

0: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Perompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik, Bu Abang, kita masih dicari tahu tadi ya, kenapa kita biasanya menggunakan tangan atau jari-jari kita untuk konsumsi makanan lebih sehat, Bu Abang. Kenapa tadi yang pertama mempertahankan antibakteri, pertahanan antibakteri. Jadi enzim ernase ini yang ada di permukaan kulit ini secara aktif mendepolarisasi RNA atau asam nukleat. Jadi bisa membantu menghambat pertumbuhan kuman atau mikroba berbahaya di tangan. Jadi ada kuman-kuman ataupun di bakteri atau mikroba yang kecil tuh yang tak nampak oleh mata kita, ya. Biar kita pakai kacamata pun, kecuali ada alatnya, Bu Abang. Mikroskop, namanya mikroba kan. Jadi mikroskop bisa nengok mikroba-mikroba ini yang tak nampak mata bibit mata kita, ya. Jadi dengan adanya enzim inilah yang bisa membantu. Itulah karunia Tuhan Maha Kuasa, ya, Bu Abang, ya. Nah, dengan cara begitu, bisa tanpa kita nengok, tanpa apa. Nah, sekarang bisa kita yakini melalui teknologi tadi itu, Mbak Abang. Jadi bisa menghilangkan atau menghambat lah, karena asam nukleat ini bisa membunuh pertumbuhan kuman tadi, menghambat pertumbuhan kuman. Jadi kalau masuk ke mulut kita, tidak terlalu banyak kuman yang masuk, Mbak Abang, tak nampak sampai ke perut kita. Kuman-kuman apa ya dalam perut kita ni, ha, nanti berkembang-berkembang kan. Jadi itulah kuasa yang maha kuasa, ya, kuasa Allah untuk menjaga kita. Nah, juga mempersiapkan pencernaan. Jadi kalau kita nyentuh makanan ni, sarap di ujung jari kita ni sinyal, ngasih sinyal ngirim, ngasih tahu ke otak kita ni, oh ini suhunya panas, suhunya dingin, teksturnya keras, ya, teksturnya lembut, ya, teksturnya setengah sedang-sedang, tak keras, tak lembut. Jadi otomatis bisa merangsang tubuh tu untuk melepaskan enzim pencernaan di lambung sesuai tadi dengan tekstur makanan dan juga suhunya. Kemudian regenerasi sel kulit, Bu Abang. Jadi enzim transferase ini seperti lipase dan juga superkelas. Jadi bisa secara alami tu membantu menjaga homeostasis kulit. Jadi bisa menghilangkan peradangan, juga memperbaiki kerusakan jaringan. Nah, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ya, alhamdulillah, Mbak Abang, ya. Baiklah, Mbak Abang, nanti kita lanjut lagi. Tapi dengan acara kita berikutnya, jangan kemana-mana, Mbak Abang, ya. Tetap di FM 94,3 MHz atau dimanapun siaran kami bisa disimak.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI.
1: Menembuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mo abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro4 Pontianak.
2: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
3: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya, dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
4: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu, dak, Bu?
2: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini?
5: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
1: Menembuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mo abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro4 Pontianak.
6: Dah, budak ni, tang bekisai ya dari tadi.
7: Nenek ni, apa bekisai itu? Badan Wiwin ni digigit nyamuk.
6: Mang padan lah, bekisai itu begaruk. Makanya dah tahu banyak nyamuk, pakailah gebar tu.
7: Apa lagi gebar tu, Nek?
6: Ha, inilah kau ni, gebar tu selimut. Nempah gak kau ni, ya?
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, nama itu tak lekang dimakan zaman. Mangkat lebih dari satu abad silam, namun masyarakat Kota Khatulistiwa tetap mengingat nama tersebut. Yusuf Saigon tercatat sebagai satu di antara ulama besar di Kota Pontianak. Saat ini berbagai cara dilakukan kaum muslimin untuk mengenang jasa ulama tersebut, di antaranya dan kerap dilakukan adalah berziarah ke makam sang ulama. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Dari penuturan Ustadz Muhammad Taha bin Salim, seorang warga di Kelurahan Saigon, bukan hanya ziarah ke makam, bahkan kaum muslimin pernah mengadakan haul Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah, termasuk dari kampung leluhur di Kalimantan Selatan.
2: Haul beliau yang ke-74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tu kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Saigon berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal guru sekumpul untuk berziarah.
1: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Mendengar pertanyaan tersebut, Ustadz Taha semakin bersemangat untuk bercerita. Yusuf Saigon yang kini namanya diabadikan sebagai kelurahan di Kota Khatulistiwa terlahir dengan nama Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Menurut Ustadz Taha, Yusuf Saigon adalah seorang pengelana. Berbagai negeri ia arungi, bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama satu daerah di Vietnam Selatan.
2: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak, yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Tasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu tujuh istrinya itu, adik istri yang nomor duanya Fatimah, kawin dengan Fatimah binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud Banjar Baru, orang manggilnya Banjar Baru. Dari perkawinan Muhammad Tasin dengan Fatimah itu dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afifah, disusukan. Akhirnya sudah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun, paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya, Haji Abdul Karim tu di Singapura. Akhirnya Haji Saigon ini dibawa lah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, sudah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar, menyambung pembelajarannya dengan datuknya, Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari.
1: Ustadz Taha melanjutkan, setelah lama berkelana, akhirnya Yusuf memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjar Baru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Yusuf Saigon memperoleh izin dari Sultan Pontianak Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Kota Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
2: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Jamaluddin itu, untuk dakwah lebih jauh lagi. Akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya itu. Oleh kerana di sana itu perkembangan karet itu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah tu sambil belajar. Belajar macam mana nak nanam bibit karet ni. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana. Akhirnya beliau kahwin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kahwin dengan Sarijah binti Haji Muhammad Soleh, salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja tu. Beliau dapat anak pertama yang nama Zubaidah. Dengan pengembaraannya sudah lama di sana, ada teringin rasa pulang kampung lah.
1: Ustadz Muhammad Taha mengaku masih memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu, generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigoniyah yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak. Namun peralihan kekuasaan dari Belanda ke tentara Jepang mengakhiri eksistensi madrasah yang sebelumnya ia bangun dengan susah payah.
2: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau tu dulu di Banjar kan, suruh balik ke sini kerana beliau ni alim. Beliau ni zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Imam Arsyad ni alim. Akhirnya Imam Arsyad datang sini tu yang mengajar. Dan salah satu pekerja beliau tu ada namanya Abdul Samad. Rupanya Abdul Samad ni tidak ketahuan bahawa beliau tu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji Zikun mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya jalan-jalan pelajar sudah ada, muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar, dari Thailand petani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigoniyah, Madrasah Saigoniyah School katanya nama zaman itu, diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad tu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim bin Jindan kalau tak salah tu, dilantik, dites, rupanya beliau ni pun layak jadi mufti Pontianak. Berkembanglah Saigoniyah, berkembang, orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigoniyah School tu. Sampailah sekarang.

0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 di masa pendudukan Jepang. Almarhum dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan umat Islam. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman muslim, jalan raya, kantor KUA, dan kantor kelurahan Saigon. Itu belum termasuk tanah-tanah yang ia dermakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
1: Nah, itu termasuk perum 3, perum 4, itu semua karena dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia udah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di PHH, di mana dah habis lah. Waktu itu dia bawa bibit karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana. Sultan Abdurrahman, nah, buka lahan di sana. Kan kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan, buka lahan, dikelola. Itu. Makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada, karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.
0: Menurut Hanif yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari Kelurahan Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren, estafet dakwah tetap berlanjut.
1: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Nah, ustad-ustad itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Nah, sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Bustanil Arifin.
0: Itulah sekelumit kisah Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari yang dimakamkan di Jalan Yusuf Akarim. Areal makam dan sebagian besar kawasan Kelurahan Saigon merupakan saksi sekaligus bukti sejarah bahwa di masa lalu kawasan tersebut merupakan salah satu sentra perekonomian sekaligus pusat pendidikan keagamaan di bumi Katulistiwa.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, kita karena tadi kita bahas masalah makan ya, Bu Abang ya. Nah, kali ini makan pakai tangan. Nah, jadi sekarang kita lanjut lagi makan pakai tangan apa pakai sendok. Nah, di pendapat awak kita pagi hari ini juga kita mengajak Bu Abang yang ingin bergabung, silakan ya, Bu Abang ya. Biasanya kan kita orang Melayu lah khususnya ya, Mbak Abang ya. Bukan gak kita ngatakan, oh Mbak Wini orang kampung katanya. Bukan, Mbak Abang. Makan pakai tangan. Masih makan pakai tangan saya, Mbak Abang. Bukan pakai kaki. Maksudnya kita makan pakai tangan, Mbak Abang. Apalagi kok misalnya makan tuh sama keluarga besar ya, ramai-ramai keluarga tuh. Oh, sendok tinggal, Mbak Abang. Apalagi lauk-lauknya tuh kita tengok ada pecel nanas, ada sambal Wadulah ya, nah, sambal bacan, sambal kalau versi kita sambal matahnya kita, Mbak Abang. Kalau Bali kan ada tambahan-tambahan yang lain ya. Kalau kita nih enggak, Mbak Abang, ada sambal mentah yang tomat, bawang besar, ah itu dia, pakai belacan, udahlah. Tambah lagi pecel nanas, tambah lagi terong, tambah lagi lalap-lalap terong kan, lalap timun, lalap pucuk ubi, ya udah. Sama ikan kering, pedak ya, baik pedak talang ke pedak gembong, ah udah. Makanlah pakai tangan, sele terik, sele pokok, udahlah Mbak Abang. 2-3 anap lah udah. Jangan ditanya tuh Mbak Abang. Jadi itulah kalau saya pribadi makan pakai tangan. Ada masa-masa makan pakai sendok. Itu kalau ada momen-momen tertentu, Mbak Bang ya. Kok kita pergi undangan, pengen gak rasa nak makan pakai tangan tuh? Kok ada pasmanan situ yang ada orang nyelakan makan pakai tangan, pakai apa nama, daun pisang? Udahlah. Bagi kok ada misalnya hari jadi Kota Pontianak tuh yang makan seprah tuh, udahlah.

0: Kalau biasanya makan tuh apa?
1: Aduh, saya jadi malu nih.
0: Malu ngapa?
1: Soalnya saya makan pakai sendok di rumah.
0: Yes, nggak apa, sama aja. Makan pakai sendok ke, makan pakai tangan ke?
1: Tangan. Kalau mama dan bapak saya sih pakai tangan semua, mungkin pakai nak makan. Saya ya pakai seorang pakai sendok.
0: Oh gitu.
1: Tak dibiasakan, kata bapak. Wali itu tak biasa.
0: Iyalah, cerita lah lo, cerita lo. Cerita lo macam mana tadi tu makan pakai sendok gimana?
1: Cerita lo. Ceritanya tu saya makan nasi pakai sendok. Terus apa dia? Saya jadi penyiar je ni, penyiar dadakan ni. Makan bawang goreng pun pakai sendok kak.
0: Dak.
1: Jambek kan lah.
0: Makan pakai sendok bawang goreng. Oh, pakai sendok kah? Luar biasa.
1: Soalnya kan mama yang nyajikannya. Katanya pakai bawang goreng dak? Pakai mak saya bilang.
0: Tahu sendok
1: tu. Atas nasi tu kasih bawang goreng.
0: Oh, ayo wangi ya, sedap.
1: Wangi.
0: Wangi. Oh, wangi.
1: Wangi. Ada. Atau lah.
0: Sedap.
1: Sebenarnya tu itu kemarin tu kan. Bapak pernah ngomong pakai sendok lah kau makan, kata dia. Jadi nyaman kau ikut pergi rumah orang, kata dia. Bukan apa-apa, nanti merepotkan orang pula, saya nak cuci tangan, saya bilang nak apa.
0: Oh gitu alasannya.
1: Saya bilang kami dipimpin apa, direpotkan orang pula, bagus pakai sendok ya makannya, saya bilang.
0: Paham saya benar.
1: Paham
0: itulah.
1: Kan?
0: Ya, memang kan pendapat masing-masing kan betul kata Wadi. Kalau pendapat masih, jadi kita tidak apa tu tidak bisa kita nak medo orang kan? Silakan pendapatnya. Betul. Namun apa pendapat awak kan? Bebas.
1: Bebas. Namun pendapat awak.
0: Silakan pendapat. Betul Wadi. Karena ada yang
1: bukan di. Saya bukan gelik. Tidak pula gelik. Saya pun tak ada.
0: Kan itu tadi ya ke melihat apa posisi kita gimana gitu, apa maksudnya kita betul gak kata Wadi tadi cuci tangan lagi sama orang itu gimana gitu ya. Betul
1: sendok ya sembilang.
0: Benar pendapat Wadi karena ada alasan tertentu ya. Tapi pernah enggak makan pakai tangan kok di rumah?
1: Kok di rumah sih makan gorengan sih pakai tangan sih, mungkin makan nasi tak pernah.
0: Iyalah. Apalagi kau pakai makan sup ya?
1: Tak juga pakai tangan, tak kenyang.
0: Tak kenyang ya? Bagus.
1: Sendok tenang sudah.
0: Hap ya, nak aman enggak ya? Kalau makan kita pakai tangan tuh nikmat rasa ya Wadi ya. Kalau di rumah.
1: Di rumah.
0: Rame-rame ada mak, ada bapak apa kan?
1: Ada bapak.
0: Wadi berapa saudara?
1: Saya dulu tuh sebenarnya saudara 4 saudara. Ya, jadi ini meninggal 3, tinggal saya yang bungsu ni.
0: Oh iyalah.
1: Terkenal semua.
0: Iyalah. kata Bang Jack saya makan pakai sendok kata dia. Sendok semen tapi.
1: Ternyata kami tak ada seorang-seorang ni.
0: Tapi pakai sekop semen katanya. Amang lah. Besar mana mulut Bang Jack tu? Lebar lah.
1: Besar mana tu Bang Long? Bang Long besar ya.
0: Iya. Bahkan ada di itulah kata Pak Badol bilang ada yang makan pakai sumpit ya kan. Di beberapa negara tuh ada yang makan pakai sumpit kan, ada yang makan pakai sendok. Ada yang makan pakai tangan. Keunikan belahan dunia kan. Masing-masing betul.
1: Kalau sumpit saya tak ngerti lagi macam mana gunakannya. Maklumlah.
0: Udahlah Wadi, kalau kita yang punya sendok, kita pakai sendok yaklah, ya enggak? Yang ada sendok ya kan?
1: Ya sendok nyaman lah.
0: Apa kita pakai garpu, pakai pisau.
1: Nasi ke mana?
0: Nak ngajak kelahi ke apa?
1: Kelahi ke apa?
0: Nak ngajak kelahi ke pakai sendok, pakai pisau ya enggak? Ya tapi masing-masing sih ya kalau di Eropa. Karena memang mereka tuh makanan mereka tuh enggak ada yang kayak kita nasi. Mereka makanannya yang pakai potong. Kayak daging.
1: Kalau kami sih yang umum-umum ya, saya bilang sendok ya, tak ada. Simple aja kita nih.
0: Kok kita makan nasi pakai apa? Pakai pisau macam mana enggak nak nyuap ya enggak?
1: Atau mana nak nyuap? Luka lah habis.
0: Ndak agi pula pun, apa yang kita potong.

0: ya kan?
1: Kalau orang barat sana tuh memang iya, karena kan mereka tuh makan daging steak kan.
0: Jadi
1: makannya pakai sendok Ardi ya.
0: Itulah pendapat saya nih, Mbak Win ya.
1: Iya, saya.
0: Mbak Win selalu keluarga.
1: Iya, amin. Makasih.
0: Makasih, Mbak Win.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mang ya. Silahkan ya Mbak Abangnya, namun gak pendapat ya, bebas. Berarti kita gak bisa menyalahkan, oh ini pakai sendok, gak begini, gak boleh. Begitu juga yang pakai sendok, ini pakai tangan, gak bisa gitu ya. Karena namanya pendapat kan, nah, jadi tidak ada salah menyalahkan. Pokoknya pendapat kita apa aja lah gitu ya. Tapi jangan bukan berarti di sini untuk menyalahkan pendapat orang lain, namanya pendapat awak. Silahkan ya. Halo pendapat awak.
2: Awak.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sila Mak Anjang. Apa pendapat Mak Anjang ni?
2: Sila. Agak selimut sedap itu.
1: Sila Mak Anjang. Tema kita ni makan pakai tangan atau pakai sendok atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan nih, Manjang, saat makan.
2: Kalau Manjang nih makan pakai sendok, pakai tangan. Kena kelima suap ya, dah kenyang lah Manjang. Pak suap Manjang nih, kita berumbak lah. Cepat kenyang. Nah, tapi kita memang sekarang sudah banyak tradisi dah nasi jalannya, jadi kita pakai sendok pula jadi ya. Nah, sebenarnya kalau itu aja lah, kita dah dapat ajaran sedikit lah ya. Sebenarnya kalau anak sunah sih pakai tangan Pancasila. Tapi ya lah ngikut tradisi orang lah. Kalau manjang di rumah sih pasti ke tangan, bah kenyang gak wih tadi nih. Lauk, pucuk ubi, ikan asin belah, cukup pecah cabai udah.
1: Laju
2: makan. Makan jam-jam gak wih. Kalian terhadap kawan.
1: Jadi manjang udah makan dah nih.
2: Dah.
1: Oh, awal makan enggak?
2: Tujuh kita makan lah enggak.
1: Awal makan awal enggak kerja enggak?
2: Iya, tak kerja Mak Uyen selimut ya nih.
1: Jadi intinya tuh Mak Anjang makan pakai pakai tangan. Oh, iyalah. Memang biasanya orang dulu.
2: Pakai sendok. Kamu bubur pakai sendok. Tapi kalau makan nasi, makan manjang pada roti berkuah nak makan. Yang suka pakai tangan.
1: Iyalah.
2: Cepat boin kita pakai tangan. Bentar ya udah kenyang dah aku. Makan sendoknya bunyi aja kan. Kentung sudah kan.
1: Iya, oke. Baiklah Mak Anjang, makasih banyak ya Mak Anjang. Itunya pendapatnya pagi hari ini ya. Makasih Mak Anjang.
2: Pakai tangan Mbak Win.
1: Iya, makasih Mak Anjang ya.
2: Ya, oke. Juga Mbak Win, saya selalu semuanya Mbak Win. Penyiar maupun penyiar. Juga lah apa yang kita lakukan hari ini semua jadi ibadah kita. Dan ya, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kasih Mbak Win.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Anjang ya untuk pendapatnya, pendapat awak pagi hari ini ya. Juga ada pendapat tadi siapa nih? Wak Meli, jangan direndong ya Wak Meli, mana kenyang. Oh ada ilmu Wak Meli nih. Kalau ada ilmu sih iyalah. Kalau ada ilmu, karena kadang-kadang orang ni ya tinggal nak anu kenyang ya dia tu. Apa lagi kalau nengok si anu? Anu apa ni Wak Meli ni? Oh, ada yang mau gabung juga ya, tapi kayaknya bersampuk nih. Bagi-bagi waktu juga kita ya. Halo, pendapat awak.
3: Halo, pendapat awak, Bu Win. Yeah. Assalamualaikum, Bu Win.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, Mak Kam. Tema kita ya, nih pagi ini.
3: Tema makan nih, nampak nih.
1: Makan pakai tangan sama makan pakai sendok. Kalau Mak Kam gimana pendapatnya?
3: Kalau makam di rumah pakai tangan lah, Bu Win. Kecuali keundangan, pakai sendok. Tak pandai makam. Kau pakai tangan tu sedap ya hasil makan. Kau pakai sendok tu, kecuali makam di undangan lah, pakai sendok. Tak kerti makam. Kalau kita undangan, terpaksa, Bu Win. Macam mana pula nak pakai tangan. Kau pengajian, kau pakai tangan lah. Tunggu kawan tu. Ramai pengajian.
1: Kalau makanan berkuah kan kita jarang bisa pakai tangan tu, Mak Kam, kok di rumah.
3: Oh
1: iya,
3: Mak, aku bakso kita pun ada sendok, Bu Win. Bakso, apa lontong, pakai itulah semua. Tapi kok makan nasi, dia makan tangan lah, makan nasi. Tak pernah Mak Kam, tak tahu sekali Mak Kam dah terpaksa yang aku dah bubur apa tu, tetap dah sendok. Kena lain-lain tema dia makan. Tema dia dah bubur tu, bakso tu sendok lah pasti-pasti dah. Kau sentuh ke bubur apa tu. Tapi kau nasi tu tangan ke tangan lah Mak Kam. Habis pengajian kau makan nasi apa ke tangan semua. Habis kenal. Suka ke tangan makan.
1: Udah sepakat ya. Sepakat ya Mak Kam ya. Misalnya sepakat, misalnya mau makan. Oh hari ini kita nih makan tempat Cianuk nih pakai tangan gitu ya.
3: Tangan.
1: Ramai.
3: Pejuang anak kami. Makan nasi pakai tangan. Aku ibu bubur kena masuk lontong ni boleh nak pakai tangan sendok lah. Sendok lah aku nak kuah-kuah tu.
1: Tapi dalam lingkungan keluarga Mak Kam memang terbiasa untuk makan pakai tangan ya. Biasa anak-anak sekarang ni ada yang tak mau pakai tangan, ada gak yang biasa suka pakai tangan gitu.
3: Tergantung lah. Pakai tangan semua.
1: Pakai tangan semua.
3: Pakai tangan semua. Keluarga semua pakai tangan lah. Kumpul lu. Kau pakai nasi lah. Kumpul pakai nasi pakai tangan semua lah. Kalau boleh kampung ni nih mana kak?
1: Iya.
3: Makan pakai tangan lah. Itulah pendapat Mak Kam tu.
1: Ya, saya.
3: Assalamualaikum Win.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Kam ya udah nyampaikan pendapatnya di pagi hari ini di pendapat awak.

0: Silakan Bu Abang yang nak bergabung lagi di pagi hari ini. Bang Jack ni nak masuk-masuk tak jadi masuk. Ngapa ya? Memang lah ya. Silakan kalau belum bisa, silakan di WhatsApp 0811-570-00943 dan juga di line telepon di 0561-571-571. Ini bersampuk nih Bang Jack nih. Kayaknya ada lagi yang mau nelpon nih di perempat nih ya. Ada yang mau gabung tapi bersampuk dengan penelpon lainnya di waktu yang sama ya. Silakanlah abang. Ini siapa nih? Awak Sangka. Sila Awak Sangka, masuk Awak Sangka. Okey, Awak Sangka dengan Bang Jack nih berebut. Okey, sila. Ha. Sila Awak Sangka.
1: Pendapat awak. Wah.
0: Iya, pendapat awak. Gimana tema kita hari ini, menarik enggak nih? Makan pakai tangan sama sendok nih.
1: Memang sih oko soal makan pakai tangan. Sih memang nyaman pakai tangan. Tapi sekarang semacam saya ini tak bisa pakai tangan dah, mau pakai sendok dah.
0: Oh gitu, apa pula?
1: Nah, biasalah, ada kata apa-apa dah, sakit.
0: Oh gitu, iyalah kami maklum.
1: Sakit nih kak.
0: Ada sebab gitu ya Pak Sangka ya?
1: Sebab, tak bisa pakai tangan. Nah, dulu pakai tangan saya mungkin.
0: Jadi
1: sama sih ke tangan tuh, kalau pergi apa gitu, kalau pergi rumah undangan sapra, tempat undangan sapra itu kan ke tangan. Nyaman bang pakai tangan tuh makan.
0: Apa nikmat gitu ya,
1: kalau pergi tempat undangan orang bebas bisa gak pakai tangan kan, kalau mau lah.
0: Iya sih.
1: Kalau Bang Jek katanya pakai sendok semen enggak?
0: Nah itulah, mau pakai sendok semen tuh berarti lebal tuh mulut itu. Lebal mulut macam apa tuh? Lebal macam mana tuh, bisa diunyut, bisa diunyut mulut. Itulah. Jadi intinya Pak Sangka makan pakai tangan, cuman karena ada alasan tertentu jadi makannya pindah pakai sendok gitu ya.
1: Tidak pakai sendok lah.
0: Okay. Ya lah Pak Sangka. Jadi pendapatnya itu ya Pak Sangka. Makasih banyak ya Pak Sangka ya. Nanti kita ngobrol lagi Pak Sangka ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sangka di Punggur. Kakap nak mindahkan orang pula saya nih. Ha, tengoklah. Okay, jadi ada sebenarnya ada yang bilang suka makan pakai tangan, tapi karena alasan tadi, alasan tertentu ya, karena ya tadi lah ada sebabnya tadi, jadi makannya pakai tangan, pakai sendok ya. Kita pun apa ya namanya, ada itulah sesuatu lah, suatu dan lain hal ya. Ini nampak Bang Jack nih nak gabung.

Baik Bu Abang, kita masih di pendapat awak. Silakan Bu Abang, kita lanjut lagi sampai nanti tuntas kebersamaan kita ya Bu Abang ya. Pendapat awak tadi kaitannya dengan mengkonsumsi atau makan nih pakai tangan apa pakai sendok. Silakan ya Bu Abang yang ingin bergabung.

0: Iya, baik. Pendapat awak?
1: Pendapat awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah ya di Sungai Adong.
1: Iya, iya betul.
0: Iya. Tadi sudah kita sampaikan kaitannya dengan makan nih, Pak.
1: Oh, makan. Masalah makan pakai sendok. Kalau saya sih memang dari kecil itu tak pernah pakai tangan, pakai sendok dari kecil. Sampailah sekarang nih dah umur hampir 70. Pakai tangan, pakai sendok terus, tak pernah pakai tangan. Terkecuali kadang-kadang orang ada acara pakai seprahan. Nah, itu pun saya keliling ada sendok tetap saya ambil sendok. Kalau tak ada, ayo pakai tangan lah. Kalau pakai sendok ni dah kecil, bang saya dah kecil. Dari umur 6 tahun tu dah pakai sendok, tak pernah pakai itu. Kalau dulu kan orang kata-kata dah pakai tangan. Kalau saya tak pakai sendok.
0: Alasannya apa tu, Pak?
1: Apa kadang-kadang kita kan kadang-kadang lupa cuci tangan, lupa apa tu kan? Itu alasan saya tu, kadang-kadang lupa cuci tangan, kadang-kadang balik tu kan waktu sekolah kan lupa kasihan main tu kan. Langsung makan ya, katanya kelapar kan dulu kan. Sampailah itu alasan saya tu. Kadang-kadang kita kan lupa cuci tangan. Kadang-kadang orang tu kan main kerobos ya kan. Kalau saya tak ada tidak lupa pakai tangan, cuci tangan, saya tetap pakai sendok. Apalagi ingat cuci tangan, tetap pakai sendok.
0: Tetap jadi kebiasaannya dari kecil sampai sekarang pakai sendok intinya ya Pak ya. Iya, jadi pendapatnya itu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baiklah Pak, makasih banyak Pak Hamzah untuk pendapatnya di pagi ini ya.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Hamzah di Sungai Adong ya. Silakan Bu Abang yang ingin bergabung kembali ya. Oke, silakan. Tadi Pak Ade mau gabung ya, Bang Jack juga ya. Silakanlah.

0: Okay, Wak Melik, sila Wak Melik nak gabung ya. Pak Ade juga, Pak Bang Jack juga ya, Pak Burhan ya. Pak Burhan. Pak Burhan, Pak Jack. Okay, karena masih ada berapa penelpon lagi, ya kita bagi-bagi waktu. Okay, halo, pendapat awak.
1: Ya, pendapat awak, Mbak Win.
0: Ya. Yeah. Sila Pak Ade.
1: Kalau pakai sendok atau pakai tangan itu bukan pendapat, tapi pilihan, Mbak Win.
0: Iya, pendapatnya kenapa kan gitu, alasannya apa gitu, kenapa pendapat kok harus pakai sendok kan ada.
1: Iya, kalau itu baru ke arah pendapat. Kalau menurut saya Mbak Win, kalau pakai tangan itu lebih nikmat, filosofinya juga ke arah perhalusan hati, karena tangan atau ujung-ujung jari ini kan lembut dia dibanding sendok. Nah, kemudian kalau pakai sendok, efeknya untuk pembusukan makanan yang berada di dalam perut ataupun usus ataupun lambung bisa lambat dan bisa menyebabkan penyakit usus, kanker usus atau lambung atau usus buntu karena keras makanan tersebut atau lama membusuk. Kalau pakai tangan ada enzim yang mempercepat pembusukan, juga filosofinya sebagaimana tadi disampaikan melatih kelembutan hati. Nah, itu saja Mbak Win. Mbak Win ini tersinggung gak sama saya?
0: Enggak lah. Kenapa pula tersinggung?
1: Kalau enggak.
0: Kenapa pula tersinggung?
1: Saya takut Mbak Win tersinggung. Sekarang ini dah tua nih Mbak Win.
0: Oh, siapa yang dah tua?
1: Orang sana tuh. Jadi gini Mbak Win,
0: karena Pak Ade lah kali yang udah tua ya kan. Oke.
1: Belum.
0: Karena bagi-bagi waktu kan nih Pak Ade.
1: Mbak Win.
0: Iya. Durasi singkat Pak Ade.
1: Iya, kalau saya kan masih muda, Pak Ade nama gak. Maksud saya gini, maksud saya itu takut menyinggung perasaan kawan, ya kan? Udah hati-hati pun kadang-kadang salah agak gitu berucap, ya kan? Betul punya kita katakan, ya kan? Jadi kalau orang salah menerima, salah pengertian, tersinggung nggak orang, ya kan, Mbak Win?
0: Tapi kan ini gini,
1: Pak Ade, Mbak Win, ya?
0: Pendapat orang kan masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahkan pendapat orang gitu. Kalau orang berpendapat gini ya terserah gitu. Karena kan biasanya ada alasan kenapa mereka makan gini, ada alasan gitu kan?
1: Oh.
0: Itu alasannya.
1: Iya,
0: Ya nama pendapat kan? Nggak bisa. Penyiar sendiri pun nggak bisa mempengaruhi pendapat orang lain gitu.
1: Iya. Maksud saya itu saya takut kalau ngomong nih dah tua nih, takut menyinggung perasaan kawan, itu aja Mbak Win.
0: Okay.
1: Bukan kaitan dengan makan tangan dan sendok gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja ya.
0: Oke, Pak Ade, makasih banyak Pak Ade ya.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Abang, silakan tinggal beberapa menit lagi kebersamaan kita di pendapat awak pagi hari ini nih Mbak Abang. Nah, pendapatnya apakah makan pakai sendok atau pakai tangan, alasannya apa ya, dan pendapatnya kenapa gitu. Oke, silakan Mbak Abang di line telepon, tinggal beberapa menit lagi kebersamaan kita, singkat kebersamaan kita karena sebelum lagi nanti akan ada ngander nih Mbak Abang, ada narasumber juga. Kalau misalnya Mbak Abang nak bergabung nanti ya, ini temanya mencegah intoleransi sejak dari lingkungan keluarga ya. Ini bersama narasumber kita Pak Sujono SAG, penyuluh agama Buddha, Bimas Buddha Kementerian Agama Kota Pontianak, dan juga merupakan anggota IPARI Kalimantan Barat. Ya, baik Bu Abang, silakan. Bang Jack, sila Bang Jack, nak gabung Bang Jack.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Pendapat awak.
0: Iya, pendapat awak.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Tentang makan tadi nih, ya, masalah makan pakai tangan ataupun pakai sendok. Ini bakal bagi saya pribadi, pakai tangan ataupun pakai sendok itu nilainya sama. Cuman kalau bagi diri saya, kalau nak kita makan pakai tangan dulu, kita cuci tangan dulu lah, ya. Mangkali kak kita ada megang-megang bekas apa, kemungkinan itu tangan kita kemungkinan ada kuman-kuman kan. Dah pakai sendok pun gitu kak, apa enggak mau dia cuci dulu. Habis dia cuci dilap kan gitu, nilain tu sama. Tapi kalau bagi saya baguslah pakai tangan. Kalau saya lah. Kena ya, tiga suap dah terasa dah.
0: Oh gitu. Itu suapan besar mana tangan tu? Sekepal apa?
2: Raksasa? Tak, suap saya tak ada besar, Mawin. Paling-paling dengan orang tu macam Pak Luton lah besar.
0: itu tiga kali bom yang anu tu, kue bom tu, yang ubi tu. Macam mana tu?
2: Saya sekarang ni makan pun tak ada agak banyak. Dah kalau ada tiga tukut yang jambal kelapak tu, alhamdulillah dah. Tu tahu pagi.
0: Iya sih. Jadi makan tu sikit ya gitu ya. Nambah yang banyak.
2: Pertama tu sikit ya lo.
0: Malu-malu lo gitu ya.
2: Barulah kata orang tu. Tapi tergantung lah. Kalau aku kasi sendok, nambah pun tak ada agak banyak. Bukan apa limit, umit kalau pakai sendok tu.
0: Gampang buat melik ni ngolok.
2: Betul.
0: Itulah. Biasa mana awak meli ni.
2: Anak muda yang ngomong.
0: Ini anak muda yang ngomong ni awak meli. Bukan sembarang. Anak muda campur lah penjahat.
2: Anak muda campur gaul. Anak campur. Kau orang itu dah tarah gitu kalau makan dah Maulin. Dia tu ada suap dia tu, suap pilas nama tu.
0: Itu yang berat tu, suap pilas tu yang pakai itu pakai badan tak badan apa punggung sebenarnya bagian
2: itu tu
0: suap sama tangan
2: tu tak suka pakai jantung mau jantung sekali suap dia tu.
0: Suap pilas pakai satu tangan, bukan pakai jari lagi dah, tangan kerempuk.
2: Ya, dah benar dalam piring tu, benar dalam jari dia ya. Nampang pulas tu. Kena tiga kali pulas apa enggak? Cuman itulah, tak ada sesuai. Badan-badan tak mau besar. Dia akan makan banyak, badan dah tak mau besar hari. Makan yang mau sesuai dengan badan. Lain ke Bang Soko, sesuai.
0: Apa pula nyerai kalau orang ni?
2: Jadi gitu lah, saya kalau bagi
0: gitu
2: saya
0: ya.
2: Nilai itu sama. Pakai tangan ke, pakai sendok ke.
0: Sama.
2: Tapi kalau nak pakai ya. Sendok tu, pakai anu sekop semen ya, cepat kali sikit.
0: Udah ke belum ni?
2: Udah. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Jack ya di Sungai Kupah. Penutup nih Bang Jack nih, karena selepas ini kami akan hadirkan ya Mbak Abangnya, jangan lewatkan kalau ingin bergabung di Perempat ya. Lain telepon boleh, WhatsApp pun boleh, Facebook pun boleh Mbak Abang, di kolom komentar di tema kita. Selepas ini akan ada ngander tadi ya, temanya ingat Mbak Abang, mencegah intoleransi sejak dari lingkungan keluarga.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat. Menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempuan Pontianak.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kali.

Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.

0: Ya baik, Bu Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan tadi Bu Abang, obrolan kita tadi itu ya, janji sayur, janji harus ada janji-janji nih, janji suci. Janji suci maksudnya apa? Ya di ngander kita di pagi hari ini ya, Bu Abang ya, kami nak hadirkan tamu kita spesial ya. Kalau Bu Abang pingin tahu tamu kita siapa, nah bukalah Facebook kita tuh, Facebook Perempat Pontianak di acara ngander ya. Kalau ada notifikasinya, Bu Abang pasti bisa lihat nih Bu Abang. Jangan di skip, jangan dilewatkan ya. Tetaplah ditengok-tengok ya Facebook kita. Dan di pagi hari ini Bu Abang ada narasumber kita, Bapak Sujono SAG, yang juga merupakan penyuluh agama Buddha, Bimas Buddha Kementerian Agama Kota Pontianak, dan juga merupakan anggota IPARI Kalimantan Barat ya Pak ya. Nah, dah hadir di studio kita dah untuk ngobrol-ngobrol kita tentang tema yang sangat menarik nih, terutama di lingkungan keluarga kita ya Pak ya, yang namanya mencegah intoleransi sejak dari lingkungan keluarga. Nah, karena Bapak nih pun itu gak kan kepala keluarga kan Pak?
1: Kepala keluarga.
0: Putra-putri berapa Pak?
1: Putra tiga.
0: Wah,
1: tiga. Jadi putra semua.
0: Putra semua.
1: Ya, tiga orang.
0: Saingannya banyak Pak?
1: Ya.
0: Merasa tersaing enggak Pak?
1: Ya, kalau saya merasa tersaing. Tapi kalau ibunya
0: suka.
1: Ada bela. Saingan.
0: Oh, enggak ada saingan ya Pak ya?
1: Oh, iya.
0: Merasa dibela gitu Pak ya?
1: Iya, iya.
0: Kalau di gimana-gimana sama Bapak gitu ya? Jadi anak-anak yang bela ibunya.
1: Ya kadang-kadang ya bela juga
0: gitu. Jadi Bapak sendirian nih
1: ya,
0: yang bela?
1: Enggak ada, kadang-kadang ada juga yang bela juga.
0: Jadi sedikit yang bela?
1: Ya ada yang bela, ada yang kadang-kadang ya ke pro ke ibunya juga kadang ya tergantung dari
0: masalahnya,
1: situasi ya, masalahnya
0: Tapi kayak banyak kebanyakan ibu kali Pak?
1: Ya kebanyakan ibu.
0: Oh sayang sama ibunya ya. Nih kasihan Bapak ya Pak. Tapi itulah ya Pak ya, yang namanya dalam keluarga tuh memang orang tua tuh sebetulnya terutama Bapak ya Pak ya, ya sebagai kepala keluarga lah, menentukan arah gitu Pak ya kepada keluarga. Gimana kalau nanti anak-anak nih lepas nih gak ada toleransi nih sama orang di luarnya gitu kan. Tapi kan ngajarin di lingkungan, gimana nih Pak ceritanya nih Pak?
1: Ya memang peranan keluarga memang sangat penting ya, di dalam bagaimana mengarahkan anak ya, sehingga keluarga kalau dikatakan sebagai orang tua itu sebagai guru pertama sebelum anak itu mengajak apa mendapatkan pendidikan dari sekolah. Jadi orang tua menentukan arah dari anak ini, apakah dia memiliki sikap yang toleran atau intoleran. Ini juga peranan orang tua itu sangat mempengaruhi. Ya, sehingga dikatakan bahwa guru pertama itu. Maka penting sebagai orang tua bagaimana mengajarkan anak-anak ini supaya memiliki sikap moderat, memiliki sikap yang menghormati perbedaan, menghormati yang bersifat mungkin perbedaan secara suku, agama, ras, dan golongan. Nah ini kalau kita menanamkan sejak dini dari keluarga, maka anak ini akan menjadi terarah dan kemudian memiliki sikap yang toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Maka penting orang tua itu mengarahkan anak-anaknya agar memiliki sikap saling menghargai, saling menghormati terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Nah yang mungkin juga bagaimana anak juga menghormati orang tuanya. Jangan sampai anaknya sendiri tidak mau menghormati orang tua ya. Ini yang salah siapa, anak atau orang tua ya? Tentu ya kita tidak bisa melihat mana yang salah, mana yang benar. Tentu peran orang tua ini juga mempengaruhi anak ini bersikap seperti apa gitu. Saya kira itu.
0: Jadi metode apa Pak yang Bapak terapkan di rumah? Ini nasihat ke atau gimana Pak? Teguran?
1: Ya, kadang setiap keluarga memiliki metode yang berbeda terhadap anak ini. Tergantung juga bagaimana karakter dari anak itu sendiri. Karena kan masing-masing anak itu memiliki karakter yang berbeda. Kalau memang karakternya keras ya mungkin orang tua juga perlu keras juga bagaimana supaya sampai anak ini melawan orang tuanya gitu. Nah, kalau hal ini bisa dilakukan, maka orang tua tentu ibu bapak ya memiliki pengaruh yang tentunya anak ini yang menjadi lebih baik ya, melihat perbedaan-perbedaan yang ada gitu. Mm-hmm. Maka perlu juga bagaimana mengembangkan cinta kasih mm-hmm. sayang kepada anak ya. Jadi jangan sampai kita mm-hmm. suka menyalah-nyalahkan anak gitu ya.
0: Nah,
1: karena kadang-kadang kalau anak ini sekali disalahkan ya nanti ada cara untuk melawan bagaimana mendidiknya ini. Maka perlu metode khusus kepada anak, lihat dari karakternya seperti apa anak ini. Nah, kalau karakternya mungkin baik bisa diarahkan, ya tentu juga harus orang tua bersikap baik juga, bagaimana bersikap lembut kepada anaknya sehingga ya anaknya ini juga memiliki sikap lembut juga kepada orang tua. Nah, ini tergantung bagaimana metodenya itu. Ya, metodenya ya masing-masing kadang-kadang memiliki cara yang berbeda ya dalam menyikapi anaknya sendiri.
0: Ya. Tapi ada contoh nggak Pak, misalnya di dalam lingkungan keluarga tuh? Oh iya, saya harus memberikan contoh kepada anak-anak saya nih supaya bisa bersikap tidak intoleran gitu kepada lingkungan sekitarnya gitu, atau lingkungan yang paling dekat kan sekolah ya Pak ya, yang paling sekolah. Itu kan lingkungan sekitarnya juga gitu. Gimana Pak? Apakah berikan contoh atau gimana nih Pak?
1: Ya memang ya, sebagai orang tua ya memberikan contoh yang baik kepada anaknya ya. Ya jadi kalau orang tua memberikan contoh yang baik, maka anaknya juga bisa menjadi baik gitu. Ya tentu dalam hal ini perbedaan-perbedaan di masyarakat, ya mungkin tetangga yang mungkin berbeda latar belakang agama, yang mungkin kita juga harus bisa memberitahu pada anak ini supaya ya bagaimana dengan tetangga bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, yang akhirnya kemudian maka terciptalah semacam kerukunan ya di dalam keluarga itu, juga bisa rukun dengan tetangga ya, sehingga ya memiliki apa kedamaian dan ketentraman di dalam keluarga itu sendiri gitu.
0: Jadi tidak sering cekcok
1: ya,
0: berantem.
1: Tidak sering cekcok. Jadi orang tua ya jangan ketika marah ya jangan sampai di depan anak untuk cekcok gitu ya. Nanti ya anaknya ini juga melihat orang tuanya kok seperti ini gitu.
0: Contohnya kurang baik gitu ya Pak ya.
1: Yang tidak baik. Maka ya, kalau misalnya orang tuanya marah-marah kepada apa namanya ibunya atau bapak mungkin bertengkar kepada ibunya, maka perlu mungkin jangan menunjukkan di depan ya menunjukkan di depan sikap-sikap yang kadang-kadang bisa anak ini menjadi terjebak gitu terhadap pandangan, terhadap pemahaman ya, sehingga kayaknya orang tua tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak ini.
0: Anak-anaknya, betul.
1: Ya.
0: Terlepas dari bapak misalnya anggota IPARI ya Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, sebagai ini kan tantangan nih Pak ya, anggota IPARI. Anggota IPARI. Seharusnya bisa mendidik anak tuh di lingkungan dulu, itu tantangan berat tuh Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Sebagai anggota IPARI, ada nggak Pak merasa, oh ini tantangan saya nih sebagai anggota IPARI, kalau seandainya saya sendiri menyuruh orang untuk toleransi kepada yang lain, kok di dalam keluarga sendiri ada nggak Pak terbesit tantangan seperti itu?
1: Ya memang kadang-kadang terbesit ya tentang bagaimana sikap tantangan yang ya mungkin ini setiap anggota IPARI ini kan memang dari berbagai macam agama, 6 agama yang ada, yang tentunya kadang-kadang kan bagaimana menyikapi itu dari latar belakang agama, yang sehingga kadang-kadang setiap penyuluh agama ini memiliki cara yang berbeda dalam menangani atau menyikapi permasalahan yang ada ya terhadap anak ya. Memang berat menjadi penyuluh agama ya, yang kadang-kadang ya itu harus memberikan teladan, memberikan contoh yang baik, bagaimana berbicara kepada orang lain sehingga tidak menimbulkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakiti gitu. Maka perlu kita harus saling memahami itu gitu. Kalau kita tidak menyakiti dengan kata-kata ya, ya kita tidak akan menyakiti orang lain gitu. Sehingga maka perlu untuk menjaga sikap, perilaku, menjaga ucapan, yang ini sangat penting dalam menjaga komunikasi.
0: Nah, penting komunikasi yang penting ya Pak ya. Kalau komunikasinya tak lancar, anak-anak bingung, gitu ya. Nanti menerjemahkan di lingkungan tuh bingung juga gitu ya Pak ya. Tapi kalau Bapak melihat di lingkungan keluarga Bapak, sejauh mana sih Pak mereka itu bisa memahami toleransi di lingkungan tetangga gitu Pak, kalau Bapak memahami?
1: Ya, kadang-kadang ya kita juga sering mengajak ketika ada suasana mungkin hari raya, ya kita bisa saling mengenalkan dari sejak dini, dari anak-anak, sehingga dia memiliki sikap yang toleran ya terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi saya kira memang dari pandangan-pandangan yang bagaimana penyuluh ini memiliki sikap yang baik, ya sikap yang toleran terhadap siapapun, ya maka ini sangat penting sekali ya mempengaruhi kepada masyarakat gitu.
0: Jadi dari diri kita sendiri ya Pak ya.
1: Ya.
0: Jadi juga kalau misalnya di dalam lingkungan rumah kita nih Pak, kita nih kan bisa mengajarkan anak kita. Tadi Bapak bilang metodenya ada, gimana tuh anak nih keras tuh lembut tergantung gitu kan metodenya kan Pak. Gimana kalau lingkungan luar yang ada nggak sih Pak gangguan dari lingkungan luar yang menguji menguji ketahanan kita nih Pak?
1: Ya memang tetap ada, baik ada pengaruh-pengaruh itu dari dalam, ada dari keluarga, tapi juga pengaruh-pengaruh itu juga bisa datang dari luar yang kadang-kadang ingin merusak keharmonisan, ingin merusak tidak mau menghargai dan menghormati, sehingga ya memang tantangan dari luar itu ada ya. Persoalan-persoalan yang memang datang dari luar itu

0: komunikasinya juga tidak begitu bagus ya. Mm-hmm. Sehingga ini akan menimbulkan kesalahpahaman yang kadang-kadang orang ini memiliki perkataan yang tidak sebenarnya menyakiti tapi disalah artikan.
1: Salah artikan, betul. Nah itulah tadi Bapak bilang miskomunikasi ya Pak ya. Baiklah Mbak Abang, nanti kita akan lanjutkan lagi ya obrolan yang menarik nih Mbak Abang. Dari lingkungan keluarga dulu baru kita bisa keluar nih Mbak Abang. Ternyata memang dari lingkungan keluarga, lingkungan terkecil dulu Pak ya, Pak Sujono. Baiklah Mbak Abang, saya masih sama Pak Sujono. Kita harus break dulu, nanti kita lanjutkan lagi ngander ya Mbak Abang.

0: Ambilkan gak HP aku di kamar tu, Mot?
1: Iya, tunggu lo ya. Nyah, HP kau nya.
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak eh kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
0: Nak kau ni, Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni. Padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.

0: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamarmu sekarang.
1: Males, Abu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah

0: baru tahu rasa kamu ya.
1: Ah, Ibu, banyak nyamuk dan kecoa.
2: Bosan tuh, Beh. Jalan-jalan yuk.
3: Boleh, Beh. Nak jalan ke mana?
2: Ke mana pun boleh.
3: Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
2: Boleh aja.
3: Dah, kita pergi dah.
2: Dah.
3: Ngapakan dah pakai helm?
2: Dan jari hiu be.
3: Pakai be helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala. Selain ia juga menghindari panas

0: Kok ndak dihabisin makanannya? Nggak enak atau udah kenyang?
1: Udah kenyang, Bu.
0: Ibu sudah capek-capek loh masak, malah tidak dihabiskan. Kamu itu tidak tahu ya sulitnya ibu menyiapkan makanan ini. Dari belanja ke pasar, masak, beberes, lah, malah makanannya tidak dihabiskan.
1: Kalau udah kenyang, masa mau dijejelin, Bu? Nanti keluar lagi bagaimana?
2: Iya, makan itu memang tidak boleh sampai kekenyangan. Tapi bukan berarti tidak dihabiskan juga.
0: Makanya, kalau ngambil makanan itu Mbok ya dikira-kira. Sedikit-sedikit dulu kenapa?
1: Habisnya tadi lagi lapar banget, Bu.
0: Iya, Ibu tadi lihat kok kamu ngambil makanan semaunya. Lain kali, walaupun lapar, kan masih bisa sabar.
2: Iya, Ibu benar itu. Kalau ambil makanan itu ya sedikit-sedikit saja, biar kita bisa mengukur jatah lambung kita, sehingga kita bisa berhenti makan tanpa menyisakan makanan kalau sudah merasa kenyang.
0: Tuh, lihat kan sisa makanan kamu? Apa itu artinya? Mubazir kan?
3: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
4: Din,
3: kurelah dengan semua yang ada.
4: Apa
3: ingin ku lepas semua.
4: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
3: Apa sih? Ya ngomong aja.
5: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
4: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
3: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
4: Aca!

0: Baik, Pak Abang, kita masih di Prambat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita masih lanjut lagi ya, Mbak Abang ya. Informasi kita di pagi hari ini ngander, Mbak Abang. Ngander, dan juga kita ngajak Mbak Abang ingin bergabung, silakan di 0561-571-571 dan juga melalui WhatsApp 0811-570-0943. Nah, silakan Mbak Abang yang ingin bergabung ya di ngander kita, temanya mencegah intoleransi sejak dari lingkungan keluarga. Masih bersama Bapak Sujono SAG, penyuluh agama Buddha, Bimas Buddha Kementerian Agama Kota Pontianak, dan juga merupakan anggota IPARI Kalimantan Barat. Ya Pak ya, Pak Sujono. Nah Pak, tadi kan kita kan bahas tadi tuh Pak ya, tentang keluarga kan, miskomunikasi ya. Nah kalau seandainya, kan tadi datangnya dari luar Pak. Nah kalau dari keluarga kita mungkin kita bisa pantau ya Pak ya. Nah tapi kalau misalnya dari luar nih, nah itu gimana menyikapinya Pak, supaya lingkungan keluarga kita itu tetap steril gitu Pak?
1: Ya memang kadang-kadang apa namanya, permasalahan-permasalahan yang memang datang dari luar ini, memang kita perlu, apakah apa yang disampaikan itu suatu hal yang benar atau emang hanya sekedar gosip gitu. Kita harus cek dulu sebelum kita menyimpulkan permasalahan yang memang datang dari luar ini. Tapi kita juga harus perlu memang kebenarannya seperti apa. Jangan-jangan sampai hanya sekedar gosip atau yang mungkin tidak benar gitu. Maka akhirnya kita tidak istilahnya menyalahkan orang lain juga terhadap sikap yang datang dari luar ini. Maka kita perlu check and recheck juga gitu. Nah kalau memang benar ya, kita harus juga istilahnya ya, bagaimana memiliki sikap yang bijak dalam melihat persoalan itu. Jadi jangan kita istilahnya itu menyalahkan gitu ya, yang mungkin ya kita tidak bisa menghindari hal-hal yang terkadang itu datang dari luar itu ya. Tapi kita harus menyikapi secara bijak suatu persoalan dari kehidupan kita. Ya kalau kita memiliki sikap yang bijak ya, kita istilahnya itu batin kita itu seimbang. Batin yang seimbang itu artinya batin yang tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan dirinya sendiri maupun menyalahkan orang lain. Maka kita harus memiliki sikap yang apa namanya, di tengah-tengah gitu. Jadi jangan sampai kita ada keberpihakan terhadap persoalan yang kadang datang dari luar ini. Kita juga harus memiliki apa namanya, sikap kesadaran yang muncul dari dalam ya, sehingga ya istilahnya kita dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga juga menjadi hidup yang lebih rukun, yang memang semua mencita-citakan hidup damai, hidup rukun ya, yang terkadang memang kerukunan itu ya datang dari dalam juga bisa muncul, dari luar juga bisa muncul gitu, sikap-sikap rukun ini. Maka kita harus bisa mengembangkan ada yang namanya sikap luhur, batin yang luhur, yaitu mengembangkan metta, cinta kasih, mengembangkan karuna, belas kasih, mengembangkan mudita, perasaan senang melihat orang lain senang. Jadi jangan sampai senang melihat
0: orang lain susah. Susah lihat orang senang gitu.
1: Jadi kebalik gitu. Dan kemudian mengembangkan sikap batin yang seimbang, batin yang tidak istilahnya apa namanya, saling menyalahkan itu gitu. Nah menyalahkan kalau kita memiliki sikap yang batin yang luhur ini ya, kita hidup dimanapun bisa menjadi lebih damai, menjadi lebih tentram, menjadi lebih bahagia gitu.
0: Jadi bisa menyesuaikan diri gitu Pak ya, ya. Ibaratnya tuh di mana bumi dipijak situlah langit dijunjung gitu. Ya. Jadi aman gitu, tentram ya. Pak ya. Tapi perlu ke Pak yang namanya sikap mengalah gitu. Perlu enggak sih Pak kalau dalam toleransi
1: ya, pada
0: gitu.
1: Saat-saat tertentu memang kita bisa juga memiliki sikap untuk mengalah. Mengalah bukan berarti kalah ya. Tetapi mengalah untuk bisa tidak ada konflik gitu. Ya supaya ya bagaimana penerimaan kita terhadap permasalahan itu. Jadi sikap mengalah itu juga perlu untuk dilakukan. Tetapi ketika ada masalah yang kadang-kadang ya yang mungkin berat itu ya, kita juga harus tegas gitu. Jadi jangan kita sikap mengalahnya yang ditunjukkan, tapi kita juga memiliki sikap yang tegas juga dalam melihat persoalan itu gitu.
0: Ya, jadi yang mana yang perlu kita bicarakan, perlu ya, kita redam,
1: ya, redam
0: perlu kita mengalah juga bisa gitu ya Pak. Ya, lihat ya, situasinya lah situasi, gitu, masalahnya ya, juga. Nah, kalau menurut Bapak nih, sebetulnya yang sulit nih apa sih Pak? Kalau dalam yang berat nih Pak, dalam membina jiwa biar bisa toleransi, menghindari intoleransi dalam keluarga tuh seperti apa? Kesulitannya tuh apa Pak yang dihadapi?
1: Ya, ya, terkadang masalah bagaimana menyampaikan pemahaman, ya, yang kadang-kadang yang kita ingin sampaikan ini yang baik, yang positif, tapi penerimaannya menjadi tidak baik. Itu ada kesulitan tersendiri. Ya, tentu setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluar, ya. Yang saya kira setiap persoalan hidup yang kita jalani ini pasti ada jalan keluarnya, tergantung bagaimana kita menyikapi persoalan itu. Sehingga kalau memang ada jalan keluar, ya mungkin ya itu yang bisa kita tempuh gitu. Ya, tapi kalau memang tidak ada jalan keluar, ya yang terkadang ya bisa sampai kemana-mana gitu persoalannya ya. Apalagi di media sosial sekarang ya, begitu cepat terjadi atau apa namanya itu, tayangan itu bisa dilihat orang banyak gitu. Sehingga misalnya sikap-sikap intoleran itu muncul, maka kemanapun bisa dilihat orang gitu. Maka sangat penting sekali bagaimana memfilter tayangan itu supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan gitu. Karena sangat marak sekali kadang-kadang kata-kata yang menyakiti itu bisa dilaporkan gitu ya. Sehingga kita harus hati-hati juga dalam bermedia sosial gitu.
0: Nah, ini kan tadi yang namanya di media sosial nih kan sensornya mungkin belum ini ya Pak ya, tidak terpantau, tidak belum ketat gitu kan. Jadi apapun keluar gitu Pak. Nah, jadi gimana nih Pak? Sering tidak sih Pak berdiskusi sama keluarga, terutama anak-anak nih Pak? Kalau misalnya anak-anak, Pak, misalnya ini ada nih Pak di media sosial tuh kayak gini-gini, ada gak, sering gak diskusi Pak mengenai hal itu?
1: Kalau untuk di keluarga saya sih memang tidak ada selalu diskusi ya. Ya karena memang tidak begitu banyak persoalan yang mungkin diselesaikan gitu di keluarga. Tetapi mungkin di masyarakat ya memang perlu ada apa namanya diskusi ya, untuk bagaimana mencari jalan keluar dari persoalan itu. Sehingga kita juga bagaimana menghadapi itu juga dengan tenang, dengan menghadapi setiap persoalan dengan hati yang lapang, atau memiliki sikap yang bijak lah dalam menyikapi persoalan dari kehidupan yang kita jalani.
0: Nah, kalau misalnya nih ada anak nih Pak, Pak, misalnya saya ini ada lihat di media sosial nih Pak, kayak gini ini, kok ini kayak gini sih Pak, apakah ini sifat intoleran gitu? Ada nggak sih anak bisa nanya gitu?
1: Ya, mungkin di masyarakat banyak yang mungkin bertanya ya, terhadap sikap-sikap yang intoleran ya, yang kadang bertanya mengapa kok bisa terjadi ya. Karena ya inilah yang mungkin bisa muncul ya, karena sikap yang intoleran ini kemudian membuat kita menjadi saling curiga, membuat kita saling menyalahkan. Nah, sikap-sikap ini kalau kita terus-terusan ya, ya akan terjadi terus gitu persoalan-persoalan itu. Maka kita harus berusaha untuk bagaimana menengahi berbagai macam konflik yang ada, sehingga ya bisa kita redam suatu persoalan-persoalan yang terkadang ya membuat kita menjadi tidak nyaman ya dalam bermedia sosial gitu. Kepada anak-anak juga yang memang kalau di keluarga saya sih memang tidak begitu komunikasi, tetap ada komunikasi anak dengan orang tua. Ya memang itu adalah kewajiban orang tua bagaimana mengarahkan anak untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Karena itu adalah suatu kewajiban dari orang tua yang harus di harus dilakukan gitu. Jangan sampai orang tua tidak lalai dalam kewajibannya itu gitu. Maka orang tua sangat penting untuk mengarahkan anaknya supaya anak ini bisa memiliki sikap yang toleran, yang saling menghargai perbedaan, sehingga dia juga memiliki sikap yang positif juga terhadap apa yang disampaikan oleh orang tuanya.
0: Gitu. Ya. Nah, misalnya kalau bapak kan kepala keluarga ya, Pak ya. Nah, kalau ibu sendiri gimana nih, Pak? Kalau misalnya ada, misalnya Pak, ini contoh misalnya. Nah, contoh seperti apa sih, Pak? Kadang ibu ada enggak diskusi? Bapak kan biasanya memberitahu kepada lingkungan keluarga sikap intoleransi gimana gitu kan. Nah, kalau dengan ibu biasa enggak, Pak?
1: Nah, kalau dengan ibu juga ya terkadang ya memang ada juga komunikasi seperti itu. Tapi ya kita harus berusaha untuk saling memahami ya. Saling memahami karena memang orang tua itu kan kadang memiliki sikap yang mungkin lebih dewasa dibandingkan dengan anak-anak ya yang mungkin masih polos gitu. Tetapi kalau orang tua kan tentu sikap bijaksana ini harus bisa dilakukan gitu dalam melihat perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang sikap-sikap intoleran yang dilihat di media sosial, di televisi dan lain sebagainya. Ya, yang perlu ya bagaimana berkomunikasi suami dengan istri ini ya harus bisa mencari jalan keluar juga dari oh ini mungkin jalan keluarnya seperti ini ya. Jadi dikomunikasikan juga kepada istri yang kadang-kadang juga bisa muncul itu pertanyaan-pertanyaan tentang itu ya tentang intoleran gitu. Ya, tapi kita harus bisa mencari jalan keluarnya ya mungkin ya perlu memberikan pemahaman-pemahaman sehingga mungkin karena kurang paham sehingga dia memiliki sikap yang intoleran itu ya. Tetapi kalau setelah dia kasih pengertian, kasih pemahaman, oh ternyata ya seperti itu ya, akhirnya tidak ada terjadi hal-hal yang konflik seperti itu gitu.
0: Jadi ada penjelasan juga kepada di rumah juga Pak ya, kepada pasangan, kepada anak juga gitu, pada masyarakat. Jadi kalau ipar ini bukan hanya sekedar di masyarakat aja gitu Pak ya. Tapi juga bukan di media sosial juga, tapi juga di keluarga pun iya gitu. Karena itulah awal-awalnya yang lingkungan paling kecil dulu ya, ya Pak ya, untuk menjaga lah.
1: Terkecil itu keluarga. Maka memang kalau setiap keluarga memiliki sikap seperti itu, maka masyarakat juga akan menjadi lebih damai, lebih tentram gitu. Ya, karena masyarakat itu adalah kumpulan-kumpulan dari keluarga yang memang kumpulan dari keluarga ini kemudian menjadi masyarakat gitu.
0: Betul. Baik. Nah, ini Pak, kalau misalnya tadi kan Bapak bilang kan intoleransi. Nah, kadang-kadang kita berpikir nih, kok intoleransi gitu kan. Sebetulnya contoh atau sikap apa sih Pak yang dilakukan orang tuh contohnya nih, oh ini intoleransi, jadi kita bisa tahu nih, jadi supaya kita tidak berbuat kayak gitu.
1: Ya mungkin kalau salah satu contohnya mungkin misalnya saling menjelekkan agama, kepercayaan orang lain, kemudian tidak mau berteman dengan seorang yang karena berbeda suku, agama, ya inilah sikap-sikap yang kadang-kadang muncul intoleran itu. Ya kalau kita dari kecil sudah kita tanamkan sikap yang toleran, yang kemudian saling menghargai perbedaan, maka tidak akan terjadi sikap-sikap yang intoleran ini. Ya jadi kalau intoleran ini muncul karena karena tidak mau tidak ada istilahnya itu tidak mau secara bersama-sama melihat perbedaan, kemudian melihat persamaan. Jadi jangan istilahnya yang beda jangan disamakan, yang sama jangan dibedakan.
0: Gitu. Kadang suka salah ini nih Pak ya. Jadi kalau ini yang beda tuh disamakan, tapi enggak ya Pak. Mudah-mudahan enggak. Masyarakat kita paham ya Pak ya. Karena kan ini udah bukan lagi bahasa baru di masyarakat kita kan. Toleransi ini memang udah zaman nenek moyang dulu-dulu ya Pak ya.
1: Karena, bagaimana sikap istilahnya kita Pancasila Bhinneka Tunggal Ika
0: itu. Nah, itu dia.
1: Berbeda-beda tapi kita tetap satu gitu ya.
0: Jadi, itu menandakan ya Pak ya.
1: Iya, sudah dari zaman dulu memang sikap itu ditunjukkan oleh nenek moyang kita ya. Ya apalagi kita sekarang ya kita sebagai generasi yang memang mau berkembang zaman sekarang ini ya kita harus lebih sebenarnya menunjukkan sikap-sikap itu bagaimana menghargai perbedaan itu gitu. Orang udah diajarkan dari zaman dulu ya harusnya ya harus tetap dipelajari, harus tetap dipahami.
0: Bukan tidak dipakai zaman sekarang, mentang-mentang udah zaman digital ya Pak ya. Itu dilupakan, tetap, kuno gitu. Bukan.
1: Tetap dipakai itu, pandangan-pandangan itu gitu.
0: Jadi masih relevan sampai sekarang ya Pak ya?
1: Ya, mungkin saya kira masih relevan. Ya apa namanya, memang kalau Pancasila ini kan digali dari berbagai macam budaya leluhur bangsa kita gitu. Sehingga dengan dikumpulkan berbagai macam pandangan-pandangan itu, kemudian kemudian bisa dipahami di dalam Pancasila ini gitu.
0: Jadi sikap sikap toleransi itu masih relevan sampai sekarang.
1: Saya kira ya, sampai zaman depan pun ya sikap toleran itu
0: harus
1: gitu.
0: Harus ada.
1: Ya. Jangan sampai luntur ya. Kalau intoleran ini yang ditonjolkan, maka kacau. Gitu.
0: Soalnya apa Pak? Karena kita kan ramai. Banyak. Ya. Banyak kan Indonesia. Ya.
1: Suku agama.
0: Bener kacau nanti Pak kalau tidak menerapkan toleransi.
1: Makanya ini di dalam Kementerian Agama ini memang ada sikap moderasi beragama ini memang menjadi suatu program yang ditunjukkan oleh Kementerian Agama dalam bagaimana melihat perbedaan-perbedaan ini, sehingga ya konflik-konflik yang terjadi supaya tidak terjadi yang mungkin tentang SARA, tentang agama ya, sehingga yang bagaimana kita ke depan adalah untuk saling memiliki sikap toleransi ya, sikap-sikap menghargai perbedaan ini yang harus kita tunjukkan gitu.
0: Soalnya kita ini kan udah hidup tentram ya Pak ya, enak nyaman. Kalau kita punya sikap intoleransi yang tadinya kita enak-enak kerja, jadi tidak enak gitu Pak ya,
1: jadi tidak nyaman.
0: Jadi buat suasana tuh enak gitu Pak ya, bukan berarti taruh enak-enaknya gitu kan. Buat nyaman ya, buat kita kan di lingkungan kantor ini ya kan misalnya berbeda suku agama ya, kan bisa selesai tugas-tugasnya gitu kan. Kalau udah ngomongkan tentang toleransi ini di Indonesia nih udah jagonya Pak ya, udah zaman dulu. Zaman dulunya dulu pun tetap akur ya Pak ya,
1: tetap dalam sejarah sih memang di Indonesia tidak terjadi sebenarnya konflik antar agama itu, tetapi karena ada provokator, ada kadang-kadang salah paham dan sebagainya. Nah, itu kemudian dikaitkan dengan konflik agama, padahal sebenarnya tidak dari konflik agamanya gitu.
0: Jadi seharusnya memang kita harus memfilter diri kita sendiri ya Pak ya. Karena ini kan banyak sekali yang terbuka sekali ya Pak ya, kita buka ini, baca ini, nengok ini gitu kan, terbuka sekali. Jadi sebenarnya kita pun bekal diri kita nih, sebenarnya apa Pak pesannya nih Pak, supaya kita nih bisa membekali diri kita supaya tak ikut-ikut gitu dengan orang yang mau ngajak-ngajak kita bikin hal-hal yang tak baik gitu Pak.
1: Ya, yang mungkin perlu dilakukan ya memperkuat keyakinan terhadap kebenaran yang kita yakini. Ini jadi kalau kita sudah memiliki prinsip ya, yang bagaimana prinsip untuk tidak apa namanya melakukan hal-hal yang tidak baik, kemudian bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik, ini sangat penting sehingga kita tidak terpengaruh ya terhadap tindakan-tindakan yang intoleran ini. Maka perlu kita memfilter informasi-informasi yang kadang-kadang menyesatkan, informasi itu kita langsung bereaksi terhadap pernyataan orang ya, kita tidak check and recheck gitu, sehingga yang kadang-kadang itu bisa menjadi suatu konflik gitu. Maka sebenarnya bagaimana kita bisa menjaga diri kita sebenarnya dalam memahami setiap perbedaan, dalam setiap berita yang mungkin kita dengar ya. Jadi jangan sampai kita langsung itu bereaksi terhadap apa yang kita dengar itu gitu. Maka kita tahan dulu, benar nggak ini berita ini, jangan sampai berita ini hoax gitu ya, berita ini tidak benar.
0: Nah itu kita share pula.
1: Kemudian kita share juga gitu, akhirnya kita men-share yang kadang-kadang berita yang tidak benar juga.
0: Betul.
1: Jadi kita ikut andil.
0: Ikut andil dalam kekacauan
1: itu. Gitu.
0: Jadi itulah perlunya sharing, share yang itu ya Pak ya, tanya orang yang ngerti benar nggak sih ini gitu. Karena kan sekarang kita ini kan nggak duli lagi nih Pak. Udahlah, yang penting kita baca ini sesuai dengan share kan, belum tentu juga gitu.
1: Maka dibilang itu hati-hati dengan jempolmu. Jadi jangan sampai men-share yang kadang-kadang berita yang tidak benar. Mm-mm. Ya, yang belum tentu kebenarannya kita share gitu, akhirnya menjadi kacau gitu, menjadi tambah masalah jadinya.
0: Iyalah.
1: Di media sosialnya.
0: Oh betul Pak, jadi mesti hati-hati gak kita nih Pak ya, siapapun lah gitu Pak ya, pemegang media sosial nih kan banyak soalnya Pak ya, akun-akun macam-macam. Nah ini Pak terakhir Pak, pesan nih Pak untuk setiap keluarga. Kan Bapak anggota IPARI nih, gimana sih Pak supaya kepala keluarga itu, pesannya supaya bisa berkomunikasi dengan keluarga dan juga agar ini Pak lebih, apa kata orang tuh, bisa mencegah intoleransi sejak dari lingkungan keluarga, kan kepala keluarga. Pesannya apa Pak?
1: Ya mungkin pesan sebagai orang tua ya kepada anak, atau mungkin pesan kita untuk masyarakat ya, kita istilahnya itu bagaimana memberikan hal-hal pesan-pesan yang positif pada anak ya. Jadi memberikan contoh yang baik kepada anak, kepada masyarakat ya. Kalau udah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, memberikan tindakan-tindakan yang positif kepada di masyarakat ya, sehingga masyarakat ini akan menjadi lebih tenteram, menjadi lebih damai, sehingga tidak ada konflik ya. Ya memang kalau kita berbicara kehidupan, memang konflik itu tetap ada, ya. Tapi bagaimana kita menyikapi konflik itu dengan bijak, itu aja sebenarnya kuncinya, bagaimana kita menyikapi suatu persoalan itu dengan bijaksana, yang kita kadang-kadang istilahnya tidak menyalahkan orang lain, sedikit-sedikit menyalahkan orang lain, sehingga sikap kita menjadi tidak bijak gitu.
0: Ya, oke. Okay. Jadi tengah-tengah Pak ya?
1: Ya, di tengah-tengah.
0: Yang Bapak bilang tadi tengah-tengah. Baiklah, Bu Abang, itu tadi pesan dari Bapak Sujono SAG yang udah beliau sampaikan di ngander kita pagi jelang siang hari ini. Makasih banyak ya Pak Sujono udah hadir di studio kita untuk menyampaikan informasi-informasi bermanfaat, dan semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar tercipta Indonesia yang damai, aman dan tentram tentunya ya, dengan sikap toleransi kita ya Pak ya. Baiklah Bu Abang, makasih banyak, makasih selonggok-longgok lah ya. Nah untuk kebersamaannya udah simak siaran kita di ngander, makasih banyak Bu Abang. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
1: Sudah. Ya. Gak terasa.

menabur kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bosan tuh weh, jalan-jalan yuk.
2: Boleh beh, nak jalan kemana?
1: Kemana pun boleh.
2: Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
1: Boleh aja.
2: Dah, kita pergi dah.
1: Dah?
2: Ngapain kan tak pakai helm?
1: Dan jari hiu beh.
2: Pakai beh helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala. Selain ia juga menghindari panasnya.

0: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamarmu sekarang.
1: Males, Abu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah berantakan lagi.
0: Ini anak dibilangin ngeyel banget ya. Nanti ada binatang aneh yang masuk baru tahu rasa kamu ya.
1: Ah, Ibu, banyak nyamuk dan kecoa.
2: Menembuh kumbang gahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Oh, Mot, ambil kan gak HP aku di kamar tu, Mot?
1: Iya, tunggu lo ya. Nyah, HP kau nya.
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
0: Nak kau ni, Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni, padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.
3: Menebuh kumbang gahan cendana, kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Botanas. Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon

hanya sesuai dengan kebutuhan. Namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betanggas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betanggas. Tradisi betanggas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betanggas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh.

0: Udin, kau mancing di situ udah dapat belum ikannya?
1: Tak ada ni, Jap. Ha, kau di situ ada gak tak dapat?
0: Ha, tak ada gak ni? Ngapu yuk. Dah berapa hari ini kita mancing sini, ikan tak mau makan umpan kita.
1: Eh, Jap. Coba kau tengok air sungai kita ni. Kenapa gitu warnanya ya?
0: Alah, ha ayo. Apa air sungai kita ni? Banyak sampah, bau gitu.
1: Oh, pantas. Jap. Air kita dah tercemar. Curiga aku. Ikan ni dah pada mati.
0: Haalah, betul kayaknya kata kau ni, Din. Kalau air sungai dah tercemar kayak gini, bercogok lama pun kita mancing sini, tak mungkin ikan mau makan umpan kita. Stop membuang sampah di sungai demi masa depan anak cucu kita.
2: Menyembuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Menebuh kumbang gahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Prompat Pontianak.

Abang semangat gotong royong antar pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua dinilai menjadi salah satu faktor penting di balik capaian pendidikan. Kolaborasi tersebut turut mendorong peningkatan mutu pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di mana dihadiri oleh orang tua, guru, dan komite sekolah. Semangat gotong royong yang luar biasa antara guru dan orang tua mendukung berbagai macam program pendidikan yang dijalankan. Suarjana mengajak kepada orang tua untuk terus mendampingi putra-putri dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Pendampingan tersebut dinilai penting untuk memperkuat pendidikan karakter dan pembentukan kebiasaan positif. Lebih lanjut, Suarjana mengatakan capaian pendidikan terus menunjukkan hasil menggembirakan. Rata-rata tes kemampuan akademik tingkat SD maupun SMP berhasil melampaui rata-rata nasional. Karena itu, ia mengharapkan para guru tidak terus dikaitkan dengan berbagai tuduhan negatif terkait penyelenggaraan kegiatan sekolah, sebab setiap bentuk partisipasi masyarakat dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian, Pontianak Unyil.

kita semua bersaudara. Senang ya Mbak Abang ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat siang. Apa di kabar Bu Abang? Sehat? Alhamdulillah. Harapan kita bersama Mbak Abang ya. Mbak Pit sehat. Mbak Abang sehat. Luar dalam sehat ya. Atas bawah depan belakang kiri kanan. Hati ya, tidak tahu hanya hatinya aja yang tahu Bok Pit. Sehat tidak sehat, depan Bok Pit bilang sehat ya kan. Tapi hati ya, usahakan harus sehat. Bukan apa. Kok udah dalam tidak sehat, aduh ngaruh semua ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, aduh sibuk ya dengan sesuatu yang kadang membuat sesuatu menjadi lamban kerjanya Mbak Abang ya, error. Untung gak error orang ya. Pekerjaan jadi sedikit error, kacau balau ya kan, gak konsen. Sebenarnya balikkan duit orang 2.000 jadi 5.000, orang ngasih 4.000 dibilang 10.000. Bok dia mengamuk. Aduh. Apa sebab ni? Iyalah baru ke hari Kamis Mbak Abang ya. Berkahlah apa-apa yang didapat hari ini Mbak Abang. Bukan terasa besok dah hari Jumat. Kayak baru kemarin kita ya. Udah sepekan lewat. Alhamdulillah masih diberi panjang umur sehat. Masih bisa bernapas, masih bisa pendengaran nih, masih bisa dengar Mbok Fit enggak? Perempat era di Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat. Juga untuk pendatang Mbok Fit sapa, menyapa, beri kabar, mudah-mudahan sehat, menginjakkan kaki baru langkah pertama. Belajar berjalan. Itu baby. Baby. Ayolah selamat yang udah dapat baby. Sekian lama ditungguin dah. Ucapan selamat yang baru dapat bayi lahir. Buah hatiku sayang cia. Doa dukungan moral bagi para orang tua ya enggak? Ucapan terbaik lah ya Mbok Pit kirimkan. Mudah-mudahan barakallah lah pokoknya. Moga si kecil imu tumbuh menjadi anak yang soleh-soleha, bakti sama orang tuanya, bawa keberkahan bagi keluarga. Selamatlah Mbok Abang ya atas kelahiran buah hati. Pas hari ini tanggal berapa nih? 18 ya? 18 Juni. Semoga senantiasa diberkahi. Kayaknya kemarin sepi jadi ramai ya kan? Atuk-atuk tuh. Udah ada yang bisa manggil atuk. Nenek. Senang. Ada cucu. Alhamdulillah. Jadi tambah sehat nenek kakek enggak? Atuk nenek. Enggak sepi. Cucu sehat, cerdas ya. Ada yang buat ketawa. Selamatlah atas anugerah terindah yang sekian lama menunggu telah hadir dalam keluarga. Semoga sang buah hati tumbuh tadi ya, sehat terutama dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terus bahagia atas kelahiran putra-putri cinta Mbok Abang ya. Babak baru nih ya dalam keluarga, membawa kebahagiaan, rezeki. Rezeki anak soleh, rezeki yang berlimpah-limpah. Makin semangat cek duit. Ya bukan gig Mbok Pit, susu dah berapa? Popok dah berapa? Pampers. Iya, baru jadi orang tua baru kan. Resmi sudah jadi orang tua baru. Semua kehadiran si mungil bawa banyak tawa ya buat keluarga dan kuat begadang. Saling mengisi, sabar, mau gendong, enak, menggemaskan. Cie, Mbok Pit, macam pernah aja. Belum tahu dia. Ya Allah, singkat bermakna ya Mbak Bang ya. Kali ini, kita di teras UMKM. Sama juga buat Mbak Abang nih, banjir nak Mbak Abang. Aduh, kasihan yang Mbok Pit bantu adalah beberapa ya. Yang lapaknya kena banjir. Tapi
Tidak apa, kan sekarang sudah ada model online. Kalau tidak bisa buka lapak secara offline, cara online, ya kan? Saat lapak terus UMKM bawa abang kena banjir, tapi tidak panik lah ya, pelan tapi pasti. Langkah paling mendesak, ya pasti diamankan, ya nak. Cari lagi mungkin tempat yang agak tinggi gitu, bawa agar stok-stok barang bawa abang jual kemana nggak tahu ya. Segera didokumentasikan kalau misalnya udah lama di situ kan mbak abangnya, barang-barang udah netap di situ kayak ruko gitulah ya. Aliran listrik di sekitar lapak itu juga kan kalau bisa dikasih tahu, beritahulah ke dinas koperasi UMKM setempat ya, agar pendataan bantuan mungkin bisa diproses. Siapa tahu ada langkah-langkah penting apa gitu kan, siapa tahu ada bantuan ya. Tapi catatan harus difoto kalau misalnya kerusakannya apa, kerusakan bangunannya ke, etalasenya ke, atau stok barang dagangan bu abang yang mungkin tidak terselamatkan. Itu sebagai pelaporan resmi. Mana nak evakuasi lagi COVID, mungkin tak sempat ya. Kok dah tadi malam banjir, hujan deras kan, bapa bang? Jam 2, jam 3 tu, bapa pi tak ada tidur, bapa pi jaga takut genting bocor. Allahu Akbar, genting berkali-kali ganti, mana ndak, ya kan? Tak genting bocor, tak ada yang jebol. Aduh, alat-alat material semua serba mahal. Nak bawa abang upah tukang dah berapa? Macam-macam lah sekarang. Maka itu, bawa pijaga dia. Kau lah panci sana sini untuk nampung air. Terutama listrik bawa abang. Area lapak tu benar-benar dicabut untuk jaga korsleting. Pindahkanlah barang peralatan ke tempat yang lebih tinggi, ya kan? Kalau misalnya bawa abang ni lagi apa banyak barang stok-stok untuk jualan gitu kan, ini masih cuaca gitu cerah nih, dialihkan memang nanti udah hujan mana tahu kan tahi kapan dia nak datang, diatur memang supaya mbak abang tidak menangis. Kok udah semua basah, entah mungkin ada jual beras ya kan mbak abang, minyak telur ya, yang kering-kering, takut-takut udah kena air, aduh busuk, kadaluarsa, bau, dan lain sebagainya. Segeralah hubungi ya, mungkin ada jalan keluarnya kalau memang ada bantuan modal darurat. Iyalah, mudah-mudahan segera surut ya. Mungkin ada tempat-tempat bawa abang yang kali memang sering gitu ya, sampai ada yang kena lumpur gitu. Mbak abang yang ngerinya kan lama tuh, produk-produk mbak abang udah terkontaminasi dengan berbagai macam binatang-binatang nakal. Bagaimana mau standar kesehatan? Iya kan? Itu bilang situ halal, standar kesehatannya bagus, tapi udah kena

pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu

menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

Terima kasih banyak Bu Abang atas kebersamaannya. Masih tetap setia bersama Ovi di FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Untuk Bu Abang yang mendengarkan di RRI Digital juga, sehat selalu Bu Abang ya. Dan tak lupa Bu Abang ucapkan kembali ahlan wa sahlan, selamat datang kembali ke tanah air. Semoga menjadi harapan kita bersama. Apa tuh Bu Abang? Oh, manisnya si buah kurma, lebih manis lagi madu. Selamat datang di kampung halaman tercinta. Semua sanak saudara tentunya tengah melepas rindu. Cie. Alhamdulillah ya, untuk para jemaah haji ya, enggak, udah kembali ke tanah air sebagian. Ya, semoga jadi haji yang haji hajah. Pak haji, Bu aja, yang mabrur-mabrurah. Diterima segala amal ibadahnya, diampun dosa-dosanya, senantiasa diberi keberkahan. Akhirnya keluarga yang ditinggalkan juga alhamdulillah masih bisa kembali kumpul ya dengan keluarga tercinta setelah menunaikan rukun Islam kelima. Semoga perjalanan suci membawa berkah, ketenangan dalam keluarga, dan sudah menjadi tamu Allah ya. Semoga segala doa yang dipanjatkan di depan Ka'bah dikabulkan Allah. Mungkin yang bawa oleh-oleh onta kamsaria kamsaria haja demi anak cucu mau pi bawa oleh-oleh onta, bukan ontanya, boneka onta. Kan ada kan boneka ontanya bisa hidup, bisa nyala lagi. Itu ngomong tadi tuh kamsaria haja udah kayak mirip loh. Gitu Bu Abang, ada Mila ya. Juga ada yang sakit di sana, kalau enggak salah Bu Fit dapat infonya, belum bisa balik. Enggak tahu jemaah lain ya. Ini belum dapat info jemaah Pontianak di daerah lain. Kemudian ada juga yang telah pulang ke rahmatullah di sana. Bu Abang itu bersyukur. Semoga pengalaman spiritual ini ya, semangat ibadah selama di Mekah Madinah terus terjaga dalam kehidupan sehari-hari ketika udah kumpul sama keluarga di tanah air. Rangkaian ibadah haji yang telah dijalankan bukan kaleng-kaleng nih, bukan abal-abal, karena kan fisik, lari, lempar jumroh, ini nama abang. Jadi emang harus kesana kesini, kesana kesini. Jadi semoga sepulang dari tanah suci senantiasa diberi kesehatan, jadi tauladan lah ya di tengah masyarakat. Ya amin. Untuk Bu Abangnya yang belum, termasuk yang ngomong ya, mudah-mudahan nyusul ya Bu Abang ya. Semua mau enak, iyalah mau Bu Pi, tapi itulah apa? Ada tapinya, belum daftar. Sekarang buka tutup, buka 25 tutup. Nah, wawa alam ini terus berubah-ubah ya, fluktuasi. Ada yang bilang tutup 30, tutup 40. Ini tergantung BBM nih. Aduh, bahan bakar minyak naik terus ya Bu Abang ya. Itulah kondisi lagi tidak baik-baik saja. Maka itulah tadi, kalau udah pasti panggil ya. Oh, sekarang kan pas kota waiting list, karena ada yang dimajukan Mbak Abang, siap gak siap pas misalnya Mbak Abang kena tahun 2026 ya, tiba-tiba tahun 2024 udah disuruh gitu kan, misalnya dimajukan 2 tahun, mana tahu kan duit gak siap. Apakah yang Mbak Abang lakukan, tetap pergi atau titik-titik? Udah kayak soal. Nah itu tadi pentingnya nabung kan, sisihkan. Siapa gak tahu udah daftar Mbak Fit tapi belum dipanggil, kalau Allah mau kan panggil secepatnya, bisa dimajukan tuh Mbak Abang. Nama kok udah rezeki enggak, tapi gak siap dengan keuangan misalnya. Biasa kan ibu udah siap nih, bapak udah siap, mesti tutupi, mesti lunasi sekian. Itulah siap, karena alhamdulillah selama ini mungkin selama sebulan nabung sejuta tak terasa ya Mbak Abangnya, lama-lama makin menggunung, membukit ya, karena ikhlas tadi. Yalah, selamat bergabung lagi sama keluarga tercinta di tanah air Mbak Abang. Yuk kita di segmen akhir teras UMKM tadi Mbak Pit, tadi itu bakal karena banjir kan, jadi kita buat buat gebrakan baru gitu Mbak Abang, supaya stok-stok barang Mbak Abang tuh aman, rapi,
cantik dipandang, mudah diakses pemilik. Kuncinya apa? Kuncinya tadi, barang-barang tuh jangan numpuk. Kalau bisa dikelompokkan supaya jelas. Nanti kan berputar lagi barang yang udah habis kan, Mbak Abangnya dirotasi lah istilah bahasanya, rotasi barang. Atau Mbak Abang biasanya kan kalau pandemen handphone, diambil gambarnya di zoom yatun ya kan, di shoot, di apalah pokoknya biar visualnya menarik. Nah itu pun sepadipannya ada teknik-tekniknya kan dalam pengambilan gambar di handphone Mbak Abang tuh. Kalau mau secara diletakkan di rak-rak, kelompok karena berdasar kategori, misalnya satukan barang sejenis, misalnya sabun dengan sabun. Tahu tak? Sabun dengan gula. Udah tahu sabun tuh kan untuk mandi, gula untuk makan. Nah, beda kan gitu. Jadi tahu nih orang-orang enggak pagi nanya lagi, "Bang, Kak, mana itu tempat sabun? Mana tempat itu?" Udah tahu, itu udah tertera di situ gambar rak sabun. Apalagi kalau ada label tulisannya kan sabun. Sabun mandi, sabun cuci, udah tahu kan sabun apapun ada situ. Makanan ringan, dikelompokkan. Ya kan makanan ringan sama makanan ringan. Jadi bantu pembeli untuk menemukan apa yang mereka cari dengan cepat. Nah, apalagi letakkan stok-stok lama tuh. Biasanya kan ada stok lama nih. Di bagian depan atau atas. Stok baru di bagian belakang. Ini trik-triknya nih, Cia, aturan. Ini memastikan barang lama terjual lebih dulu, terhindar dari kadaluarsa. Betul juga sih. Takut tanggalnya udah habis ya. Berikutnya pastikan label atau kemasan produknya menghadap ke depan. Ya iyalah masa, iya dong. Udah raknya ke depan. Ini nyusunnya miring ke belakang atau kiri kanan. Kan seni, wopit seni gak coy. Tapi kan ganggu pandangan orang. Kadang orang tuh kan mau cepat. Jadi dadak gitu nengok main ambil aja. Yang penting udah tahu lah ada gambarnya ini pasti blue ini pasti margarin. Ceplosan deh, Cia. Jadi pastikan label atau kemasan produknya ngadep ke depan. Raknya yang penuh rapi akan jauh lebih menarik, Bu Abang. Profesional lah gitu kan. Jadi enggak kosong. Atur ketinggian rak yang strategis. Letakkan barang yang paling laris atau berharga tinggi setinggi mata Bu Abang, eye level, agar mudah dijangkau dilihat. Tempatkan barang yang lebih berat atau kurang populer di rak-rak yang paling bawah. Letakkan barang anak-anak atau produk-produk yang kayak permen, aksesoris-aksesoris kecil lah gitu ya, di rak paling atas. Pencahayaan pun harus bagus, Mbak Abang. Udahlah barang semua yang dijual banyak. Alah, pencahayaannya pun redup. Udah kayak warung remang-remang, antara mau antara ada dan tiada. ini pengaruh. Itu biasa ada, Mbak Pit, lihat warung tuh kecil aja, mini. Imut-imut gitu kan. Tapi lengkap karena pencahayaannya terang. Nengok orang tuh kayaknya ramai. Semua ada di Mbak Abang lengkap. Udah mengalahkan lagi pencahayaan lampu disco, Cia. Saking terang ya. Berarti kan itu kayak manggil orang. Di sudut-sudut lorong lampu yang tepat membuat produk terlihat lebih bersih, bersinar. Menarik perhatian, Cia. Nggak apa lah kan, kan ada garansi sekarang. Kalau beli lampu belum kak setahun usianya ini udah mati nih, kok ganti kok gampang gratis gitu kok. Kan belum kadaluarsa nih, masih garansi Bu Cia. Makasih kok, kam sia. Semua ada. Lampu yang tepat tuh Mbak Abang buat produk terlihat lebih bersih tadi ya, lebih daya tarik lah. Nah, kalau mau kasih label yang jelas, pastikan setiap barang atau rak memiliki label harga yang akurat, mudah dibaca, agar publik tidak perlu terus-menerus tanya-nanya ini berapa kok, ini berapa kok, berapa kok, tanya terus ya ibu ini nih, mana gak duit ini bagi-bagi kok, kok tak tanya-tanya, nanti tak cukup. Nah ada salahnya kan nanya, iyalah Bu, ini untuk susu anak, ini untuk pampers anak, ini untuk roti dia, mana gak, ya kan. Tapi karena udah ada label harga, tak perlu lagi nanya, kita udah perkirakan gitu Bu Abang.
Apalagi ya, yang penting-penting yang Mbok dikasih tahu rekomendasi yang lebih spesifik, jenis barang apa yang akan Mbok Abang jual, misalnya pakaian, sembako kah, atau kosmetik, itu tentukan mau jual barang apa, ukurannya, luas ruangan tokonya, gudangnya, itu kan siapkan supaya denah atau desain tata letak Mbok Abang itu lebih rapi tadi ya. Itu dulu lah Mbok Abang ya. Mudah-mudahan Mbok Abang semangat dan iyalah serius ya kan, menjadi usahawan sungguh-sungguh lah ya. Banyak orang memiliki banyak ide tapi hanya sedikit yang memutuskan untuk mewujudkannya, karena tadi itulah ragu-ragu. Pengusaha sejati adalah pelaku, bukan pemimpi. Wah, bijak Mbok Fitir ya. Istilahnya gitu. Bisnis pasti ada rugi. Ketika rugi, semangat. Ketika untung, bertambah syukur. Kesuksesan adalah melangkah dari kegagalan dulu. Kegagalan ke kegagalan tanpa kehilangan semangat. Jadi lakonilah, sungguh-sungguhlah kalau memang profesi Mbok Abang mau di bidang itu, all out gitu ya, sepenuhnya dari hati. Jadi hasilnya juga pasti Mbok Abang yang merasakan. Karena selalu ada ungkapan, usaha tidak akan membohongi hasil. Selamat mencoba Mbok Abang.

Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan: bekam kering yang hanya mengisap, bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar

adab terhadap kedua orang tua, menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua, tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua, patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya, bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua, bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua meskipun berbeda agama, meneruskan berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun sudah meninggal dunia.

0: yaitu rukyah.
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Perasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 TV.

0: Tidak hanya memiliki cita rasa yang khas dan lezat untuk disantap, talas juga merupakan satu di antara sumber karbohidrat non-beras dari golongan umbi-umbian. Bahkan tumbuhan yang populer ditanam di Indonesia ini memiliki manfaat bagi kesehatan karena kandungan gizi, sehingga menjadi satu di antara alternatif program diversifikasi pangan non-beras. Akan tetapi, sejak pandemi COVID-19 melanda di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, berdampak buruk terhadap berbagai sendi kehidupan, termasuk budidaya talas, khususnya dalam pemasarannya. Contoh di Kelurahan Sungai Bulan, Semelangi Kecil, dan Setapuk Besar Singkawang yang terkenal produksi keladinya, tidak ada masalah dalam pemasaran, bahkan sampai ekspor ke negara tetangga Sarawak, Malaysia melalui Arup Kabupaten Sambas. Namun sejak merebaknya pandemi dan ditutupnya border di perbatasan, masyarakat kewalahan memasarkan keladi, sehingga perlunya solusi untuk memanfaatkan keladi yang tidak laku dijual agar bermanfaat dan tahan lama. Anggota kelompok pengolahan hasil Pokwil Bulan Purnama Kelurahan Sungai Bulan Singkawang Utara, Tati Haryati, saat menyambut kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat di Poksil Bulan Purnama Singkawang, menuturkan berawal dari keprihatinan tersebut agar keladi tidak busuk dan daya simpannya lebih lama, mencoba untuk dibuat tepung. Tati kembali menjelaskan, proses pembuatan tepung talas ini cukup sederhana, yaitu talas dikupas, kemudian dicuci, dan dirajang menggunakan alat perajang khusus atau parut agar ketebalannya sama, atau jika tidak memiliki alat perajang khusus, dapat menggunakan pisau dapur. Menurutnya, irisan talas dicuci kembali menggunakan air bersih untuk mengurangi lendirnya. Selanjutnya, beri perlakuan atau pre-treatment dengan cara merendam irisan talas menggunakan garam 6% selama 2 jam. Kemudian, talas direndam lagi menggunakan air biasa selama 30 menit dan ditiriskan. Setelah itu, talas dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 hingga 70 derajat kurang lebih selama 24 jam. Pengeringan ini juga dapat dilakukan dengan menjemur di bawah terik matahari hingga kering. Setelah kering, masukkan irisan talas ke mesin penepung atau penggiling selama kurang lebih 5 menit atau menggunakan alat penumbuk, dan selanjutnya disaring menggunakan saringan 0,05 mm hingga menjadi tepung talas.
1: Kalau keladi itu biasanya kami produksi kan 50 kilo umbinya, jadinya nanti 10 kilo tepung. Kalau usia sih enggak masalah, dia usia berapa saja, cuman kan karena kami ini mengambil umbi yang memang tidak bisa digunakan untuk keripik. Jadi kalau keripik kan dia ada batas umur, tak boleh lewat dari 8 bulan. Kalau tepung, yang lewat dari situ bisa kami tampung.
0: Menurut Tati, tepung talas ini dikemas dalam ukuran 250 gram, 500 gram, sampai 1 kilo dengan harga Rp50.000 per kilo. Ketika ditanya mengenai pemasarannya, masih di kawasan Singkawang dan sekitarnya, dan pernah ada pesanan dari provinsi, bahkan sudah dikirim ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Untuk mengenalkan tepung talas dan turunannya, di setiap ada pameran diikutsertakan baik tepungnya maupun olahannya, di antaranya kukis keladi dan kue-kue basah seperti brownies dan bolu. Senada hal itu diungkapkan anggota Poksil yang lain, yakni Suryadi, yang menyatakan bahwa keladi yang dibuat tepung memang keladi yang tidak bisa dibikin keripik.
2: Karena saya salah satu yang pelaku usaha keripik. Karena apabila sudah lewat umur, tidak bisa lagi dilarikan ke keripik, kita larikan ke tepung. Tinggal kami dengan kawan-kawan di dinas bagaimana arahnya, kawan-kawan yang membandingkan harga tepung terigu dengan keladi tinggi, kita akan sama-sama berjalan bantu untuk menyertikan khasiatnya, kandungannya. Kalau orang yang penderita diabetes kan bagus kalau konsumsi keladi.
0: Suryadi mengakui untuk tepung keladi ini sekarang masih dalam pengembangan dan baru melayani pesanan-pesanan dengan harapan ke depan akan bisa dijual belikan di pasaran bebas menjadi bagian kebutuhan masyarakat. Contoh, 3 bulan yang lalu sempat memproduksi 100 kg untuk melayani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang dibagikan ke kelompok-kelompok sebagai langkah untuk mengenalkan tepung keladi. Suryadi mengaku dengan adanya bantuan mesin penepung dari Bank Indonesia Kalimantan Barat benar-benar sangat membantu dalam memproduksi tepung talas lebih dari 30%. Karena sebelumnya harus mengeluarkan dana untuk menggilingkan ke tempat penggilingan sebelum diayak menjadi tepung. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Agus Husaini sangat mensupport pembuatan tepung talas ini karena melihat potensi di luar negeri, harga tepung talas sangat mahal. Agus Husaini optimis pemanfaatan talas ini tidak hanya sebatas membuat tepung, karena sesuai tahapan pengolahan setelah diparut dan dikeringkan dapat juga diseduh dengan air panas menjadi makanan alternatif.
3: Artinya nggak mesti bikin tepung, ya. Tapi bikin yang tapi yang bersih ya, yang kualitasnya. Orang tinggal seduh ya. Wah itu keren lagi tuh kalau bisa tinggal diseduh nanti jadi bubur. Kalau di tepung memang sayangnya sama terigu agak. Mendingan di ini jadi oker, tinggalnya sama oker.
0: Kepala Perwakilan Bank Indonesia menekankan dalam hal ini harus memperhatikan grade karena masalahnya bukan menyiapkan kebutuhan orang terus dijual tetapi menciptakan kebutuhan, sama halnya produk baru yang belum banyak dikenal orang tetapi dengan promo dan mengikut sertakan di pameran-pameran lambat laun akan dikenal dan

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ona, ta, Ona, naik, hujan panas nih.
1: Orang dolo-dolo takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Iya bang, tahu nggak bang? Ternyata bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
1: Itu dia.
0: Salah satunya moralnya salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan. Kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan. Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita nggak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh bang main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet udah biasa kan, paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya, mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lain ya
1: bang. Itu dia. Nah jadi kalau sekarang kan apa bahasanya, pubbing ya?
0: Iya.
1: Terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
0: Betul.
1: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif dan sendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, kalau dari nilai filosofinya.
0: Betul bang.
1: Kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
0: Nah kalau kita bisa lihat, ini saya bawa 3 permainan loh bang. Yang pertama adalah permainan
1: Bang Jo, ada permainannya ini ya.
0: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini gak nih bang? Dari ketiga ini kita ada congklak bang.
1: Congklak nih Bang Jo.
0: Kita mau tahu congklak bang.
1: Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya kan?
0: Iya bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok bang.
2: Sama egrang batok, bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu gak muat ya. Susah masukin ya, kudu dibobol dulu pintunya di sono.
0: Gak cukup kamera bang ya. Nah, tau gak bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa bang? Kalau kita mau mulai permainan masih ingin kayak yang ini, apa nama permainannya? Hom pimpa halai hum gambreng. Oke, tau gak bang, kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih bang. Gimana Om Pimpa? Yuk, Kak Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Om Pimpa nih.
2: Mungkin di sana aja kali ya. Agar kalau di sini susah kayaknya.
0: 1, 2, 3 Om Pimpa lai hum gambreng. Ija pakai baju rombeng. Nah, tau nggak bang? Itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah home. Setelah diteliti, home dalam bahasa Sanskerta itu, home itu adalah Tuhan bang. Kalau agama Buddha bilang home itu kan Tuhan ya, Tuhan. Home itu adalah Tuhan. Alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir, kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan bang, kita mau apa? Mau putih, jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Yaitu kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permainan kecil kita bang.
1: Hom Pimpa. Dari Hom Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
0: Betul.
1: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
0: Betul bang, cara gak sadar ternyata anak-anak zaman dulu kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala.
1: Seperti itu. Dari permainan itu ya.
0: Permainan Hom Pimpa loh. Belum congklak. Ada lagi filosofinya.
1: Nih, gimana nih?
0: Nah, filosofi congklak bang, ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Nah. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi. Sama siapa? sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa, Bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini kita membutuhkan yang namanya orang lain.
1: Ya, dan juga kepedulian terhadap orang lain.
0: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis, sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain, Bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga tidak hanya pendidikan karakter, Bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang didapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut, Bang. Itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini, ya, permainan olahraga tradisional kita ini, Bang, ya.
1: Nah, itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat, ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
0: gadget, ya.
1: Gadget, ya. Betul. Jadi mereka ini ada yang babing, ada yang apa ya, bahasa sekarang sindrom.
0: Sindrom.
1: Ada yang ya gampang marah apalah anaknya, kan.
0: Betul.
1: Rewel segala macam. Itu kan pengaruhnya, kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
0: Betul, Bang.
1: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan artinya.
0: Betul, Bang. Itu tugas kita semua.
1: Ya.
0: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasanya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami, Bang, di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami itu ada 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin, Bang, 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
1: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
0: 4 provinsi. Iya. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi
1: yang belum.
0: Yang belum. Dan itu kami ada 3 kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1 2 3. Dan itu ada di tempat kami.
1: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
0: Betul.
1: Nah, kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, sementara itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih generasi kita. Nanti kan seperti itu.
0: Betul.
1: Nah, apa ini PO apa namanya? KPOTI ini dalam menyikapi hal itu.
0: Nah, yang pertama, Bang, bahwasanya kita harus mengetahui bersama bahwasanya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
1: Ada juga
0: manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya, lebih dapat mungkin, ya, dari sana, ya, aspek kognitifnya dapat di sana, Bang.
1: Yeah.
0: Nah, tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya manggil, mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua, Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah abang, atau pemirsa yang sana yang sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
1: Kumpul bareng.
0: Ya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita, Bang, ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
1: Bukan berkurang, kalau menurut saya sudah tergerus itu.
0: Tergerus, Bang.
1: Termasuk makan bersama juga udah jarang.
0: Udah nggak ada.
1: Nggak ada, ya, karena semuanya udahlah masing-masing nih.
0: Betul.
1: Ini seleranya apa, kan? tinggal pencet aja nih aplikasi,
0: tinggal beli online selesai kita ya. Tapi kalau dulu ayo nak kita makan bareng, nak kita makan bareng-bareng, ternyata enak banget ya gitu zaman.
1: Dan mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu apaan.
0: Betul,
1: di zaman sekarang mana ada lagi yang gitu.
0: Betul, betul.
1: Kalau kita dibilang gaji
0: jelas kata dia. Tapi ada dua faktor bang itu bang, kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya. Kenapa akan punah? Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri bang. Kita sebagai
1: orang tua ya?
0: Iya, kita sebagai orang tua, sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita, kita adalah sebagai pewaris budaya.
1: Iya.
0: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita permainan tradisional. Oh ada loh nak, permainan congklak, permainan gobang sodor, permainan bentengan. Ayo main sama teman-temannya. Nah itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang bang, kurang yang namanya care dengan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu tidak bermain itu,
1: dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
0: Betul itu bang, itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
1: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu,
0: ya.
1: Kayak tadi kan, artinya permainan home pimpa, mau nggak mau kita mengajarkan kita tentang hidup tidak aja mengenal Tuhan, keberagaman agama,
0: betul,
1: keberagaman budaya di situ ada semua,
0: betul,
1: dan semuanya kembali di diri kita,
0: betul
1: Tuhan, dan akan kembalinya juga ke Tuhan,
0: betul sekali.
1: Jadi apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat kan seperti itu.
0: Betul banget, baik. Betul banget, betul banget, sepakat bang.
1: Jadi ini baru di permainan congklak ya?
0: Congklak bang, ya, belum yang lain.
1: Belum yang engrang ini.
0: Nah, belum yang lain.
1: Dari engrang sendiri, apa dari permainan engrang ini sendiri apa ini yang
0: filosofinya?
1: Filosofinya.
0: Nah ternyata bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrang. Nah bagaimana engrang itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan.
1: Oh.
0: Iya. Gimana bisa? Jadi bang, egrang itu ternyata nggak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang, ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya, apa kebutuhan masyarakatnya, bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
1: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
0: Betul sekali. Itu. Nah itu ketika dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat berpijak.

0: dari permen egrang tersebut sebagai seorang pemimpin. Mungkin kayaknya kedepannya bisa juga kali ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang. Tapi yang jelas, kalau dari Bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
1: Kalau saya ngeri patah ya. Iya. Tapi ya kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya, bambu.
0: Bambu Bang ya. Bambu.
1: Jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah, enggak berani juga.
2: Bukan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini kan.
0: Kira masing-masing ya.
2: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka. Kan?
0: Betul Bang.
2: Dari batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu. Betul. Kan. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi pasang paku sama mereka.
0: Nah, itu sepakat. Saya pernah dulu. Betul Bang ya. Pernah bikin enggak kira-kira?
2: Pernah.
0: Pernah. Nah, ternyata Bang, terciptanya permainan tradisional itu kan permainan tradisional adalah permainan turun temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor. Salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini Bang, kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa.
2: Yeah.
0: Betul? Ada kelapa, kan ada nyanyian nyur kelapa gitu ya. Jadi ada kelapa. Orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua Bang, lalu dikasih tali, jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan nama apa sama dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu, dijadikan egrang bambu, dijadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila ya. Tapi itu ada hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor, atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUT DKI Jakarta yaitu permainan namanya Si Bang. Si permainan Si itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia.
2: Itu ya.
0: Asli Lampung Barat, Paku Suka.
2: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua. Tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama ya.
0: Betul Bang.
2: Semua permainan filosofi. Baik. Bang Jun, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon ya.
1: Iya, betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet bisa bergabung nanti ya abis ini ya. Soalnya di sini juga udah kedip telepon, enggak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi, jadi pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet jangan kemana-mana, tetap di mari di Perompak FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa internet dan juga pengguna Perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlul Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang teleponkah di Perempat Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya.
3: Baik ya. Halo. Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Hari ini RRI Bandar Lampung.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Cik Guria.
1: Punten Cik Guria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak dobel.
3: Oh, sudah jauh banget ya, kayaknya sudah dilempar jauh dari arah aku. Ya kan? Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
2: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
3: Pakai ada Nur kayak nama perempuan ya.
1: Atau bisa langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Ya benar, nggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya bukan Bandar Lampung dulu, makan keripik pisang Lampung. Canda gitu. Assalamualaikum Bapak dosen.
2: Assalamualaikum.
3: Bapak Nur, Bapak Rahman, Fadlul Rahman.
2: Siap.
3: Sama-sama guru ya Pak, saya guru SD, tapi Bapak guru penjaskes.
2: Siap Bu.
3: Bapaknya, Bapak dosen ya, penjas UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya, Pak. Manggil Papa apa Pak dosen ya?
2: Manggil ya,
3: Pak
2: Abi ya. Abang aja Bu,
3: abang aja Bu. Abang Adul atau Bang Rahman.
2: Bang Adul.
3: Ya. Bang Fadlul yang ganteng. Kopinya tuh kalau olahraga dipakai ya tuh. Bakal Bang ajar. Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PLOT ya, sebagai warisan budaya bangsa. Harus dong, jangan dilupakan. Ini kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PLOT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PLOT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, dan gotong royong, serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan UU nomor 5 tahun 2017 yang saya tahu, yang saya baca. Nah, apakah di mungkin apa pencaksilat nih ya? Kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitu lah ya. Kalau zaman sekarang udah gak ada lagi deh, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada gak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu? Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu? Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura nih, karapan sapi. Nah, sudah sejauh mana nih di Lampung ini? apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh, Bang
2: Fadlul.
3: Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan masyarakat kegiatan, bahkan olahraga tradisional kerap di integrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
2: Baik.
3: Dan acara daerah.
1: Oke, untuk siap Cegu.
3: Terima kasih banyak.
1: Siap, terima kasih Cegu.
3: Terima kasih.

0: Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siap. Pak Jamsar ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Bang Jojo.
1: Siap, silakan Pak Haji.
0: Abang Terry ya.
2: Iya.
0: Abang Terry apa?
2: Nuryadi.
0: Pak Bang Terry Nuryadi sama Bang
1: Abdul Rahman.
0: Assalamualaikum, abang-abang dah ya.
3: Jadi Jakarta gitu.
0: Ini suaranya enggak tidak ya, enggak ya?
2: Enggak.
0: Oh iya, memang kalau begini, ini on sebentar aja ya. Kalau tidak itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkan lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
1: Oke, siap.
0: Iya, jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Perry, ya semua saya udah dengarkan ya, permainan
2: tradisional
0: apa namanya tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih, yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya? Kalau di
1: nama
0: Jakarta
1: lainnya
0: mungkin apa tuh? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji waktu guru belum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
2: Iya kalau
0: sekarang kan udah nggak ada lagi di rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan? Iya kan Bang Jojo ya.
2: Iya
0: kalau dulu kan luas masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
2: Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional ya, mungkin kalau saya lupa tolong ingatkan ya. Nah, tadi dari ibu siapa tadi saya agak lupa.
1: Tadi dari
2: Cek Guria. Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI pusat, KPOTI itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi Bang ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini. Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Sesel Pringsel, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day misalkan, di museum-museum misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional, Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali. Sehingga di sana akan timbul tuh, bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi, Bang, waktu saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10 enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya? Artinya kalau disosialisasikan masih ada permainan itu masih diminatin adanya.
1: Masih ada. Itu tugas kami sebagai akademisi.
2: Nah, kalau di Lampung sendiri tadi di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong diminatin?
1: Nah, kalau di Lampung itu tiganya.
2: pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi di Bandar Lampung, Bang ya, sama di Pringsa itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu. Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi dengan apa sih gabak sodor itu, bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan. Ternyata di setiap daerah nama permennya itu beda-beda, Bang. Ya, tapi maknanya sama.
3: Maknanya sama.
2: Si Bapak tadi bilang bahwasanya saya dulu main gala asin, Bang, kata dia. Gala asin waktu terang bulan. Nah, ternyata Bang, gabak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. Gobak sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu kenapa gobak sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu the door, pintunya masuk pintu ke belakang, back the door kembali ke pintu. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor lah. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda gitu, Bang.
3: Atau namanya beda cara bermainnya padahal sama,
2: cara ya? Bermainnya juga sama gitu. Sebenarnya gitu.
3: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya di, kalau di Lampung ya hadang-hadangan ya?
2: Hadang-hadangan gitu. Atau galasin
3: ada nggak filosofinya itu? Kalau
2: filosofinya ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu itu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis ya. Garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah

0: sama dengan teman kita, kerjasama untuk strategi supaya mengelabui lawan, sehingga apa, sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
1: atau sukses lah ya, atau sukses dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih, Bang Jo, kita
2: terima
1: lagi ya.
2: Boleh silakan.
1: Sempat ya. Baik, ada Edo ya, silakan dong. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bang Paku, Bang Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habibun.
1: Iya pun. Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
3: Bang Jojo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Halo.
2: Iya Bang Edo.
3: Ah, suara Bang Jo nggak kedengeran
2: loh. Iya, monggo silakan dilanjut aja Bang Ferry.
1: Iya.
3: Bang Fadlu Rahman kan sebagai dosen nih Bang, S1 Panjas ya Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih ya Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri Bang untuk biar permainan tradisional di Lampung ini biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu Bang. Itu aja lah Bang Fadlu sama Bang Ferry.
1: Ya.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang Ferry ya.
1: Bang Jojo hilang suara nih.
2: Hah?
1: Nah ini masuk
2: ya. Salah pencet kali di sana ya. Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya Bang Ferry ya. Ini dari tadi siapa namanya nih, dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Satu lagi dari Mamlinda Idris di Ternate. Ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu, padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu? Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu? Siap. Terima kasih, Mamlinda Idris. Silakan, Bang Fadlu.
0: Silakan, Bang Fadlu. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya, bagaimana peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, selalu mendorong Bang

0: bekerjasama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku, Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah, Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh. Penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya. Jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar, kita baru ribut. Nah, itu salah satunya, Bang. Bagaimana kita bisa membrainstorming, apa langkah kita? Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara. Itu kita sudah melakukan MOU dengan Dinas Pariwisata maupun Dinas Pendidikannya. Bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? Di mana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebuah sana. Itu, Bang, salah satunya. Itu yang jawaban pertama,
1: yang
0: Bang.
1: Yang pertama ya. Dari Bang Edo ya.
0: Dari Bang Edo
1: yang WhatsApp melalui tentang permainan itu sendiri. Mereka kan apa menggunakan seragam adat Lampung atau seperti apa?
0: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata, Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias, Bang. Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut, yang dia harus memecut punggungnya. Tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan pakaian budaya. Seperti
1: kalau,
0: itu.
1: Kalau di Lampung ada tuh?
0: Ada Pakusuka, Bang, dulu. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah, itu memainkannya dengan dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun

0: karena saya sedang berada di Lampung, saya pakai tapi sama tanjak.
1: Tanjak Lampung. Gitu.
0: Ya, seperti itu,
1: ya. Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi Bung Jo, Bang Jo bisa diulang Bung Jo?
2: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris ya. Ini tadi nanya menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu, katanya.
0: Ya, terima kasih Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Bang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua di sini. Pertama kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisional ini apa sih? Permainan rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermainan gasing dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasanya masa ini nggak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini enggak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini enggak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan lagi. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari KPOT, salah satu langkahnya adalah, atau kami atau bapak ibu semua yang di rumah, salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat, di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau dia tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul bergang-gang-gang-gang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu Bang salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama. Baik. Sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
3: Kepedulian terhadap budaya juga.
0: Betul ya. Sekali Bang.
3: Dan juga ke berlangsungan moral ataupun karakter anak-anak kita ya.
1: Betul. Nah kemudian sekali. Selain daripada gadget, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaan nih.
2: Faktornya penyebab anak-anak tidak suka main.
0: Faktor suka main ya. Selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang tadi Bang, kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar. Kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang Bang, ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah, itu salah satu faktornya Bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak Bang, kan anak-anak nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita, tugas kita bersama. Itu salah satu faktornya.
1: Baik.
0: Lalu tidak ada sosialisasi, peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu, padahal penting.
1: Oke,
0: okay, Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya.
2: Iya betul, Bang Ferry dan juga Bang Fadlu ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait tema kita di hari ini, Bang Ferry.
3: Iya.
0: Iya. Sangat membenar. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat, saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional, kepada bapak ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita. Dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, Bang. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal nggak, tahu nggak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke-10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasannya itu adalah permainan dari Prancis. Dari namanya aja udah Surakarta. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar Belanda, kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh, ada permainan apa? Sehingga ini tugas kita bersama. Ya. Seperti itu, Bang Kuas.
2: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Perompat, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka nggak tahu ya kan, salah kita sendiri, kita yang nggak mau ngajarin, nggak mau kenalin ya kan. kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Perompat Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kan dah bilang, kebiasaan yang baik sebelum kau tidur, mandilah air hangat dulu, matikan HP, minum air putih, jangan lupa berdoa tu sebelum tidur.
1: Satu lagi, Mak.
0: Apa dia?
1: Pakai lotion anti nyamuk atau ubat nyamuk bakar. Macam mana, Mak?
0: Mak.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bapak. Balik lagi masih bersama Mbok Fit. Usai bergabung kita tadi bersama perempat RRI Jakarta sebagai tuan rumah RRI Bandar Lampung yang mengenali permainan tradisional. Walaupun sekarang udah zaman canggih, permainan gadget gak bisa dielakkan, gak bisa dipungkiri, tapi permainan tradisional orang tua yang paham boleh juga ya, mengenang-kenang kembali ya nak. Sesekali jedah dulu, tidak mungkin main gadget terus berjam-jam, tidak. Balik lagi lah, ada waktunya, ada mungkin jedahnya. Dah sejam ni, ada tarik semua tu. Anak lima main semua, ada tarik semua. Sita mak, yuk kita main. Tegas sikit ya. Tegas bukan berarti marah garang, enggak ya kan? Tegas dalam artian untuk disiplin. Ayo kita main gitu ya. Setuju Mbak Fit. Balik lagi ke RRI Pontianak perempat kali ini. Nah Mbak Abang, dan sekali lagi masih Mbak Fit sapa menyapa untuk semuanya yang tampaknya suasana haru satu persatu perkloter ya. Suasana haru penuh syukur menyelimuti penyambutan kepulangan jemaah haji yang terus sampai ya. Nanti kita lengkapi informasi terkininya Mbak Abang ya. Di daerah asal Kota Singkawang pun juga disambut nih di hari Rabu kemarin sebanyak 150 jemaah haji bersama satu pendamping haji daerah. Ya mungkin tradisi gitu Mbak Abang untuk nyambut kepulangan jemaah haji di Indonesia ini macam-macam, aneka ragam. Wah, menjadi wujud syukur gitulah ya masyarakat setempat. Jadi ada berbagai daerah tuh punya budaya khas masing-masing, mulai dari arak-arakan budaya Mbak Abang, kemudian juga ada yang zikir bersama, sampai tradisi mengenakan pakaian adat atau perhiasan khusus saat tiba di tanah air. Wow gitu ya. Heboh. Oh, kalau kita tilik lagi ya, kalau kita lihat tuh Mbak Abang di daerah Makassar ya, ini memiliki tradisi unik saat menyambut jemaah haji yang baru tiba di Indonesia. Gitu ternyata ya. Mbak Fit lihat dandanannya, emang udah tradisi gitu ya Mbak Abang ya. Kemudian itu daerah Makassar ya. Daerah Makassar ketika menyambut jamaah haji ya ada tradisi seperti tadi tuh ya, dandanannya di tradisi Makassar Bugis pulang dari tanah suci itu ada khas dan meriah. Namanya ada tradisi mapa topo dan kebiasaan memakai baju bling-bling gitulah Abang. Momen ini menjadi simbol rasa syukur mendalam karena telah berhasil menyelesaikan rukun Islam kelima. Jadi tradisi mapa topo di sana Bugis Makassar itu prosesnya sakral sekali, pemasang atribut hajinya oleh pemuka agama atau keluarga terdekat. Jemaah laki-laki dipakaikan peci songkok haji, sementara jemaah perempuan dipakaikan kerudung atau tutup kepala khusus cipo namanya. Kemudian busana tadi glamor, bling-bling. Jemaah perempuan Bugis Makassar memiliki kebiasaan tampil mencolok dengan mengenakan pakaian adat atau gaun modern penuh payet gitu ya, manik-manik mengkilat gitu Mbak Abang ya, perhiasan emas. Kemudian perias dadakan. Area transisi kepulangan jemaah itu seperti asrama haji di sana, namanya Asrama Haji Sudiang atau Masjid Al-Makaj, akan dipenuhi perias dadakan yang melayani jemaah yang ingin bersolek lengkap dengan riasan wajah dan henna sebelum bertemu keluarganya. Oh iya, kayak pengantin baru ya. Kemudian tradisi ini telah menjadi bagian dari identitas budaya setempat yang menunjukkan kegembiraan, rasa bangga, serta harapan agar cahaya kebaikan dari tanah suci terus melekat pada diri jemaah. Gitu Mbak Abang. Baiklah, jadi udah tradisi gitu ya, unik sambut jemaah haji di Makassar. Jadi udah gak heran ya, udah tahu ya. Kalau kita yang awam mungkin kayaknya norak gitu kan. Tapi ini enggak, bagi mereka emang udah tradisi. Beda daripada yang lain ya kan. meriah. Masyarakat Indonesia umumnya sangat antusias menyambut kedatangan jemaah haji dari tanah suci Mekah gitu, Abang ya. Ayo kita ke daerah lain. Apakah daerah lain juga sedemikian rupa? Oke. Ya, kita ke daerah berikutnya. Salah satunya adalah di tadi udah sama ya, Sulawesi Selatan, Jawa Barat coba. Jawa Barat itu seperti di Cirebon dan sekitarnya. Masyarakat di sana menyambut kumpulan jemaah haji dengan menggelar acara keagamaan. Kayak baca tahlil, doa bersama kerabat, tetangga, kumpul di rumah jemaah yang baru pulang untuk dengarkan doa keselamatan dan berbagi oleh-oleh. Ah, sederhana tapi spiritual dan dalam. Jakarta gimana? Ini ada ratiban Betawi. Masyarakat Betawi memiliki tradisi nyambut jemaah haji disebut ratiban. Ini kegiatan zikir juga sama. Zikir bersama melibatkan bacaan tahlil, tahmid, tasbih, istighfar sebagai bentuk rasa syukur atas kepulangan jemaah haji dalam keadaan sehat. Kurang lebih ya sama. Kalau di Madura, tradisi apa di sana? Sesaat lagi, nanti wabit balik ya. Jangan kemana-mana.
1: Jal, untung kok kau nih, jangan nak kau buang sembarangan, bah.
2: Ini kan di hutan, tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
1: Iya, bahayanya lebih besar. Gara-gara puntung rokok ni, bisa terbakar hutannya.
2: Ah, benar juga kata kau ya. Aduh, cari. Mana dia tadi tu?
1: Ya, untung ketemu. Masih hidup bagi itu. Cepat, matikan sebelum terbakar hutan ni.

ayah untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah seperti

0: Bu Mira, ayo cepat, cepat kita mengungsi. Air kelihatan semakin tinggi nih.
1: Ah, silakan, Bu Titi saja dulu. Ini air masih segini kok. Aduh, Bu Mira, Ibu masih bisa dilewati. Nanti kalau banjirnya semakin besar, kita bakal susah, Bu. Ayo, Bu, kita mencari tempat yang aman sebelum terlambat. Ayo, Bu Mira.
2: Terdengar lantunan surat Yasin dari sebuah pemakaman Muslim di tepi jalan Yusuf Akarin. Hari itu, Jumat sekitar pukul 9, terlihat 10 warga mengelilingi sebuah makam. Itulah makam Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, salah seorang ulama besar yang lahir di kota Katulistiwa. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Menurut Ustadz Muhammad Taha bin Salim, 2 tahun belakangan kunjungan ke makam kian meningkat. Bahkan belum lama ini berlangsung haul ke-74 Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, malahan beberapa di antaranya datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
3: Mulailah sekarang, nama Haji Saigon itu ada naik sikit lah, sehingga yang kemarin haul beliau yang ke-74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tuh kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Saigon berziarah. Ini perintah guru, kan? Perintah guru Zai yang terkenal guru sekumpul untuk berziarah.
2: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Ustadz Taha bertutur bahwa pria yang dimakamkan di sana memiliki nama asli Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mukti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Yusuf adalah seorang pengelana, berbagai negeri ia arungi. Bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama suatu daerah di Vietnam Selatan.
3: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak, yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Tasin bin Mukti Jamaluddin. Di salah satu 7 istrinya itu, adik istri yang nomor 2-nya Fatimah, kawin dengan Fatimah binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud Banjar Baru, orang manggilnya Banjar Baru. Dari perkawinan Muhammad Tasin dengan Fatimah itu dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afifah, disusukan. Akhirnya sudah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun. Paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya. Haji Abdul Karim itu di Singapura. Akhirnya Yusuf Saigon ini dibawalah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, sudah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar, menyambung pembelajarannya dengan datuknya, Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari.

0: kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjarbaru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Ia mendapat izin dari Sultan Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
1: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Maluddin itu untuk dakwah lebih jauh.

0: memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu. Generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Menurut Ustaz Taha, tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigonia yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak.
1: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau itu duduk di Banjar kan, suruh balik ke sini karena beliau ini alim. Beliau ini zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Imam Arsyad ini alim. Akhirnya Imam Arsyad datang sini itu, dia mengajar. Dan salah satu pekerja beliau itu ada namanya Abdul Somad. Rupanya Abdul Somad ini tidak ketahui ketahuan bahwa beliau itu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji pun mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya jalan-jalan pelajar sudah ada, muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar, dari Thailand petani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigonia, Madrasah Saigonia School katanya nama zaman itu, diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad itu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim bin Jindan kalau tak salah tu, dilantik di kes. Rupanya beliau ini pun layak jadi mufti Pontianak. Berkembanglah Saigonia, berkembang, orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigonia School lu. Sampailah sekarang.
0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 silam di masa pendudukan Jepang. Ia dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini, pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal, Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan kaum muslimin. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman, jalan raya, kantor urusan agama, serta kantor kelurahan Saigon. Itu semua belum termasuk tanah-tanah yang ia dermakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
2: Nah, itu termasuk perum 3, perum 4, itu semua karena dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia udah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di Fahad, di mana dah habis lah. Waktu itu dia bawa bibit karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana. Sultan Abdurrahman, nah, buka lahan di sana kan, kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan, buka lahan, dikelola. Itu makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada, karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.

0: yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari wilayah Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren yang artinya estafet dakwah kembali berlanjut.
1: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Ustadz-ustadz itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Ustadz Bustanil Arifin.
0: Itulah sekelumit kisah tentang Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari yang dimakamkan di Jalan Yusuf Akarim. Areal makam dan sebagian besar kawasan Kelurahan Saigon merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Di masa lalu, kawasan tersebut merupakan salah satu sentra perekonomian sekaligus pusat pendidikan agama Islam.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh.

0: Anung nambah keropok tinggi lagi ya.
1: Oh iya iya. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahu kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anung tuh eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak.
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada.

jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC. Plastik, nilon, parasut, karet, semi karet. Ingat lembu abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung belok di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian

Baik, Mbak Abah, balik lagi masih bersama Mbak Opi di sini. Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya, Mbak Abah. Tadi kita lagi senang gitu ya, nyambut yang namanya untuk para jemaah yang udah pulang haji ya dari tanah suci Mekah. Semoga Allah menerima ibadah haji, ngampuni dosa-dosa dan mengganti biaya yang telah dikeluarkan dengan berlimpah-limpah ruah lagi ya. Amin, pokoknya dengan selamat. Jadikan pengalaman spiritual ini bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari jadi contoh gitu ya, tauladan untuk keluarga. Jadi tadi macam-macam tradisi untuk penyambutannya, Mbak Abangnya dari Mbak Fit. Mbak Fit sempatkan tadi dari Jawa Barat. Jawa Barat belum ya? Oh, dari Sulawesi Selatan tadi ya, dari Makassar, Bugis. Heboh, bling-bling arak-arakannya. Kemudian di Jawa Barat nyambut ke pulang haji sama tadi ya, Jawa Barat, Banten, Jakarta itu hanya cukup dengan arak-arakan lewat nyambut bacaan tahlil, tahmid, tasbih, istighfar begitu. Kalau di Madura nih ya, beberapa daerah Madura kepulangan jemaah haji disambut dengan meriah melalui arak-arakan konvoi kendaraan hias. Arak-arakan ini dilakukan dari tempat penjemputan hingga tiba di rumah jemaah. Kalau tidak salah ngantarkannya juga pakai ini, wabangnya konvoi kendaraan hias. Nyambutnya sama. Nah, jadi jemput hingga tiba di rumah jemaah diiringi dengan lantunan selawat dan tabuhan rebana sampai ke rumah masing-masing. Masya Allah, tabarakallah ya. Mantap. Kemudian dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat, tahlilan dan syukuran. Nah, sama lah ya. Tradisi menggelar tahlilan tasyakuran, mengundang sanak saudara, tetangga, makan bersama, doakan agar ibadah hajinya dijalankan jadi haji yang mabrur mabrurah. Gitu, Bu Abang. Itulah ya sebagian tradisi-tradisi jemaah haji di Indonesia. Seru ya Bu Abang ya, kepulangan jemaah haji dari tanah suci itu selalu jadi momen istimewa yang dinanti-nanti keluarga, kerabat di tanah air. Jadi tidak hanya sebagai simbol keberhasilan menunaikan rukun Islam kelima, namun kepulangan haji juga diwarnai oleh beragam tradisi penyambutan jemaah haji yang khas di masing-masing daerah, penuh nilai budaya di berbagai daerah Indonesia. Lagi-lagi kuncinya yaitu wujud rasa syukur, doa, penghormatan masyarakat terhadap mereka yang baru saja menunaikan ibadah di Mekah. Udah tadi Mbak Fit sebutkan, ya lagi-lagi mudah-mudahan bermanfaat. Oh ada lagi Mbak Fit di Bali, oh iya benar di Bali. Kalau di Bali itu namanya di Jembrana Bali, tradisi ninjau haji namanya, ngantar calon haji hingga ke pelabuhan atau bandara. Dulu keluarga ikut ke pelabuhan Teluk Munter dan menjadikan momen ini sebagai ajang silaturahmi, doa bersama, hingga ziarah kubur, Mbak Abang. Oh, Riau ada lagi, iya benar ya, tradisi tepung tawar, memercikan air wangi menggunakan daun perenjis, nabur beras kunyit bunga rampai. Ritual ini tujuannya untuk memohon keselamatan bagi jemaah, dilakukan juga saat kepulangan sebagai tanda syukur, Mbak Abang. Seperti itu.

0: Seharusnya perbedaan bukanlah halangan.
1: Saya Melayu, saya Dayak.
2: Kalau saya Wong Jawa,
3: saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
0: Walaupun berbeda suku, ras dan agama, jangan sampai kesatuan kita runtuh.
7: Kami satu untuk Indonesia.
8: Suatu pagi, di saat embun masih melekat di dedaunan, puluhan warga desa Labian, kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban setempat mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja Menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengelilingi bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual Muja Menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
9: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Ngongkro. Tidak hanya suku Iban di Dusun Ngongkro saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
8: Selanjutnya setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lain. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan, setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
9: Setelah Muja Menoa juga akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat Muja Tanah.
8: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat aek atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas permukaan air.
9: Dalam bahasa lokal itu pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
8: Menurut Tutong, Muja Menoa dan nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikei ke benih atau menurunkan benih padi.
9: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikei ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
8: Tutong menuturkan, usai ritual Muja Menoa, ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat. termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
9: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
8: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun rangkaian ritual belum berakhir. Keesokan harinya, di rumah panjang berlangsung ritual engkani batu atau pemberkatan batu.
3: Kami boleh padi, boleh batu.
8: Engkani batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai. Tuai Yosef Juntan mengawali pemukulan tawa atau gong untuk memulai ritual. Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti proses ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
4: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawakruh ini. Dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib. Kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
5: Boleh tanya dia kutuk Juntan. Jadi cerita kami sepengawa mesti kerja kami tu
8: nuluk keburuan. Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual, bagian penting dalam prosesi engkani batu seperti besi, gong dan tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
4: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban itu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.
8: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni bilik di rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkani batu di rumah panjang.
4: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan ini sembahyang kita itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang. Nah, itu sebabnya.
5: Tahu datang tahu mesang tahu datang itu sangkai.
8: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu sebelum melakukan kegiatan perladangan.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed. Terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Wabang Satuan Reserse Narkoba Polres Landak berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Sengat Temila, Kabupaten Landak. Dalam pengungkapan tersebut, 4 orang terduga pelaku diamankan pada Rabu 17 Juni 2026 sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Barat. Kasus ini terungkap berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran sabu, tepatnya di Dusun Tumahi, Radang, Desa Paloang. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Satres Narkoba Polres Landak melakukan penyelidikan hingga memastikan keberadaan para pelaku. Petugas kemudian melakukan penindakan di sebuah rumah, tepatnya di Dusun Tumahi, Radang, dan mengamankan 3 terduga pelaku berinisial DD, AB, dan AT. Sementara Kasatres Narkoba Polres Landak Ibtu Lianus Vancana membenarkan penangkapan 4 terduga pelaku tersebut. Sekian Pontianak punya berita.

0: Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Winsinch dalam buku Hand Water Boots This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompata FM, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Satu-satunya yang tiada pernah berdusta adalah hati nurani. Sesungguhnya hati adalah taman ilahi yang senantiasa harus selalu dijaga fitrahnya. Beruntunglah bagi siapapun yang selalu membersihkannya, dan merugilah bagi siapapun yang mengotorinya. Wahai perindu ilahi, cermin diri ini adalah hati. Bila hati ini bersih, maka akan terpantul akhlak yang baik. Namun bila hati ini dikotori dengan rasa iri, dengki, takabur, riya dan sum'ah, maka pasti akan timbul perbuatan buruk. Tidak ada untungnya bagi Allah jika semua makhluk di dunia ini berbuat baik, dan tidak ada ruginya bagi Allah bila manusia dan jin bergabung berbuat keburukan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Diri ini tiada pernah nista dan hina kecuali sebab perbuatan diri kita sendiri. Diri ini akan mulia bila manusia gigih memperbaiki diri. Kunci hidup ini adalah perubahan. Ya, berubah ke arah yang lebih baik. Duhai pencinta kebeningan hati, waspadalah pada kebusukan hati. Tembang-tembang hati ini hanyalah pengantar menuju mahligai cinta kasih ilahi. Semoga syair ini selalu mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kebeningan dan ketentramannya.

Habatus sauda. Biji jintan hitam berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, zinc, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacing.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.
0: Sesungguhnya diriku memang sudah janda.
2: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang masih tetap setia bersama Bu Ovid di sini di request produk kita pada sore hari ini. Sebagai informasi Bu Abang, kita sambil nanti akan mendapatkan informasi, kita akan bercakap-cakap nih Bu Abang ya. Tanya-tanya jawab. Siapa tahu kan Bu Abang ingin langsung menyaksikan pagelaran seni wayang kulit lakon Wahyu Kamulyan Jati dalang Santun Bayu Muarif SSN yang mana asal dari Palian Gunung Kidul Yogyakarta. Wah, ini akan berlangsung di Jalan Karya Baru, Gang Karya Baru 6 Bu Abang. Pada tanggal berapa? 19 Juni, berarti besok Bu Abang. Jadi grebek suro ini ya Bu Abang ya, kendurian kirap budaya dan wayangan akan berlangsung Bu Abang ya. Kita selingi dengan persiapan Bu Abang, maka itu Bu Abang jangan kemana-mana dulu, tetap bersama Bu Fit di sini.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

di kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang. Masih tetap setia bersama Bu Fit. Iya, temani suasana sore Bu Abang dengan lagu-lagu dangdut ya, pilihan dari Bu Fit sementara. Dikarenakan iya, cerita hati kita ini kan sembari masuki bulan Muharram Bu Abang ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan syiar-syiar gitulah ya, yang islami untuk nyambut tahun baru Islam. Dalam kalender Jawa itu grebek suro gitu, kayak tradisi budaya Bu Abang ya. Nah ceritanya nanti kita akan dengarkan gitu kan, cerita tanya jawab lah ya, bercakap-cakap ringan lah bersama narasumber sedang OTW Bu Abang. Kita mau tahu seperti apa sih dirayakan melalui pesta rakyat. Kabarnya kan seperti itu biasa Mbak Abang ya, kirap-kirap pusaka, pagelaran seni gitulah ya. Mengenai tradisi pagelaran wayang kulit yang ada di dalamnya itu seperti apa ya. Menurut informasi yang peroleh dari Mbak Fit, itu akan berlangsung besok Mbak Abang ya. Jika Mbak Abang penasaran kan bisa langsung datang ya. Oke, selain itu sebagai gambaran dulu Mbak Abang, tradisi grebek suro ini sebagai tanda wujud rasa syukur masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah yang diberikan, sekaligus sebagai media untuk melestarikan warisan leluhur agar tidak tergerus modernisasi, karena ini kan udah tradisi tahunan gitu Mbak Abang ya. Selain pagelaran wayang kulit, perayaan ini biasa diisi dengan kirap pusaka, kendurian gitu ya, pementasan seni khas seperti festival apa gitulah ya, atau mungkin di Jawanya langsung seperti ada Riok Ponorogo, ketoprak gitu ya. Nah, nanti kita mau tanya nanti lebih dalam gitu ya, kalau sama mas-masnya nanti ini apakah seperti itu di daerah Kuburaya Mbak Abang ya. Selain itu Mbak Fit kasih pengantar lagi, wayang kulit ini berfungsi sebagai media hiburan, ada pesan-pesan nilai pendidikannya gitu ya, dalam kehidupan pendidikan moral lah intinya, pemahaman filsafat. Pagelaran ini juga menjadi simbol penutup atau puncak acara yang syarat akan petua hidup, jadi kayak tuntunan gitu Mbak Abang ya, bagi masyarakat. Untuk lakonnya, ceritanya, apa yang biasa dibawa oleh dalang dalam wayang kulit grebek suro, nah itu yang Mbak Fit penasaran juga Mbak Abang ya. Bisa-bisa Mbak Fit dari dalang ya, bisa enggak sih Pak gitu kan. Apakah ada syarat-syarat khusus, kriteria tertentu gitu ya ketika menjadi dalang ya Mbak Abang ya? Apakah memang harus belajar dulu? Memang apakah harus ada kursusnya atau sekolahnya atau didikannya? Nah, dan cerita-ceritanya itu kerap mengandung pesan-pesan tentang apa sih gitu ya. Kalau tidak salah kan, kok kita sekilas lihat atau Mbak Abang yang biasa dalami, Mbak Abang yang belum tahu, kayak kita lah ya, ada yang baik, ada yang buruk ya kan. Ada tokoh yang antagonis, yang protagonis, ya ada yang baik, ada yang jahat. Wah, itu juga katanya dimainkan dalam wayang kulit, dan dalang lah itunya ya, sebagai kunci utamanya. Selain itu juga tokoh-tokoh utama yang memimpin jalannya pertunjukan wayang kulit, itu tadi dalang namanya, bertugas menggerakkan seluruh tokoh wayang, menyuarakan dialog mereka sembari hanya duduk, ya kan? Cuma duduk tapi pikiran main, ya Mbak Abang, komunikasi juga main, supaya penonton itu juga nyampe yang pesan disampaikan dalang, tau nggak sih? Macam yoyo Mbak Fit ya. iya, lihat rujukan, tapi kan gimana caranya supaya ada unsur pendukung ya kan dalam pagelaran wayang kulit. Semalam suntuk, bayangkan kalau kita yang awam nih mungkin kayaknya bosan gitu Mbak Abangnya. Yang udah, bagi yang mungkin udah terbiasa berjam-jam, tapi kalau belum mulakan, belum pernah memulai, mungkin belum tahu gitu Mbak Abangnya. Jadi enggak apalah, nanti Mbak Abang siapa tahu ingin tahu kan, dari yang Pontianak, dari yang daerah Kuburaya, ingin tahu seperti apa sih wayang kulit yang diadakan langsung di Pontianak, Kalimantan Barat ini, tepatnya di daerah Kuburaya gitu Mbak Abang ya. Permainan-permainan musiknya itu kan kayak lebih atmosfernya lebih hidup gitu ya. Musik tradisional kan langsung dimainkan sama pemain-pemain musiknya tuh Mbak Abang. Pagelaran ini didukung oleh kelompok musik tradisional, anda tahu apa namanya, mungkin masing-masing punya ya namanya. Apakah juga didampingi sama sinden-sinden, mbak-mbak yang cantik-cantik, yang vokalis-vokalis ternama, yang akan menyanyikan, mengiringi jalannya cerita, ngono toh. Mbak Fitri juga boleh diajak, tidak?
Belajar, semuanya belajar Mbak Abang ya. Ah, itulah semuanya. Nggak ada kata terlambat ya kan, kalau mau. Siapa tahu Mbak Abang tertarik ya kan di media hiburan, salah satunya lewat apa namanya, wayang kulit ini. Karena kebetulan dalam rangka Grebek Suro menyambut tahun baru Islam satu Muharram dalam kalender Jawa, jadi diadakan seperti pesta rakyat gitu ya Mbak Abang. Anak. Ya, jadi sembari menunggu sepertinya sedang OTW Mbak Abang ya, narasumbernya. Mbak

Abang ya. Siapa tahu Abang juga ingin bertanya melalui TikTok, boleh di FM kita juga boleh 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat, ataupun Mbak Abang yang ingin bergabung di WhatsApp kita 0811 5700943 diundang dari sekarang ya.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4 FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7. Baik, Mbak Mas, seperti yang Mbak Fit infokan sebelumnya tadi, kita akan bersama narasumber yang sudah hadir di studio, seperti yang kita infokan Mbak Abang ya, bahwa akan pelaksanaan kegiatan bahwa esok hari, kalau tidak salah insya Allah, ya, yaitu pagelaran seni wayang kulit dalam rangka Grebek Suro. Maka itu kita akan bertanya-tanya langsung bersama dua narasumber kami yang sudah hadir. Ada Mas Antun. Assalamualaikum Mas Antun.
2: Salam.
1: Iya, apa kabar Mas Antun?
2: Baik.
1: Baik, dengan Fitri di sini. Iya. Selanjutnya jenengnya siapa Mas?
3: Fajar, Bu.
1: Iya, deketin Mas itunya mikrofonnya. Iya, jangan takut. Keduanya asli dari mana ini, Mas? Boleh sapa pendengar dan penonton dulu di rumah, boleh?
2: Iya. Selamat sore sama iya. Penonton.
1: Oke. Okay.
2: Saya berasal dari Yogyakarta. Tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul di Kecamatan Palian. Gitu.
1: Iya, Mas Anton ini sudah berapa lama di Pontian?
2: Baru berapa lama ya?
3: Kurang lebih seminggu lah.
2: Seminggu.
1: Oh, seminggu dalam rangka apa?
2: Ya untuk memeriahkan Grebek Suro komunitas PJKP di Pontian.
1: Oh ya, apa emang udah sehari-hari sudah pengalaman atau apa ini? Iya. Boleh cerita dulu.
2: Alhamdulillah saya basicnya sebenarnya sebagai pengrawit atau pemain gamelan, tapi juga saya juga mempelajari tentang ilmu pedalangan juga, khususnya di ilmu pedalangan gaya Yogyakarta.
1: Oh iya,
2: gitu.
1: Oke, ya, Mas Antun, baik, ya.

0: sebagai dalang itu kan pasti ada ininya ya, ilmunya. Yeah. Iya, gimana Mas? Mas dalang saya mau manggilnya.
1: Ilmu apa dulu ini?
0: Iya, nah. Dalam arti apa mesti belajar dulu? Apakah memang sudah ada keturunan dari orang tua?
1: Oh, iya. Saya iya. Belajar dulu.
0: Mm-mm. Mas Santu ya. Bisa mikrofonnya didekat nih Mas Santu?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk keluarga mungkin saya malah berasal dari keluarga yang notabene-nya adalah seniman ketoprak atau seni teater Jawa.
0: Oh.
1: Begitu. Dari keluarga saya basicnya ketoprak. Kemudian untuk anggota keluarga yang kebetulan menjadi dalang itu saudara kakek buyut saya. Entah kok menurutnya ke saya. Gitu.
0: Oh iya. Kalau dilihat Mas Santun dari depan nih masih muda, enggak tahu dari belakang ya.
1: Iya. Kayaknya basicnya emang baby face ya.
0: Baby face. Iya. Jadi seperti lingkungan tuh mendukung berarti Mas Santun ya.
1: Iya, kayaknya. Harus bahagia terus ini.
0: Nah, bahagia terus iya. Ya. Abis biasanya kan jadi buat awet muda.
1: Iya.
0: Nggak ketahuan nih ya. Jadi biasa kan faktor U gitu ya. Yang buat jadi hiburan. Ini kan termasuk hiburan ya Mas Antun ya. Pagelar wayang kulit. Mas Fajar fokusnya di mana ini?
2: Ya kalau saya juga fokusnya di sebagai pengrawit Bu.
0: Saya
2: juga sebagai pemain gamelannya.
0: Alat musik ya.
2: Ya alat musiknya.
0: Mas Fajar aslinya sama dari Jogja?
2: Saya aslinya Pontianak Bu.
0: Oh Pontianak.
1: Saya bisa datang ke sini ya karena ini.
0: Oh iya Mas Fajar. Gimana Mas Fajar bisa datangi Mas Santun ini?
2: Iya, yeah, karena Mas
0: berkolaborasi itu, atau apa?
2: Ya
0: ada diiming-imingin apa gitu.
2: Diiming-imingin itu karena awal mulanya tuh Mas Santun itu teman saya pas masih kuliah Bu.
0: Oh, satu perguruan.
1: Satu prodi ya.
0: Yeah, prodi sarjana seni di
1: ISI Yogyakarta.
0: Oh, ISI Yogyakarta. Berarti udah kali berapa ke Pontianak Kalbar?
1: Saya baru pertama.
0: Oh, baru pertama, the first time.
1: Setelah semua lulus baru bisa ke sini.
0: Oh, gitu. Emang kalau belum lulus enggak apa? Itu dipertanyakan?
1: Iya.
0: Saat jadi dalang. Enggak juga
1: gak
0: ya.
1: Juga.
0: Oh, terus Mas Fajar ceritanya?
2: Saya dulu tuh memang pas masih kuliah ya dengan Mas Antun ini ya kalau bahasa sini tuh CS lah Bu.
0: Ya betul.
2: Saya tuh dulu ngekos bareng-bareng, ngontrak bareng-bareng.
0: Iya iya.
2: Terus saya juga sering ke rumahnya. Di rumahnya pun ya juga udah kayak rumah sendiri Bu. Soalnya kita kan pas pada saat itu merantau ya pandai-pandai nyari
0: hidup.
2: Rumah,
0: nyari
2: rumah untuk jadi apa ya untuk tempat yang paling nyaman lah Bu.
0: Iya.
2: Nah, ya terutama ya tempat Mas Antun ini ya saya udah kayak rumah sendiri, orang tuanya juga kayak orang tua sendiri seperti itu.
0: Iya iya.
2: Memang udah ada ya bisa dibilang janji lah. Nanti ke suatu saat kalau memang udah sama-sama lulus, Mas Antun harus main ke rumah saya.
0: Silaturahmi lah ya.
1: Ternyata dengan momen seperti ini baru bisa main ke sini.
0: Ya alhamdulillah. Bahasanya makanya makan bakmi dekat pohon kaktus.
1: Asik,
0: ya kan?
1: Supaya
0: silaturahmi tidak terputus belum jam 100. Tapi lebih dari itu ya kan.
2: Insyaallah.
0: Bukan soal sangune, ya enggak kan? Yang penting apa dari hati, betul enggak? Kemudian tentu dalam pergelaran wayang kulit ini apa ada kriteria khusus lainnya Mas Santun yang harus dipahami? Ini kan dalam rangka Grebek Suro begitu ya, satu Muharram. Katanya ada nilai-nilai pendidikan moral di situ ya. Bisa dijelaskan?
1: Iya, terutama di situ nanti terkait dengan lakon itu biasanya disesuaikan. Yang penting biasanya karena Grebek satu Suro itu kebanyakan orang melakukan doa bersama. Satu Suro atau satu Muharram itu kan diyakini menjadi tahun barunya orang, terutama orang Jawa kan menyebutnya Suro ya.
0: Iya, kalender Jawa itu
1: ya, Suro itu menjadi gegalenganing tahun. Jadinya gegalenganing tahun itu maksudnya batas antara tahun yang lalu dengan tahun yang akan datang di kalender Jawa, sehingga orang terkadang meyakini bahwasanya itu adalah bulan-bulan yang sakral untuk meminta keberkahan ataupun hidup yang lebih makmur, aman, tentram, jauh dari bencana dan sebagainya. Itu momen yang sangat bagus itu di bulan Syura awal tahun itu.
0: Betul. Ya, biasa tuh ada juga anggapan kayak mohon maaf kayak bid'ah atau mengada-ngada atau ada hal-hal yang buruk, jadi mau ngadain gawe-gawe apa-apa tuh kayak menakutkan. Ya. Apakah seperti itu? Bisa diluruskan mungkin, Mas?
1: Begini, saya meluruskan bahwasannya terkadang orang itu berasumsi bahwa malam malam satu Syura itu malam yang sakral, malamnya para hantu-hantu.
0: Ada anggapan seperti itu, ngono toh.
1: Itu adalah salah satu, mungkin salah satu politik dari penjajah dulu, Bu. Untuk orang Jawa kan terkenal cerdik dan secara apapun yang akan dilakukan itu pasti dihitung, entah dari hari, dari makanya tercipta kalender itu mulai dari kalender untuk mencari hari yang baik, mulai dari detik, menit, jam, sampai terperinci itulah, sampai ke bulan Syura sendiri akhirnya di mungkin dibelokkan di, dari mereka itu untuk melemahkan secara pemikirannya orang Jawa untuk secara kan malam satu Syura pasti orang-orang banyak berkumpul, banyak itulah, disitulah yang mungkin yang tidak disenangi oleh kaum-kaum penjajah. Sedangkan kalender Syura atau kalender Jawa, Syura, Sapar, dan sampai kalau orang Jawa nyebutnya besar itu hari yang paling akhir, itu aja yang menciptakan adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan beliau juga memeluk agama Islam begitu.
0: Filosofinya seperti itu ya, Mas Antun, ya perlu di, apa, diluruskan, terutama kan apalagi generasi muda, betul nggak, Mas Fajar?
2: Betul.
0: Mas Fajar ini masih generasi Gen Z apa milenial?
2: Nggak update bu.
0: Nah, iya kok bisa tertarik begitu ya? Nah, ini kalau Mas Fajar kok nggak milih jadi dalang? Lebih tertarik ke alat musik? Ini bisa share sama kita nih.
2: Ya, saya tuh awalnya seneng gamelan itu bukan dari kecil ya, Bu. Dari keturunan juga, kata mbah-mbah juga enggak ada sih saya yang keturunan seni seperti itu. Saya awalnya seneng dari nonton kuda lumping, Bu.
0: Kuda lumping. Ada kesurupannya itu, Mas.
2: Iya.
0: Berani. Terus-terus?
2: Nah, itu saya nonton, terus saya tertarik juga main gamelannya tuh kayaknya asik,
0: asik
2: gitu.
0: Asik dengernya ya.
2: Nah, seperti itu asik, terus saya ikut-ikut belajar, sampai saya diajarin, terus yang pelaku seniman di sini tuh kayak ngelihat saya tuh kayak, ya maaf ngomong, mungkin bisa diajarin lebih lah seperti itu. Saya disemangatin, diajarin terus, ajarin main musik jaranan, terus main musik campur sari, sampai main musik wayangan juga, nah ngiringin wayang kulit. Saya juga pernah ngiringin wayang kulit di RRI.
0: Sehari-harinya Mas Fahri memang ada grupnya ya?
2: Iya, saya juga ada grupnya.
0: Jadi alat musiknya tetap awet ya, masih terawat gitu.
2: Iya, alhamdulillah masih terawat.
0: Oh ya, bukan bawa dari Jogja?
2: Bukan.
0: Itu belinya di mana, Mas?
2: Itu belinya ya kebetulan kalau yang punya grup PJKP itu belinya di Klaten, Bu.
0: Oh, memang banyak di sana semua ya, asli ya. Baik-baik. Terus tadi untuk pelaksanaan wayang kulit besok ini, Mas, ini persiapannya seperti apa?
1: Iya, persiapannya saya datang kan sebetulnya masih besok toh. Saya datangnya juga lebih awal karena sebagai dalang dan wiyogo atau pengiring, yang penabuh itu kan namanya wiyogo. Wiyogo itu pengiring kan harus klop, Bu. Seperti sopir dan penumpang. Saya sopirnya, kalau penumpangnya mintanya ke arah Karya Baru terus saya belokin ke Jalan Martapura atau kemana kan nanti gak bagus ditonton. Nah, itu makanya saya harus match itu, kemudian melakukan latihan-latihan. Tadi malam habis gladi bersih ya?
2: Sudah.
0: Oh ya, berarti berapa ramai kelompok yang kok udah turun tuh, Mas Fajar?
2: Kurang lebih 20 orang.
0: Sinden juga masuk?
2: Iya, itu termasuk sinden
0: juga. Boleh saya daftar?
2: Oh, bisa tuh, malah boleh banget.
0: Iya, siapa tahu ya di antara ya penonton TikTok juga sore hari ini, apa kabarnya penonton YouTube juga dimanapun Anda berada. Ini teman-teman, mas-mas kitanya akan melangsungkan pelaksanaan pagelaran wayang kulit dalam rangka Satu Suro. Tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda ajukan, silakan ya bersama kami di via telepon. Ya, kita buka dari sekarang di 0561-571-571. Via WA juga kami silakan di 0811-570-0943. Yang juga ingin bertanya atau komentar di via TikTok kami, silakan ya di sore hari ini dalam dialog kita khusus di Grebek Suro ini. Tentu ada hal-hal penting tadi yang ingin disampaikan begitu ya, dalam rangka apa biasakan untuk generasi muda supaya tahu bagaimana sih untuk ini kan seperti syiar begitu ya Mas Antun ya. Ya, penuh harus kreativitas tidak dimainkan di sini.
1: Iya. Terutama kita lihat sebagai dalang itu harus bisa melihat situasi dan kondisi di mana kita melakukan pagelaran, di mana kita membawakan suatu lakon itu harus benar-benar berhati-hati, tidak
0: sembarangan.
1: Maksudnya ada waktunya untuk apa ya namanya guyonan atau ngelawak itu ada sendiri, tapi kalau nanti pas acara lakon yang inti ya harus mengena ke temanya. Gitu.
0: Iya, iya. Jadi besok Mas Santu sendirian sebagai dalang?
1: Iya.
0: Oh, mau mainkan berapa lakon?
1: Satu lakon.
0: Oh,
1: dalam katanya, satu malam.
0: Dalam satu malam. Iya. Biasanya kan ada tokoh jahat, tokoh baik di situ ya.
1: Iya.
0: Itu gimana tuh Mas? Apa yang dimainkan supaya komunikasinya sampai di penonton? Apa suara dimain-mainkan, dibeda-bedakan atau karakternya begitu ya? Iya. Kalau lebih spesifik itu gimana?
1: Iya. Karakter semua tokoh wayang itu per tokohnya sudah mengandung makna tersendiri, sudah mengandung, sebenarnya kita menonton saja sebelum dalang itu melakukan pagelaran, kita menonton wujud wayang itu sendiri sebenarnya sudah banyak tuntunan dan tatanan di situ. Begitu. Untuk nanti pas pagelarannya untuk membedakan karakter antagonis dan karakter baik ya, dari logat suaranya, dari pola geraknya, begitu sudah nanti sudah kelihatan.
0: Udah ini ya. Gimana kalau Mas Fajar melihat masyarakat kita, khususnya di mana pelaksanaan di Kuburaya?
2: Ya kalau untuk kali ini nanti pelaksanaannya di kota Bu.
0: Oh, di kota. Nah itu gimana kalau dilihat sebelum Mas Santun, apakah sebelum dalang-dalang yang sebelumnya pernah juga?
2: Juga pernah Bu. Juga pernah.
0: Bagaimana cuma, minatnya gitu ya?
2: Ya minatnya ya alhamdulillah. Ini masih proses sih Bu. Udah mulai rame, sekarang udah mulai tertarik. Anak mudanya juga banyak yang jalur seperti saya. Awalnya mula-mula dari seneng jaranan, terus malah jadi seneng wayangan. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak yang seperti itu Bu. Karena ya kami juga yang sebagai pelaku pengiring wayang atau pengerawit itu juga menyesuaikan apa yang lagi trending sekarang Bu. Misal kayak lagu-lagu baru, lagu-lagu yang trending-trending lah. Nah itu kami juga berusaha dibikin, dipakai untuk diiringin dengan gamelan seperti itu.
0: Oh iya, biasanya apa Mas yang lagi viral gitu ya?
2: Ya yang sekarang lagi viral MBG sih.
0: Oh iya, itu udah dipersiapkan untuk nanti malam besok.
2: Yes,
0: oh iya.
2: Aduh malah kebocor ini.
0: Bocor ya. Seharusnya RHS dulu ya. Sia ya. Baik-baik. Kemudian supaya menakjubkan gitu kan penonton, apalagi ini semalam suntuk gitu ya Mas ya. Oh, supaya enggak bosan. Ini bisa hal-hal menarik apalagi yang biasa dibuat surprise di situ.
1: Ya semua itu terkadang terjadi begitu saja mengalir ketika
0: spontan,
1: sudah
0: ya?
1: Di atas panggung sudah mengalir dengan sendirinya. Nanti lihat situasi kondisi sekitar pun sudah nanti sudah menjadi bahan.
0: Begitu. Ya, ya, berarti udah pengalamannya udah jam terbangnya udah bagus ya Mas.
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun kali pertama di Kota Pontianak ini ya. Baik-baik. Mas Fajar, apa lagi yang mau dipersiapkan untuk selain persiapan latihan? kostum dan lain sebagainya, bagaimana ini?
2: Untuk persiapannya sih, ya dirasa semua udah siap, udah tinggal nunggu hari H.
0: Yeah.
2: Terus ya udah sih Bu.
0: Mm-mm.
2: Rasanya sih udah cukup juga, nanti santun juga udah saya ajak keliling-keliling terus. Mm-mm. Nah, pengen jalan ke sini ya, ke sini, pengen jalan ke situ ya, ke situ. Terus juga santun di sini dalam rangka untuk apa? Main wayang gitu, bukan sebagai dalang. Juga rumah-rumah dalang, tempat-tempat dalang tuh juga saya ajak santun untuk ya cara orang Jawanya sowan lah Bu, atau ngaruh ke ini.
1: Itu adalah kalau di sebagai prinsip saya dan ajaran dari guru saya. Itu adalah adabnya seorang dalang itu seperti itu. Ketika dia ingin mendalang di suatu tempat di mana itu ada dalang, harus didatangi.
0: Iya, kronuwon.
1: Ya, istilahnya
0: izin.
1: Meminta
0: restu.
1: Doa restu.
0: Ya.
1: Jangan sampai nanti ketika di pagelaran ada hal-hal yang kurang berkenan, karena itu bukan dari yang dalang yang aslinya situ, tapi dari adab kita yang mungkin kurang pas begitu.
0: Iya. Baik. Dan tentunya ada nilai-nilai yang apa namanya diajarkan dalam pagelaran tersebut ya. Mas Antun, apalagi ini nilai kehidupan dalam pagelaran itu.
1: Ya, terutama penggambaran tentang sifat baik buruk itu pasti. Terus benar salah, terutama di dalam ilmu pewayangan itu kita diajarkan adalah ngunduh poing pakarti. Itu apa? Menuai apa yang kita tanam di situ. Di mana di pagelaran wayang kulit itu dia menanam karma yang buruk, pasti dia juga akan menuai karma yang buruk juga. Di mana itu menanam karma yang baik akan terjadi juga karma yang baik. Begitu.
0: Baik. Tokoh teladan biasanya dalam wayang itu?
1: Iya.
0: Satu.
1: Kalau di kan ada dua seri itu Bu. Ada seri Ramayana dan seri Mahabharata. Kalau di seri Ramayana itu ada kerajaan Pancawati dan kerajaan Alengka. Lah, kerajaan, kalau bagi orang awam ya, kerajaan Alengka itu kerajaannya Rahwana itu sebagai tokoh yang buruk. Terus kerajaan Pancawati itu kerajaannya Prabu Ramawijaya, itu yang dianggap baik. Saya membahas tentang subglobalnya saja. Untuk yang Mahabharata itu dua negara juga, antara konflik antara negara Hastinapura atau dengan yang menduduki oleh wangsa Kurawa dan kerajaan Indraprastha atau Amarta, yang di situ sebagai raja ataupun yang berkedudukan di situ adalah para Pandawa. Notabene untuk yang Kurawa itu sifatnya kurang baik. Terus yang sangat-sangat dijadikan suri tauladan adalah Pandawa lima. Itu begitu.
0: Ya. Komunikasi itu kan juga harus nyampe gitu ya ke penonton. Ini gimana komunikasi yang baik dan ya mungkin kreativitasnya Mas Antun hari-hari ketika tampil gitu ya.
1: Ya kita sesuaikan di logat di situ, entah kita nanti pakai logat daerah situ
0: sini
1: atau
0: iya.
1: Nanti
0: udah bisa bahasa Pontianak belum?
1: Sikit-sikit aja.
0: Iya. Sikit-sikit aja ya. Mas Fajar sih emang asli orang Pontianak, ya enggak?
2: Iya, orang tua juga Jawa sih, Bu.
0: Oh iya, Bapak Ibu.
2: Iya.
0: Oh iya, tapi kok udah hari-hari ini udah jadi Japon ya.
2: Japon
0: Jawa Pontianak. Kemarin juga kalau boleh tahu background-nya bisa mau sekolah di sana? Memang mau dalami alat musiknya?
2: Iya.
0: Memang udah niat ya.
2: Udah niat. Dulu ya pas masih sekolah disemangatin sama orang tua itu. Ya saya semangat, terus pas udah lulus Ya niatnya masih belum mateng banget. Jadi mangkir dulu 2 tahun. 2 tahun saya kerja. Habis itu baru ngerasa memang, oh kayaknya aku pengen kuliah. Itulah baru saya berangkat kuliah.
0: Iya, iya, mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman atau rekan-rekan yang mungkin baru lulusan, ya ingin sekolah juga. Ini fokusnya apapun bidangnya, begitu ya. Apapun perannya atau apa, Mas Fajar mungkin bisa kasih masukan.
2: Kalau untuk dari saya sih, kalau untuk tentang kuliah, ya kalau memang sekiranya niatnya masih nanggung-nanggung atau masih di dalam hati tuh masih pengen santai atau nanti pun kalau kuliah belum ada tujuannya yang pasti, nah mending ya jangan kuliah dulu, nggak apa-apa.
0: Oh iya.
2: Nggak harus, ya tiap orang juga beda-beda.
0: Beda-beda sih, pemikirannya.
2: Nah, orang tua juga beda-beda, ada yang nggak apa-apa yang penting kuliah dulu. Nah tapi kalau yang saya lihat dan yang saya sedikit sempat hampir saya alami itu ya pada saat udah kuliah, ya kan banyak juga yang kuliahnya cuma 1 semester lalu
0: putus.
2: Nah ya. Ada juga yang sampai sampai semester 14
0: itu tetap kadang betah ya,
2: tetap betah. Lulusnya pun ya cuma lulusin seperti itu. Nah saya tuh melihat hal yang seperti itu sangat-sangat disayangkan sih Bu. Nah pertama ya membuang waktu.
0: Betul.
2: Nah terus membuang uang juga. Kasihan orang tua yang mungkin udah berekspektasi yang tinggi, wah anakku udah kuliah seperti itu. Nah tapi ya lulusnya, walaupun nanti ya memang ada yang udah lulus pun, memang lulusnya benar-benar lulus, tapi kadang juga sekedar lulus Bu. Nah apa ya, secara hitam putihnya memang udah sarjana, tapi kadang dalam faktanya
0: di lapangan
2: nah ilmunya malah kadang ya maaf ngomong masih kok kayaknya enggak
0: sesuai, abu-abu ya.
2: Nah, kok kayaknya masa sih sarjana kayak gitu.
0: Mas Fajar kan lebih fokus di seniman, Mas Antun juga begitu ya. Biasa ada anggapan, oh kok udah jadi seniman ini seperti apa sih nasibnya ke depan, gitu kan.
1: Bagaimana?
0: Titelnya MH ya, mesti hidup. Itu gimana? Oke, closing.
1: Kalau saya begini, mendalami seni itu bukan sarana saya untuk hidup, karena walaupun nanti sebagian hidup dari seni, tapi bukan saya utamakan sebagai penopang hidup. Karena penopang hidup itu saya juga tetap bekerja gitu.
0: Hari-hari di mana Mas?
1: Saya hari-hari wirausaha paling jualan hewan ternak.
0: Wih, gitu. Mantep. Ya, wong suge iki.
1: Weh.
0: Waduh. Enggak. Jor-joran. Ya, terus
1: buat
0: Mas.
1: Kegiatan.
0: Tapi tetap budaya seperti wayang kulit harus dipertahankan begitu.
1: Saya gitu. Niat ingsun atau niat tulusnya adalah saya mengabdi kepada seni. Insya Allah seni bakal nguripi. Urip, nguripi dan urup.
0: Iya. Gitu. Ya, seberapa penting Mas warisan budaya yang berharga ini lewat pagelaran wayang kulit? Silakan sebagai penutup ini.
1: Warisan budaya terutama, ya entah itu budaya dari manapun, entah dari Kalimantan, Sumatera, Jawa, itu merupakan aset dari kebudayaan asli dari Indonesia, yang itu juga menjadi filosofi hidup ataupun tatanan hidup ataupun itu sebagai jati diri bangsa. Itu jangan sampai punah. Setelah itu, kalau itu punah, kemudian kita mementingkan dengan kebudayaan-kebudayaan yang dari luar, ya maka hancurlah kepribadian kita juga. Maka di mana kita menjaga budaya, di situ karakter dan jati diri kita tidak akan hilang. Begitu.
0: Iya. Yuk Mas Fajar, mungkin bagaimana melestarikan seni wayang kulit ini sebaiknya?
2: Ya, kalau saya untuk melestarikan seni wayang kulit, ya harus kuat-kuat. Pertama ya kuat-kuat mental.
0: Iya, kuat fisik juga, kuat ya fisik. Karena gamelan juga berat ya Mas ya? Harus bertenaga.
2: Iya, terkadang juga kita yang sebagai pengrawat itu, nah pengen bikin lagu-lagu yang menyesuaikan zaman sekarang, mm-hmm, seperti
0: terkini
2: yang
0: ya.
2: Saya bilang, mm-hmm, cumannya juga dapat pro kontra juga Bu.
0: Nggak, oh,
2: ya, mm-hmm, sama yang orang-orang zaman dulu, yang memang yang orang tua kan, ini gamelan kok dibikin kayak gitu, nah, nggak boleh kayak gitu. Terus ya mungkin juga untuk dalam wayangan yang sedikit saya dengar tuh, gunungan tuh nggak boleh dibolak-balikin. Nah, tapi sekarang kan udah mulai kreasi,
0: kreasi
2: dibolak-balikin seperti apa.
0: Oh,
2: nah jadi ya untuk melestarikan seni wayang kulit ya harus kuat mental. Seperti itu sih Bu.
0: Di satu sisi kita mau buat perubahan tapi tidak mengurangi aslinya, begitu ya Mas Fajar ya. Tapi gimana nih kok melihat ada petuah lah atau masukan dari orang tua kita?
2: Ya untuk masukan dari orang tua, yang penting tetap sabar. Pertama itu tetap, terus juga tetap konsisten.
0: Iya.
2: Jangan cuman ya maaf ngomong kalau di bahasa sini mungkin anget-anget.
0: Kalau mau all out ya, sepenuhnya.
2: Nyebur-nyebur sekalian, jangan nanggung-nanggung, nanti malah masuk angin.
0: susah ngerokinya. Oh, jadi besok jam berapa, Mas?
1: Besok on jam
2: 8.
0: Jam 8 ya. Dan siapapun boleh nonton.
1: Ya.
0: Buat umum, terbuka monggo. Untuk umum.
1: Monggo.
0: Iya, monggo silakan ya, Bu Abang semuanya bebas ya untuk ngajak temannya, konco-konconya siapapun. Dan tempatnya lebih jelas lagi di mana, Mas Fajar?
2: Tempatnya itu di Jalan Karya Baru, Gang Karya Baru 6. Kelurahan Parito Kaya.
0: Di gedung.
2: Di lapangan luas, Bu.
0: Oh, lapangan terbuka ya.
2: Iya. Untuk ancar-ancarnya tuh di daerah Purnama, mungkin orang-orang banyak
0: tahunya ya, Jalan Purnama. Ya, baik. Mudah-mudahan cuaca mendukung ya. Alhamdulillah mudah-mudahan lancar karena akhir-akhir ini hujan ya, ekstrim ya. Banjir, tapi udah di ini ya survei kan?
2: Sudah.
0: Insyaallah aman. Apa semua udah pasang?
2: Sudah.
0: Wah, mudah-mudahan lancar ya untuk besok ya. Oke. Bukanlah kentang sembarang kentang. Kentang hendak dimakan, buka dulu kulitnya. Kita ucapkan tadi semuanya, ini mas-masnya selamat datang ya. Mudah-mudahan terima kasih untuk ilmunya dan lancar untuk pertunjukannya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan sukses ya Mas Antun, Mas Fajar, Matur Nuwun. Ya, untuk Bu Abang semuanya sudah menyaksikan, terima kasih atas atensi dan perhatian kebersamaannya. Kita bersua esok hari. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Salam budaya.
3: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Menebul kumbang dahan cendana. Kumbang yetobang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Saudara, masyarakat Iban di Dusun Lengaungkeru sebelum melakukan cocok tanam terlebih dahulu melaksanakan ritual adat muja tanah. Ritual adat yang telah dilaksanakan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya di Dusun Lengaungkeru, namun di daerah lain yang dihuni oleh masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kabuasulu.
1: Kala itu jam 8 pagi di minggu kedua bulan Mei 2017, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kabuasulu, Kalimantan Barat bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat muja menoa atau muja tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti daging babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengitari bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual muja menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
2: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Lengaungkeru. Tidak hanya suku Iban di Dusun Lengaungkeru saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menoa atau muja tanam.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

0: Kota Pontianak adalah kota yang unik. Karena keunikannya itu, kota ini punya julukan lebih dari satu. Pontianak adalah satu di antara kota yang dilintasi garis khatulistiwa, garis 0 derajat atau biasa dinamakan ekuator. Dari sini lahirlah julukan Pontianak Kota Khatulistiwa. Di Kota Pontianak juga terdapat banyak parit sehingga dijuluki Kota Seribu Parit. Tak hanya itu, warung kopi atau kafe dapat ditemukan hampir di setiap sudut kota sehingga ada yang menjuluki Pontianak Kota Seribu Warung Kopi. Satu lagi yang tak kalah unik adalah nama sebagian kelurahan yang sama dengan nama daerah lain di luar Kalimantan Barat. Sebut saja Bangka Belitung Darat dan Bangka Belitung Laut. Mendengar namanya, ingatan langsung tertuju pada Provinsi Bangka Belitung.
1: Begini ya, pada tahun 1900-an saat kota ini mekar berkembang, Sultan Pontianak ketika itu Syarif Muhammad memberikan kesempatan kepada masyarakat pedagang yang berkunjung ke Pontianak untuk menjadi warga setempat dan menetap. Nah, di antara pendatang-pendatang dari luar Kesultanan Pontianak terdapatlah masyarakat dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka datang kemari untuk berdagang perak dan tembaga. Nah, kedatangan mereka itu menempati satu kawasan yang masih tertutup di saat itu. Terdapat 23 kepala keluarga pada tahap awal itu, 11 kepala keluarga Bangka, kemudian 12 kepala keluarga Pulau Belitungnya.
0: Demikianlah penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Syafaruddin Daeng Usman mengenai kedatangan awal perantau dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung ke Pontianak. Mereka mendiami suatu wilayah di pesisir Sungai Kapuas. Disinilah mereka membangun pemukiman atau perkampungan. Selain bekerja dalam penyepuhan emas dan perak, perantau Bangka Belitung di Pontianak juga membuka kebun karet dan rambutan.
1: Di tepi Sungai Kapuas ketika itu sudah banyak bermukim masyarakat yang berasal dari Banjarmasin. Apakah itu dari Martapura, dari Kalampayan, dari Barabai, ataukah daerah lainnya di kawasan Banjar. Tetapi mereka ini lebih dikenal sebagai penduduk Melayu setempat. Nah, sebelah barat dari Sungai Kapuas di pemukiman tersebut, disitulah kemudian bermukim penduduk yang berasal dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka dipisahkan oleh adanya belahan sungai di situ. Dari Pulau Bangka itu berada di kawasan sekitar perkampungan orang yang lebih dulu datang, yaitu Kampung Mendawai. Nah, lepas dari situ ke arah Sungai Raya sekarang, di sekitaran BLKI dulu, namanya itu Belitung. Kedua daerah ini kemudian disatukan Kampung Bangka Belitung. Sebetulnya penduduknya berbeda, tetapi dari daerah yang sama. Di mana Bangka Belitung itu? Di Pulau Sumatera bagian selatan, bukan Sumatera Selatan. Sumatera bagian selatan itu terdiri dari Sumatera Selatan sekarang, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung sekarang. Nah, itulah terbentuknya masyarakat Bangka Belitung.
0: Sebagai kota dagang, Pontianak berkembang dengan pesat sebagai pusat urban. Penduduknya tidak hanya para pedagang dan para pelaut yang berpindah-pindah, melainkan pendatang yang memang berniat untuk menetap dan berpenghidupan. Pendatang yang ingin menetap terlebih dahulu meminta izin kepada Sultan Pontianak. Yusri Darmadi, Pamung Budaya Balai Kelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat mengungkap pendatang yang menetap di Pontianak berasal dari berbagai etnis dan bangsa. Selanjutnya terbentuklah kampung-kampung yang menunjukkan asal daerah mereka.
2: Elemen yang terus membentuk struktur dan tata ruang Pontianak adalah pemukiman kaum pedagang yang letaknya di tepi Sungai Kapuas dan vertikal sebelah timur Keraton Gadria. Sebelumnya telah dibangun Kampung Bugis, Arab, Melayu, dan Tambelan. Mereka membentuk perkampungan sendiri sesuai daerah asalnya. Kampung Banjar Serasan didirikan oleh Haji Abdul Kahfi asal Banjarmasin pada tahun 1846 Masehi. Begitu pula didirikan Kampung Sampit, Saigon, Kamboja, Kuantan, dan Bangka Belitung. Di sekitar perkampungan pedagang didirikan pula Kampung Kapur oleh kaum ulama. Dalam konteks penataan tersebut, Keraton sebagai pusat kerajaan mempunyai hubungan erat dengan pedagang dan ulama, sehingga tercermin adanya jaminan keamanan bagi mereka. Faktor ini juga menyebabkan pedagang dan ulama termasuk dalam struktur sosial lebih tinggi dibanding golongan lain.
0: Di masa itu, selain pesisir Sungai Kapuas, warga bermukim di sepanjang parit atau kanal yang ada di Pontianak. Bukan hanya sebagai sarana transportasi, parit juga berfungsi dalam kegiatan ekonomi yang menghubungkan pemukiman penduduk dengan daerah pertanian dan daerah pemasaran. Yusri kemudian membuka peta topografi Pontianak di tahun 1926 yang di dalamnya tertulis sejumlah parit di Pontianak, termasuk parit Bangka dan parit Belitung.
2: Itu di sini masih nama parit dia ini. Zaman dulu kan hanya parit-parit dia ada. Parit Bangka Belitung, Belitung, Bangka. Baru muncul awal abad 20 kan istilah itu, 1926. Periode sebelum itu mungkin belum ada istilah itu. Acuannya peta. Jadi kita ada dasar gitu loh, bukan mengira-ngira.
0: Sekitar tahun 1950, Bangka Belitung Laut dan Bangka Belitung Darat masih termasuk dalam satu wilayah yang sangat luas dengan nama Kampung Bangke. Wilayah Kampung Bangke saat itu membentang mulai dari parit Bansir sampai dengan parit Sungai Raya yang saat ini menjadi batas antara kota Pontianak dengan Kabupaten Kuburaya. Haji Usman Mustafa tercatat sebagai kepala kampung pertama dengan masa jabatan dari tahun 1950 sampai 1960. Kemudian di tahun 2006, sebutan Kampung Bangke berubah menjadi Kelurahan Bangka Belitung yang termasuk di Kecamatan Pontianak Selatan. Dari penjelasan Lurah Bangka Belitung Laut Junarta pada bulan April tahun 2008, sebagaimana peraturan daerah Kota Pontianak nomor 11 tahun 2006, Kelurahan Bangka Belitung dimekarkan menjadi 4 kelurahan, yaitu Bansir Laut, Bansir Darat, Bangka Belitung Laut, dan Bangka Belitung Darat. Keempat kelurahan itu berada di Kecamatan Pontianak Tenggara.
3: Berdasarkan topografi wilayah terbagi atas batas alam parit Bangka dan parit Sungai Raya, yang juga kawasan pemukiman terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas, maka dinamakan Kelurahan Bangka Belitung Laut. Benar, parit kita nih, parit Bangka ini nih sebenarnya berbatasnya ini. Ada parit Bangka tengah-tengah yang membelah antara Bangka Belitung Laut sama Bansir Laut. Kan dulu kan bisa masuk kapal sampai lah ke Sungai Raya Dalam, sekarang nggak bisa. Dulu kan sama Kampung Bangka bisa masuk kapal sampai ke Sepakat Satu kan gitu, sekarang nggak bisa kan. Parit Bansir, parit Bangka, parit Sepakat, kalau orang bilang ini parit Belitung, baru parit Sungai Raya Empat.
0: Junarta melanjutkan penjelasannya bahwa kelurahan yang terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas dinamakan Bangka Belitung Laut, sedangkan yang masuk ke dalam dinamakan Bangka Belitung Darat. Penyebutan tersebut memang lazim dipergunakan masyarakat Pontianak. Hal yang sama juga berlaku untuk Bansir Darat dan Bansir Laut.
3: Karena kita sebelah laut, di sana sebelah darat. Jadi untuk membedakan itu cuma darat laut ya. Zaman orang dulu kan, mau mana ke laut, mau mana ke darat. Tradisi kita ini orang sering mau mana ke laut, mau mana ke darat gitu kan. Oh, saya mau ke darat sana, saya mau ke laut kan gitu. Daerah yang sering itu daerah Sungai Te, daerah Druju, daerah Sanak Jungkat tuh, kemudian Unggur, itu masih pakai itu. Kakap masih pakai itu. Mana Pak? Mau ke laut, karena dia rumahnya di darat. Orang-orang laut, mana Pak? Mau ke darat katanya kan? Karena dia rumahnya di laut, di pinggiran sungai itu seperti itulah.

Bangka dan Belitung turut membentuk kemajemukan masyarakat kota Pontianak. Jejaknya pun masih terlihat hingga kini, termasuk berdagang emas walaupun jumlahnya terus menyusut dan tinggal beberapa orang. Sekian dokumenter produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak.

0: loh. Tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
1: Ih, kakak apaan sih?
0: Kamu ini loh, belajar, jangan main gadget terus.
1: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
0: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
1: Iya, kakak bawel.
2: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.

silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu.

Rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

pernikahan Suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan ke

Dua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Beri bekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, Assistant Professor dari Pengobatan Anestesi dan Rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap. Bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar

0: setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah, sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

0: من حدايب وعافيني.
1: Kamu lagi ngapain, Jidan?
0: Jidan menghafal rindu aku. Masih, Pak.
1: Semangat ya, Jidan.
0: Wajadah, manjadah.
2: Manjadah, wajadah.
0: Jadah, wajadah. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan

0: Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631 dengan raja pertamanya adalah Raden Sulaiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum kemudian dipecah menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
1: Posisi Sambas saya katakan bisa menyatukan empat negara itu berawal dari sejarah gitu, bahwa Kerajaan Sambas Islam itu pertama yang didirikan oleh Raden Sulaiman pada tahun 1631, tepatnya 10 Zulhijjah 1040 Hijriah, itu bersamaan dengan 9 Juli 1631, itu merupakan anak dari Sultan Sarawak gitu. Raja Tengah itu ayahnya adalah Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini ya, karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi sultan. Tetapi oleh abangnya itu lebih baik jadi sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah apa kekuasaan menjadi sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu yang gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi itu ada empat petinggi, ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu, dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
0: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Murai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di Sukadana. Menurut Urai Fahmi, saat itu Raja Tengah teringat akan nama besar Kerajaan Sambas yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Majapahit. Kemudian, bersama para pengikutnya, bersama istri dan anaknya Raja Sulaiman yang masih berusia 9 tahun, Raja Tengah pun berlayar ke Kerajaan Sambas yang diperintah oleh Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
1: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas, dan di Muarus ke Sambas itu dia membangun sebuah tempat ya, namakan Kota Bandung. Dari situ dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu, Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri, yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya, Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobatkan menjadi raja, bergelar Ratu Anom Kusuma Yuda. Nah, sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama, sampainya lah Adun Sulaiman itu ingin apa melamar daripada adik daripada atau anak semua di iparnya. Kemudian kawinlah Adun Sulaiman itu dengan Atu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Nah, Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Nah, itu Kota Lama kan tempatnya di Desa Ratus Pedak namanya.

0: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom, dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
1: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh 3 orang petinggi. Petinggi Nagur, petinggi Segeriding, dan petinggi Bantilan. Oleh situ diceritakan apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anung Sumayuda, tetapi Ratu Sumayuda itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya gitu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga tiga petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di Kota Lama ini kan Sambas Hindu ini Ratu Anung Sumayuda sampai akhirnya juga keluar dari Kota Lama membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya Kota Lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anung ke Selakau, ke Kerajaan Balai Binang namanya Selakau itu ya. Sendiri sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawani di Kota Lama ini kan, sehingga dia hanya kembali ke mengikut abangnya di Kota Balai Pinang di Selakau. Dan Ratu Anung Sumayuda sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas ini kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu. Nah, istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anung Sumayuda kepada Sulaiman itu diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia, dia bilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur, dia dari rumah dia sudah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini Pak, sini kan ada 9 sultan, yang di depan itu Pak ya. Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai. Ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang. Nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 kerajaan Sambas. Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada, memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan setahun sekali ya kayaknya mungkin agak sepi. Kan tiap hari kita adakan kegiatan, kemudian ingin makan saprahan. Itu kan saprahan kan salah satu budaya di Sambas, jadi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sih agak sulit sebenarnya, karena kita kan berbeda negara. Tapi paling tidak dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bolkiah, kemudian Sultan Sulu. Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, wah, rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
0: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.
3: Pro 4 Pontianak, suara budaya.

pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempi durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Rara, ada apa nak? Kamu seperti sedang sedih?
2: Aku ingin seperti HP, Bu Guru.
1: Kamu ingin jadi seperti HP? Kenapa, sayang?
2: Soalnya, kalau HP berbunyi, Bunda cepat menjawabnya. Tapi, kalau aku memanggil, Bunda selalu tidak menjawabku. Ayah selalu bermain dengan HP-nya, tapi tidak pernah bermain denganku. Jika Bunda sibuk dengan HP-nya, kadang Bunda lupa, aku belum makan dan mandi. Ayah selalu tidur dengan HP di sampingnya, tetapi aku tidak pernah ditemani bobok sama ayah. Aku ingin seperti HP, Bu Guru, supaya aku selalu dekat dengan ayah dan bunda.
3: Cintailah mereka, karena masa kecil mereka tidak bisa terulang kembali.
4: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni

tengah. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas, dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: lagi ya.
1: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahok kenong. Tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan nanong tuh eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Botanas. Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganting, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan, bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya, tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Ya Bu, betul sekali Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
1: Kakak nyiram bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca.
2: Dedek boleh nyapu dah Bu.
3: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
0: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia.

0: Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege pak, nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada tek. Ah, hen enggak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada kak kua. Mau Dayak ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kua, makanya ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus boh, ame lupa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan tradisi. Hamparan keajaiban dan destinasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Abang. Selamat jumpa kita di malam hari ini dengan saya Ibe yang akan ngawankan Bu Abang untuk edisi siar kita di hari ini di Kamis 18 tanggal 18 Juni 2026 dan sampai dengan tengah malam nanti ini untuk saya bisa duduk kawankan Bu Abang yang bersama perempat di manapun Bu Abang berada. Dan Bu Abang, jam 19 waktu Indonesia sampai dengan jam 20 ada ragam irama Nusantara untuk kawankan Bu Abang. Dan makasih untuk kebersamaannya yang bersama kita di FM 94,3 MHz ataupun di audio streaming di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital di smartphone di manapun Bu Abang berada. Dan saat ini Bu Abang ada irama Nusantara yang akan kita hadirkan, juga ada informasi yang selalu akan kita hadirkan untuk melengkapi kebersamaan Bu Abang yang mendengarkan kita di FM dan di streaming ataupun di aplikasi smartphone di manapun Bu Abang berada.

Bapak, sebelum kita akan lanjutkan dengan informasi ataupun lagu-lagu daerah lainnya, kita kumandangkan doa azan Isya. Saat ini sudah masuk waktu sembahyang Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tuh melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Iyalah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Menebo kumbang gahan cendana, kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: 104 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Oke, Mbak, dua buah lagu tadi udah kita hadirkan. Di mana tadi ada yang pertama lagu dari Sumatera Barat, kemudian lagu Ogi tadi dia, Tenere Udani Bali. Baiklah Mbak Abang, kita lanjut untuk informasi. Mbak Abang, Wakil Menteri Kebudayaan Wamen Bud Giring Kardasa mengatakan budaya itu tidak cuma ditengok sebagai peninggalan leluhur yang harus dijaga, tapi merupakan pijakan untuk membangun masa depan melalui kreasi dan pembaharuan. Nah, di mana Mbak Abang dia menyebutkan generasi muda saat ini itu punya kesempatan luas untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui sarana teknologi digital dengan mengoptimalkan berbagai platform digital dan konten-konten kreatif itu bisa menjangkau khalayak yang lebih besar sekaligus mengukuhkan ekosistem budaya dan ekonomi kreatif nasional. Nah, kemudian salah satu seperti Kreasa Fest yang digelar di beberapa waktu lalu, yang mana secara khusus telah diberikan apresiasi dengan terselenggaranya kegiatan itu yang merupakan arena belajar dan berkarya bagi generasi muda dalam mengembangkan gagasan-gagasan kreatif yang selaras dengan dinamika zaman. Kemudian melalui kegiatan itu, Mbak Abang, mahasiswa itu dipacu untuk bisa mengasah daya kreativitas ataupun berpikir mereka dan semangat kolaborasi dalam merespon tantangan pelestarian budaya di tengah kemajuan teknologi dan media digital yang begitu pesat saat ini. Oke, Bapak Bang, lanjut kita untuk beralih ke lagu lainnya. Tetap bersama Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganting, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa

KPK ingin menjadikan Kemban. Adapun birasi betahnya sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Embo Abang ada Boboi Bulan. Ini salah satu lagu Sunda yang cukup populer nih. Embo Abang Boboi Bulan. Oke, kita lanjut ke info berikutnya Embo Abang. Nah, ini Embo Abang akan ada pagelaran wayang kulit. Nah, ini dalam rangka grebek satu suro yang akan dilaksanakan nih Embo Abang. Nah, yang mana Mbak Abang ini dikira budaya dan wayangan paguyuban Jawa Kota Pontianak Puspo Tajem Jaya itu pada tanggal 18 sampai 19 Juni 2026. Dan di mana Mbak Abang dalam pagelaran wayang kulit ini itu dalang memainkan peran penting ya dalam menyampaikan cerita, nasihat dan juga tuntunan moral kepada penonton. Kemudian setiap tokoh wayang itu menggambarkan sifat manusia yang bisa dijadikan cermin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Mbak Abang, di mana Grebek Satu Suro ini ditambah khidmat dengan iringan gamelan yang mana ini mengiringi jalannya lakon, ada perpaduan seni suara, sastra dan juga pertunjukan menciptakan pengalaman budaya yang mendalam. Dan kegiatan ini Mbak Abang selain untuk menjaga tradisi pagelaran wayang kulit ini pun mengenalkan budaya kepada generasi muda sehingga nilai-nilai luhur peninggalan nenek moyang itu tetap hidup dan tak terlupakan. Nah, ini Mbak Abang kegiatan ini pagelaran wayang kulit ini dilaksanakan dengan lakon Wahyu Kamulian Jati yaitu dalangnya Santun Bayu Mu'arif SSM ini asal Palian Gunung Kidul Yogyakarta yang akan berlangsung pada 19 Juni 2026 di Jalan Karya Baru Gang Karya Baru 6 ya. Nah, jadi Mbo Abang, ini kegiatan yang dilakukan oleh paguyuban Jawa Kota Pontianak Puspo Tajem Jaya. Baiklah Mbo Abang, kita lanjut ke lagu Daerah Nusantara berikutnya. Sebelum kita sampai ke jam 20 nanti ada legenda dan juga kita akan bersama di Bijak Berpantun.

topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balingan. Topeng yang digunakan dalam upacara perlandangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Rara, ada apa nak? Kamu seperti sedang sedih?
1: Aku ingin seperti HP, Bu Guru.
0: Kamu ingin jadi seperti HP? Kenapa, sayang?
1: Soalnya, kalau HP berbunyi, Bunda cepat menjawabnya. Tapi, kalau aku memanggil, Bunda selalu tidak menjawabku. Ayah selalu bermain dengan HP-nya, tapi tidak pernah bermain denganku. Jika Bunda sibuk dengan HP-nya, kadang Bunda lupa aku belum makan dan mandi. Ayah selalu tidur dengan HP di sampingnya, tetapi aku tidak pernah ditemani bobo sama ayah. Aku ingin seperti HP, Bu Guru, supaya aku selalu dekat dengan ayah dan Bunda.
2: Cintailah mereka, karena masa kecil mereka tidak bisa terulang kembali.
3: Menembuh kumbang gahan cendana, kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Pada zaman dahulu, di sebuah hutan rimba belantara yang lebat, besar dan rimbun, hiduplah dengan damai hewan-hewan seperti harimau, ular, bekatan, dan juga orang hutan. Setiap hari terdengar suara hewan-hewan itu bersaut-sautan. Ada raungan harimau, desisan ular, teriakan orang hutan, dan kicauan burung yang menyemarakkan suasana hutan tersebut. Tidak jauh dari hutan terdapat dua desa, yaitu Desa Sungai Baru dan Desa Puting Beliung. Hari itu matahari bersinar hangat di ufuk timur. Embun yang menggantung di ujung dedaunan, kicauan burung terdengar merdu bersaut-sautan, menyambut pagi yang cerah. Orang-orang yang tinggal di dekat hutan tersebut berasal dari berbagai daerah, seperti dari Sungai Baru dan Puting Beliung berkumpul untuk membicarakan sesuatu. Mereka berencana akan membuka hutan itu menjadi sebuah desa.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran semuanya di tempat ini untuk bersama-sama membahas masalah kepindahan kita nih.
2: Betul, Pak RT. Kami ini dah setuju bah nak pindah. Cuma nak pindah ni ke mana ya kita ya? Tak paham enggak saya. Itulah. Cuma setuju jelah pokoknya kita nak pindah ke mana.
1: Nah, itulah dia ni Pak Aloy. Kita ni berkumpul di tempat ini nak berunding lo. Kita berembuk untuk menentukan ke mana kita nak pindah dan apa pula tujuan kita pindah tu. Kalau saya sih, ada gak saran? Cemana kalau kita buka hutan ja? Kita nanti pindah ke sana. Cuma sila kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tu punya saran. Nah, mungkin gak ada punya ide lain. Sila, kita semua berembuk di sini. Masing-masing boleh nak masukkan saran dan ide-idenya. Gitu, Pak.
3: Saya pun mikiran gitu, enggak, Pak? Memang kalau itu pilihan yang kita punya, bila kita pindah ke tempat lain, pasti makan banyak waktu.
4: Betul enggak kata
3: Belum perjalanannya yang harus kita tempuh enggak tu? Sedang enggak jauh, ha? Jadi, saya setuju usul Bapak tu. Kita buka lahan hutan jak Pak. Atau kita buka kampung baru, cari suasana baru.
2: Kalau saya pun kayaknya setuju gak Pak? Soalnya kalau kita pindah ke hutan tuh kan kayaknya lebih bagus. Karena hutan tuh subur. Belum lagi kalau kita pindah nih, hidup kita pun insya Allah lebih sejahtera. Nah, seperti yang bapak dan ibu rasakan lah ya, di desa kita ni udahlah gersang, ladang untuk kita bertani pun susah, usaha pun jadi susah, apa-apa pun dah sempit, mata udah mulai kering, risau dah saya Pak. Nah, baguslah kita cari jak tempat yang baru Pak, terutama yang lebih subur.
1: Kalau begitu baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta semua ni yang ada di sini, terutama warga kita, semuanya kelihatannya dah setuju dengan rencana nak buka hutan untuk tempat tinggal kita yang baru ni. Karena kalau kita lihat di sekitar ini, sudah tak bisa kita harapkan lagi. Sudah gersang, mata air pun banyak yang kering. Nak buka ladang pun dah susah sekali. Jadi gimana kita setuju semua ni?
2: Setuju Pak.
1: Yelah.
0: Akhirnya pendengar, diambillah keputusan untuk membuka hutan sebagai alternatif yang terbaik. Mengingat desa yang sudah ditinggali itu sudah tidak bisa digarap lagi. Mereka berharap dengan membuka hutan menjadi daerah baru akan lebih berpeluang untuk hidup sejahtera. Sedikit demi sedikit, bersama-sama mereka mulai membersihkan pepohonan yang ada di hutan itu. Pohon-pohon besar mulai mereka tebang. Kayunya mereka jadikan bahan pembuat rumah. Mereka bergotong royong membangun tempat tinggal untuk seluruh warga desa. Setelah semuanya selesai, mereka pun meninggalkan desa mereka. Barang-barang yang mereka bawa banyak sekali. Mereka sangat gembira karena impian dan harapan mereka untuk memiliki tempat tinggal baru akhirnya menjadi harapan. Mereka jalan beriringan menuju tempat baru dengan bersenda gurau, bernyanyi, dan bercerita bersama. Tampak raut wajah kebahagiaan dan kegembiraan di wajah mereka, dan gurat-gurat kelelahan nampak hilang seketika, tergantikan oleh senyum bahagia. Namun pendengar, setelah beberapa lama tinggal di desa itu, mereka tidak betah. Harapan mereka akan kehidupan yang lebih baik sirna, karena ternyata desa yang mereka bangun dengan susah payah itu angker dan menyeramkan. Mereka merasakan keanehan-keanehan. Ada juga penampakan makhluk halus yang banyak berkeliaran. Bahkan makhluk halus itu sering mengganggu mereka siang dan malam hari. Dan hal itulah yang membuat mereka tidak betah tinggal di tempat yang baru. Malam itu begitu kelam. Suara jangkrik terdengar di antara suara angin yang menderu. Warga desa kembali berkumpul untuk kembali membicarakan keanehan-keanehan yang sering mereka rasakan.

0: Pak Aloy, aku rasa hutan ni angker benar ayah. Semalam tu saya ada lihat benda-benda ya berjalan seorang ah.
1: Benarlah sikit mak muda jangan nak bikin isu ya ni. Jangan nak suka nakutkan orang lah ya.
0: Benar Pak Aloy. Apalah saya nak bual. Tiap sore tu saya lihat ada jak barang-barang yang berterbangan. Ada cawan lah, ada geng sendok, pinggan. Seram. Rasa berdiri bulu kuduk saya.
2: Benar mak muda, saya pun ada gak lihat. Macam yang aneh-aneh tu, di rumah saya tu, kadang-kadang ada nenek-nenek atau budak-budak kecil yang tengah duduk seorang-seorang tu di sudut. Saya cuba nak dekat. Tiba-tiba tak ada dia. Saya ceritakan ni ke bapaknya budak-budak tu. Katanya saya yang salah lihat. Tapi masa sih tiap hari saya ni salah lihat? Terus ada benda apa tu? Ada rasa benda-benda suasana di rumah tu. Merindinglah pula aku ni pokoknya.
3: Baiklah bapak ibu. Keluarga saya pun merasakan hal yang sama dengan yang diceritakan tadi. Anak saya pun sampai tak mau lagi tidur seorang karena sering mimpi seram katanya. Dan rasa ada je yang ganggu-ganggu tu. Istri saya pun beberapa kali tengok yang aneh-aneh. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dah tak bertahagi di sini ni, cemana kalau kita balik lagi ke tempat tinggal kita yang lama, yang semula tu gimana?
4: Cuma pak, kita kalau balik lagi ke kampung kita yang lama tu, kita sama macam dulu pak. Merasa kita udahlah panas berengkang lagi. Gersang dah pak Tapi bingung gak ya? Saya pun ni jadi pening gak pala. Niat kita ni kan nak pindah ke sini pak.
3: Betul.
4: Tuk merasakan kehidupan yang lebih baik lah pokoknya. Tapi apa gak ni pak? Nyatanya saya pun seram gak pak. Angker pula ni hutan ni ya. Apakah awalnya ini hutan belantara ya pak ya?
3: Dahlah kalau gitu sekarang mari kita berkemas-kemas lagi. Kita kembali lagi ke kampung asal kita. Bila ada yang tetap nak tinggal di sini, tak apa-apa, silakan jaklah. Yang nak balik lagi, kalau gitu gimana kalau kita balik sama-sama ni?
4: Balik jaklah pak.
3: Seram dah.
4: Sama pak
5: Sekelompok orang yang baru tiba tersebut akhirnya menetap di desa yang telah ditinggalkan warga sebelumnya. Mereka tidak terusik akan keanehan-keanehan dan godaan-godaan makhluk halus yang berkeliaran. Mereka tidak gentar dan tidak merasa takut sedikit pun. Setelah beberapa lama tinggal di desa itu, beberapa orang mencoba untuk bercocok tanam dan membuka ladang. Mereka menanami ladang tersebut dengan tanaman padi. Beberapa bulan kemudian, musim panen pun tiba. Mereka sangat gembira karena sebentar lagi mereka akan menikmati jerih payah mereka. Bersama-sama mereka memanen padi yang ditanam dan dirawat selama berbulan-bulan. Namun pendengar, ternyata harapan hanyalah tinggal harapan. Mereka sangat kecewa karena hasil jerih payah mereka tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hasil panen padi yang seharusnya melimpah, namun setelah dikumpulkan, ternyata banyak yang tidak bagus. Banyak yang hanya sosoknya saja atau tidak berisi. Panen padi itu tidak melimpah, tidak seperti yang diharapkan dan tidak seperti yang terlihat. Jika dikumpulkan, yang bagus, yang padat dan berisi hanya sepiring nasi. Namun pendengar, apa yang terjadi? Ternyata mereka sangat kecewa karena hasil jerih payah mereka ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Hasil panen yang seharusnya melimpah setelah dikumpulkan ternyata banyak yang tidak bagus. banyak yang hanya selongsongnya saja. Panen padi yang tidak melimpah itu, jika dikumpulkan, hanya sepiring nasi. Dan oleh karena itu, desa angker itu akhirnya diberi nama Desa Sepinggan.

0: Lemah lembut si kain kakek. Coraknya berwarna-warni. Mai lambo abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan nak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang, yang cepatnya joget anak tiung. Main.

0: Yang basko mencuci sepatu, sepatu dijemol di susun rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di Bijak Bepantun Perempat. Apa kabar Mbak Abang yang bersama Perempat di manapun Mbak Abang dengarkan siaran kita, baik itu di rumah, di orang kopi, di kios-kios, lagi nyetel lah motor, dimanapun lah Mbak Abang berada. Kita menyambung silaturahmi kita kembali di malam hari ini dengan berpantun. Tema kita, ha, pantunnya, pantun kasih sayang. Pantun beroman, kata orang dulu, ya enggak? Hasilulah Mbak Abang. Macam biasa telepon kita 0561571571 dan WhatsApp 0811700943. Ini rindu dengan Mbak Abang di rumah nih ya. Nah, yang mendengarkan kita dah lama dah tak dengarnya nih ya. Kurang lebih seminggu saya off air, ya enggak? Halo. Bijak Ayo, berpantun, siap di mana?
1: Wardi Rengas Kapuas,
0: Mas. Bang Wardi Rengas Kapuas. Ah. Gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Mantap.
1: Mantap. Ada pantun buat Bang Ibe lo.
0: Untuk nih. Saya. Apa bunyinya tu?
1: Pantun gini ya. Ada buah lakum di pokok belimbing. Membeli ketupat di atas nampak.
0: Lalu?
1: Saya ucapkan Assalamualaikum lah buat Bang Ibing. Penyiar perempat yang saya rindukan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kau pantun beroman ya, kasih sayang.
0: Kasih sayang. Apa tu? Ya. Sila.
1: Membeli cabai lengkap dengan lah minyak. Minyak dibeli di waktu senja.
0: Terus?
1: Jikalau adik menjadi bunga, biarlah abang jadi tangkainya.
0: Asik.
1: Asik.
0: Adik yang mana tu?

0: Yang mana tu? Belum tahu ni.
1: Okey. Belum tahu.
0: Nak pergi bang ya.
1: Ya okeylah.
0: Buat bang ni terima kasih bang.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, makasih untuk Bang Wardi. Lanjut habis Bang Wardi ada siapa? Kita bijak berpantun ke penelpon berikutnya. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
2: Pantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun. Sila.
2: Puteri Ayu olak-olak kubur.
1: Puteri Ayu olak-olak kubur.
2: Buah lakum sedap dimakan. Buah gelimbing bergantung di mana-mana.
1: Lalu?
2: Assalamualaikum anjang ucapkan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kepada Bang Ibeng yang ganteng, ahlak mulia, budinya arif bijaksana.
1: Allahu Akbar. Syahadi saya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Amin. Burung kambing terbang melayang. Terbang melayang jauh di awan.
1: Lalu?
2: Wahai Bang Ibeng yang manjang sayang.
1: Alahi. Haa.
2: Senyumnya manis yang sangat menawan.
1: Aduh, hai. Mana lagi?
2: Apa nak ada dibalas, leh?
1: Ya.
2: Apa ada dibalas berpuling, apa?
1: Nanti kita suruh Bang Anok balas nanti.
2: Gini lah, Gek.
1: Ke mana tu?
2: Ini untuk orang bawah, ni. Panjang katung airnya biru. Tempat orang mandikan kuda.
1: Lalu?
2: Udah gak dapat tertanggung-tanggung hatinya rindu.
1: Kaulah.
2: Andailah manjangnya terbang di udara.
1: Asik. Burung lah dah tu.
2: Tiap hari memakan manggis. Manggis dimakan di pagi hari.
1: Lalu?
2: Tiap hari duduk menangis.
1: Ngapa tu?
2: Tiap-tiap sore menghitung hari. Ngitung hari lah ke dalam rindu.
1: Hari dihitung.
2: Balok, macam mana ke ya?
1: Macam mana tu?
2: Banyak buah gugur kena angin badai. Lama bekerja naik ojek.
1: Lalu?
2: Kalau orang bawah berpantun tak pandai. Belajarlah dengan Bang Jack.
1: Kaulah. Bang Jack.
2: Terima kasih Bang ya.
1: Sama-sama, makasih balik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Putri Ayu atau Mak Anjang Siti. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung jaga suara.
3: Ada satu pantun untuk orang seseorang nih Bang Ibu.
1: Satu ya. Apa itu?
3: Satu. Kolak pisang di dalam mangkuk.
1: Nyaman tu.
3: Mangkuknya terbuat dari beling. Jaga suara sayang sekali sama makam. Cintanya hanya kepada makam yang ada di parit Pak Rewing.
1: Kaulah tersedak. Tersedak lah dia.
3: Bukan lagi nama tersedak. Ketawa sempat. Senyum simpul. Satu dulu Bang Ebeng ya.
1: Boleh.
3: Undang dia sayang.
1: Siap.
3: Doanya Bang Ebeng.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Jaka Suara. Okey, lanjut kita ada siapa lagi berikutnya. 0561571571 dan WhatsApp 0811570094. Tiga. Halo, bijak berpantun siap di mana? Boleh kecilkan dulu volume radio kita.
4: Berpantun dengan santun. Tapi mau pantun umur dulu ya Pak Gepeng.
1: Sebutkan lalu diri kita tuh.
4: Sama Katini ya Pak Gepeng.
1: Sebutkan ya, bukan apa pendengar kita tuh bila tanya siapa tuh katanya. Cantik nah suaranya tuh katanya.
4: Sama sama Febriantini.
1: Jadi buat abang pemantun kita kali ini Febriantini.
4: Pantun nomor dulu ya Bang ya.
1: Boleh.
4: Ini untuk Bang Ebeng dulu nih.
1: Untuk saya, apa tuh?
4: Derasnya cuaca mendung tapi gelapnya malam. Manjat ke tebing, senangnya belajar mengukur peta, susah terjunnya. Assalamualaikum kami ucapkan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Buat Bang Ibing, orangnya lawar, tutur dan sapa, murah senyumnya.
1: Alhamdulillah, amin, rabbal alamin. Jani saya.
4: Patutnya gini Bang Ibing, cuma canda aja ya, humor ya.
1: Iya.
4: Cari donor datang ke Bandung, jangan ke Bogor.
1: Jauh.
4: Pesawat tempur terbang ke pulau terbakar tidak terkontrol. Kami monitor senang berpantun dengan humor. Buat menghibur orang yang galau biar tidak ngeracau.
1: Siapa yang galau tuh? Galau sudah ngeracau mang.
4: Hujan cerah mendung tidak semua karena cuaca. Sapi jalan kena setrum rupanya makan di reruntuhan menara. Yang murah senyum banyak tertawa semua ada. Tapi muka jangan pada manyun kayak bulan merindukan cahaya.
1: Ada siapa pantun
4: lagi ya Bang Ibing ya. Jika pagi ini hujan cari permata. Tiba di makan sepiring kue samboja. Ada lagi para pemantun yang sedang naik tahta. Bisa mengalahkan yang muda-muda, yang penting gue bahagia.
1: Asik.
4: Jauhilah dari panas mendung karena cuaca. Ada di meja disambar rupanya naik jendela. Begitulah ciri khas pantun bercanda. Rasa kecewa biar semua pada awet muda.
1: Asik.
4: Satu lagi ya bagi
1: boleh.
4: Kupas nanas baru dibilas lalu dijunjung. Jalan amblas mau menikung. Selepas batas ikhlasku berpantun.
1: Lalu
4: bukan membalas atau menyinggung. Itu dulu ya Bang Ibing.
1: Oke.
4: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Tini ya. Ada siapa lanjut habis Kak Tini? 0561 5717 dan WhatsApp 0811 5700943. Halo.
5: Halo Bapak Atin dengan Santun Bang Ibe.
1: Siapa di mana?
5: Burung Pamo.
1: Pamo, apa kabar ya, Pamo?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Mantap lah kalau gitu. Pantun ya, kasih sayang malam ini untuk siapa pantun ya, kita
5: saya
1: nih?
5: Enak minum selasih.
1: Memang.
5: Lebih enak lagi makan sengkuang. Saya ini ada punya kekasih.
1: Siapa tuh?
5: Kekasihnya adalah seorang.
1: Berani dia.
5: Bila kurma. Tinggal sementara bolehlah saya kaya.
1: Terus?
5: Itulah saya orang rumah. Saya tetap setia.
1: Tetap harus setia.
5: Setia lah, itulah saya orang rumah saya ni. Udah itu Bang Ibeng ya.
1: Oke. Okay.
5: Keluarga saya selalu panjang umur Encik Bang Ibeng.
1: Nah, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap setia. Tumben Pak mau pantun begini. Biasa pantun. Nak meracau ya. Ha, apakah karena Kak Ora di belakang tu dah megang pontong belian? Maka pantun ngantos. Halo. Beja berpantun siapa di mana? Ya, halo.
6: Malam Bang Ibe.
1: Malam. Siapa dikau?
6: Siapa malam keman
1: eh? Sebutkanlah lo diri Bang kita tu.
6: Putera ganteng Bang
1: Ibe. Ah, aku pede lah sebutkan nama putera ganteng. Kecil kan perlu mahal dia kita tu.
6: Di bajam ni.
1: Ah, kecil kan sikit.
6: Udah, ni kan?
1: Ah, belum ni.
6: Udah?
1: Belum.
6: Belum.
1: Ah.
6: Pantun apa kasih sayang?
1: Pantun kasih sayang. Ah, oh, makin besar bunyi itu. Mantul-mantul suara kita.
6: Udah. Mantul ke Bang Beng?
1: Ah.
6: Enggak lagi kali.
1: Ah, ho ho ho.
6: Ah. Tadi manjang adik saya tu ada masuk pantun.
1: Ada lah, tadi itu bau sana.
6: Oh. Ah. Pantun kasih sayang ya.
1: Hmm.
6: Di hari pagi main layang-layang di atas tebing.
1: Masih gak main layang ha.
6: Oh. Anak ayam cep-cep upe dimakan gabus.
1: Lalu?
6: Kalau Mak Enjang udah kasih sayang sama Bang Ibeng. Bang Ibeng siap-siap kan ya duit 100. Ini tobat ini ya.
1: Tobat ini. Ah, apa tu?
6: Satu ya untuk buat ini.
1: Satu, boleh.
6: Pohon gua ni banyak di kebun.
1: Mm-mm.
6: Hari Selasa pergi berenang.
1: Lalu?
6: Malam ini saya dengan Mbak Tini masuk berpantun.
1: Ha.
6: Hati gelisah menjadi senang.
1: Alahi.
6: Ini untuk Pak Mo ya. Pak Mo ada kan?
1: Ada Pak Mo.
6: Pohon pepaya banyak lanyamo. Anak rusa. Anak rusa. Pohon pepaya. Banyak nyamo di pohon pepaya. Anak rusa. Tertimpa batu.
1: Sian ni.
6: Sian. Kalau Pak Mo malam ini dia masih mau apa? Coba-coba ngerayu. Hati-hati ya aura penyelesong batu.
1: Mana dia berani? Kau dah nunggu dari belakang.
6: Okey lo ya Bang Ibeng.
1: Okey.
6: Saya selalu Bang Ibeng.
1: Aha. Amin. Satu,
6: untuk,
1: untuk saya satu lagi apa tu?
6: Pohon pepaya banyak di tebing. Beli semangka di Salatiga. Saya pesan sama Bang Ibeng. Jangan suka nak madu tiga.
1: Madu lebah.
6: Tunggu kita ya Sungai Kupar masuk Bang Ibeng ya.
1: Madu lebah lah saya.
6: Okay, Bang Ibeng, malam Bang Ibeng.
1: Malam. Okay, makasih untuk Kakak Ali yang ada di

0: mana lagi ni? Sila. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
1: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
1: Dengan Putra Antos di Sungai Kupang.
0: Putra Antos Sungai Kupang. Apa khabar Putra Antos?
1: Alhamdulillah.
0: Makin awal nampak.
1: Buah kesemak sih, buah sukun. Palinglah enak gorengan bakwan.
0: Memang.
1: Udah lama saya dah tak berpantun.
0: Kemana?
1: Rindu pula rasanya dengan kawan-kawan.
0: Itu kan kawan, dengan siapa?
1: Ya, dengan kawan-kawan pemantau.
0: Kawan dengan muda itu.
1: Dah, bang. Janok tu ke?
0: Janok. Ya, Janok tu yang dekat rumah Janok tu.
1: Dekat rumah Janok lah tu.
0: Anak Janok
1: bin Janok. Tadi Janok tu dia ngatakan tender anak belajar dengan sorong saya belajar dengan saya berbantun. Begini ya lah.
0: Macam mana?
1: Jatuh ke bawah si buah sukun.
0: Macam lah dia tu.
1: Dia jatuh menimpa mangga. Dia jatuh menimpa semangka. Kalau Bang Hendra nak belajar berbantun, nak dengan saya nak belajar berbantun. Agak mengerti ya lah jatah saya yang muda.
0: Oh gitu pula.
1: Ya, itu lah pengeras yang kata orang.
0: Kasih pakai jatah-jatah apa ni.
1: Dia macam mau minta umpah dia kasih jarum aku tu kan.
0: Dia pak nak yang muda tu.
1: Dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jik, makasih untuk Bang Jik di Sungai Kupah. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
2: Dari Wajo.
0: Wajo. Sebutkanlah lo, biar.
2: Kanda.
0: Kakanda. Kakanda apa lo ni?
2: Kakanda Yahya.
0: Ikan Kakanda Yahya. Kalau juga orang budak itu tu dengar lalu kata dia.
2: Dah
0: langsung tak peduli dah. Tersentak hati. Mana kita tahu.
2: Apa ya pantun ya?
0: Apa tu?
2: Dia bawa pohon hijau memakan buah manggis. Makannya sama anak-anak.
0: Lalu
2: di wajuk agi hujan gerimis. Macam mana gak dengan Pontianak?
0: Alhamdulillah sama sini pun gerimis juga ni ha.
2: Sama ya. Pantun kasih sayang kena.
0: Pantun kasih sayang. Kincar lah bila lagi ya.
2: Di atas peti main kelayang. Tambil pula menjemur tilane.
0: Lalu?
2: Maksud hati nak berkasih sayang. Yang sayang entah ke mana. Satu lagi.
0: Satu lagi apa?
2: Membeli telepon di toko maknya. Ambil sebelah dibungkus kain. Sekuat apapun cintaku sama dia. Tapi masih kalah dengan yang lain.
0: Dengan siapa tu?
2: Mana gak tahu. Sementara itu ya dulu.
0: Itu ya.
2: Satu minggu ke Bang Ibeng tak siap.
0: Kurang lebih seminggu lah.
2: Dua malam kali tak ada siap pantun.
0: Iya ke?
2: Tak tahu ke mana. Tak ada pengganti.
0: Itulah.
2: Pak Mon tadi tu maka dia itu baik-baik hari kan hujan. Jadi kok dia meragamkan kok sejuk dia tak ada yang betulin dia.
0: Tak berani dia nak meragam dia tak? Ayolah, ada lagi?
2: Itu tak sementara.
0: Okeylah, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kakanda Yahya yang ada di Wajo. Lanjut kita, halo, bijak berpantun, siapa di mana?
3: Halo, berpantun dengan santun, Bang Ibe.
0: Pantun dengan santun.
3: Ini untuk Wadi loh.
0: Untuk Ali, dengar ni.
3: Wali. Ketua raya bila tahu.
0: Terus.
3: Contoh bila kopi.
0: Lalu.
3: Mana ke orang mau kamu pamer sembatu? Dia takut tamu nambah istri.
0: Tak berani dia. Ya.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mo yang ada di Simbara, Simpang Banjar. Lanjut, kita masih ada waktu kita nih sampai dengan jam 21 sebelum kita lanjut ke acara Kanayan nanti. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
4: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun. Agak lagi.
4: Cing kurus mati di papan.
0: Siapa nih?
4: Papan dari pohon jati.
0: Halo.
4: Macam kurus bukan karena tak makan.
0: Angkat apa pula?
4: Nak mikirkan jaga suara si jantung
0: saja. Aduh, hai.
4: Hai. Memasak air, membuat kopi. Kopi dibuat campur lagu le. Jaga suara hanya satu hati.
0: Lalu?
4: Dengan makam lah dia.
0: Alahai.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di makam tu sudah sedap lah benda ni. Oh, makam. Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Halo.
5: Tom.
0: Halo.
5: Halo, hai.
0: Ya, sila. Naik.
5: Run.
0: Ada, sila, gas.
5: Tak disawat dah kita datang.
0: Ya udah dah tadi tu. Nyawat dah kita dah.
5: Untuk makamnya ni.
0: Apa tu, untuk siapa?
5: Makam.
0: Untuk makam. Oh, makam dengar ni, makam.
5: Kita rasa mantan yang manjang rasa.
0: Oh.
5: Buah bekam yang dibuat serikaya. Ada kumbang menabuk tiang seri.
0: Halo.
5: Kalau makam kawin dengan Bahtia. Manjang numbangkan sikuk sapi.
0: Siapa tu? Orang mana yang sebut tu?
5: Orang kapal.
0: Orang kapal. Orang tu. Yelah.
5: Dahlah, makasih dok.
0: Sama-sama, makasih kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Manjang Siti. Lanjut, kita bersama Manjang Siti, ada yang lainnya. Saya cuma tengok-tengok di pesan WhatsApp, angkali ada. Okey, belum ada. Lanjutlah, kaya terima aja ni. Miss call ya, asyik miss call ni. Masuklah Huda, asyik miss call ya. Halo. Halo.
6: Halo.
0: Ya, saya. Sila.
6: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun. Mas.
6: Tadik malam hujan. Tadik malam semalam Kamis.
0: Betul.
6: Penuhlah air di dalam tempayan.
0: Bahaklah tu.
6: Bahak. Malam ini hujan gerimis.
0: Memang.
6: Terkenang pula saya dengan orang macam tu.
0: Kenapa berat terkenang aduh pas hujan je? Panjang umurnya, ada orang siantan berpantunnya. Jatuh ke bawah si buah suka. Betul sekali bang. Pas-pas pak sama masuk ni. Jatuh ke bawah si buah sukun. Buah berembang dan buah mencengkudu. Udah lama guru besar Bang Jack tak ada berpantun. Hatiku bimbang besar terindu, kata dia. Kau, inilah dia pucuk dicinta ulang pun tiba. Pas pak tu masuk tu ha. Putus. Malu ke apa? Udah. Apa pula Bang Jack lalu putus pak dengan ano? Siapa? Orang siantan berbantun. Kena kejam kan api ya. Allahu Akbar. Terima kasih untuk Bang Jack. Cuma sayang terputus tadi. Kenapa pak tiba-tiba putus ni Bang Jack ya? Moga saya bacakan satu pantun orang siantan ni. Lu betul lah masuk. Langsung masuk. Emang sehati emang. Ya tak? Kau dah sehati tu macam di macam dia tawato. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
7: Dengan santun, Mas.
0: Pantun dengan santun.
7: Bang Wardi lagi.
0: Ah, gas, sila Bang Wardi.
7: Pantun selanjutnya ni ya.
0: Boleh.
7: Membeli jamu. Dengan larang baik. Lepas sungai udang. Membeli rawa.
0: Terus?
7: Apa ya? Apa lah ilmu si adik pakai? Mungkin ku pandang, mungkin ketawa.
0: Adik mana tu?
7: Tak tahulah ni adik mana lho ya. nanti lepas ada waktu nyamuk kembali lah.
0: Okey, siap.
7: Terima kasih, Pak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita, halo, bijak berpantun.
8: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun. Ah,
8: apa? Saya penasaran enggak dengan orang tadi tu bimbang dan rindu kata dia. Awak biasa jelaskan.
0: Macam mana jelasannya?
8: Yang jelasnya begini. Buah perembang dan buah cengkudu. Mari dia jual di daerah Ngabang.
0: Lalu?
8: Wajar ya orang jantan tu bimbang dan rindu. Nama gak adik dengan abang.
0: Adik dengan abang.
8: Ya, abang dia beradik.
0: Wah, sakit dengan leher ni tiba-tiba.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jack ya. Well, ambo abang, dah sampai kita jam 21 waktu Indonesia Barat. Satu lagi lah bonus lah terakhir ni. Halo.
9: Halo.
0: Halo.
9: Assalamualaikum. Selalu. Apa tadi tu? Tak ada tanya ini.
0: Langsung dia ni ha.
9: Tumbuh lakum itu pitu beng dimakan kelawar di waktu siang.
0: Halo.
9: Assalamualaikum wahai Bang Ibeng. Orang yang selalu disayang.
0: Waalaikumsalam.
9: Yang selalu disayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
9: Ayolah. Lanjut. Kalau jika pergi ke kota Jakarta, jangan lupa cenderamata. Rindu adik. Adik kian membara. Hanya abang yang aku cinta.
0: Iyalah kalau gitu.
9: Itu dah habis. Makasih.
0: Sama-sama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk channel penelpon terakhir kita. Makasihlah untuk semuanya buat abang, para mantan perempuan di manapun buat abang berada yang malam hari ini udah bersama kita di Bijak Berpantun. Makasih Belonggo sekali lagi. Untuk para pemantun-pemantun perempat yang belum sempat gabung nanti dan waktu boleh silakan gabung. Buat Bang Imran Melitoja, makasih Bang Imran Ahmad yang sudah masuk di WhatsApp. Baiklah, habis ini kita lanjut ke siaran budaya Kanayan bersama Kak Luciana. Tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

Selamat malam Panangar, Adil Catalino Bacuramin ke Saruga Basingat ke Cubata. Ayung Budaya dianlah acara kasanah budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Nang disiarat melalui Pro 4 RRI Pontianak, Galombang FM 94,3 MHz Man RRI Play. Bersama pengasuh Luciana. Selamat mengikuti.

Adil Katalino bacuramin ke Saruga Basengat ke Cubata. Selamat malam pagi sama dian semuanya, kamai pun kita barada malam nian nang pastinya bisa nangaran siaran diri. Saparati biasa diri batamu lagi dalam acara siaran budaya Dayak Kanayat melalui Reri Pontianak Kak Pro 4 FM 94,3 MHz. Ya, untuk pagi semuanya nang pastinya kita semua udah kumpul bakomo ka dapat radio kita malam nian. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dibarek tubuh nang sehat, tubuh nang ringang, ae nang diingati lekoja panyinta, ae nang digagok tamu reme, tamu muda barakat jubata nang di matampaan ka subayat. Baik pagi semuanya, untuk malam nian diri bacurita bagesa masalah patung pantak. Nang pastinya patung pantak nian kadek kak dalam masyarakat suku Dayak sebagai tanda ataupun simbol keberanian, ya seperti kolah ceritanya. Nah pagi semuanya kadek diri bacurita masalah pantak. Nah sebenarnya pantak nian buke sekedar namanya sejenis kayu ataupun patung yang diukir menyerupai manusia ataupun mungkin menyerupai benda-benda lainnya. Nah tapi juga patung pantak nian ya nian sebagai perwujudan fisik dari rasa hormat. Nah artinya bahwa diri zaman dahoya nian diri lekuannya hormat ataupun patuh taat ke pendahulu diri, ke urang-urang nang udah dolok ningalat diri. Nah jadi mereka nian bukan sekedar sembarang-barang manusia ataupun urang nang udah ningalat diri terlebih dahulu, tapi mereka nian urang nang dianggap berjasa. Nah artinya jasanya nian sangat aya. Nah untuk dalam masyarakat artinya ya nian sangat berpengaruh. Nah bisa jadi ya sebagai panglima. Nah ataupun urang-urang nang ketua-ketua ataupun pemuka-pemuka adat. Nah leko akan hukum adat. Nah sampailah mungkin ya nian sebagai kadalap masyarakat ataupun kampung nian dianggap sebagai palindung lekoa. Nah jadi mereka nian ada misalnya mereka udah ninggal ataupun udah ninggalat diri, nah mereka nian dipantak lekoa, dipamuat separati pantak. Nah nantinya pantak nian lanang mereka besar-besarkan ataupun mereka sembah, mereka doakan sebagai tanda bahwa mereka betul-betul menghormati urak nang udah mereka anggap urak berpengaruh tadi nang udah ningalat mereka. Nah tapi pagi semuanya memang kade misalnya diri hampir nari kan udah ae namanya nang kok kan zaman cerita nang zaman dahoya leko kan. Nah jadi memang pantaknya ditempatkannya uga pun inak sembarangan. Nah mereka kadang-kadang mereka nempatkannya nian ae namanya di tempat-tempat nang mereka anggap sakral lekwa. Nah biasanya tempatnya nian sangat-sangat namanya bisa dikatakan mereka menempatkannya tempatnya betul-betul tempat nang mereka anggap bersih lekwa ataupun tempat nang mereka anggap betul-betul layak. Nah untuk seorang pantak nian tadi karena ya nantinya untuk menjadi kenyamanan juga bagi mereka kadek misalnya mereka ngadakan ritual adatnya leko kan. Nah jadi betul-betul dijaga pantaknya, dijaga betul-betul di misalnya kadek misalnya udah kabur leko kan atau udah mungkin rusak. Nah nantinya dibersihkan leko, tapi mereka merawatnya nian juga harus pakai ritual adat. Nah mereka inak sembarangan karena ya memang mereka udah menganggap bahwa ya kok walaupun ditelek sepintas ya seperti patung, cuman kan
kadek misalnya mereka mengadakan ritual adat, ya bisa jadi mereka menganggap bahwa bendanian masih hidup, leko kan. Nah jadi bayangan-bayangan mereka ianyalah sebagai seorang nang berpengaruh ke dalam masyarakat. Nah tapi pagi semuanya ampean kan zaman udah makin modern, kata orang kan dah maju, leko kan. Jadi seiring bajalatnya roda zaman, tamanya uga banyak arus-arus nang udah cukup canggih. Nah jadi ratinya patung-patung pantaknian bisa disebut ada tantangan-tantangan. Nah ada tantangan-tantangan, bahkan uga bergeser ratinya udah mulai agak-agak berkurang dimaknainya atau diartikannya. Nah bahkan pengertian untuk hal nang seperti ini pun udah banyak nang beranggapan keliru leko, ataupun mereka beranggapan bahwa hal nian ya sebagai ya namanya kwa disederhanakanlah seperti misalnya hal-hal nang mistis, nah ataupun berhala leko mereka menganggapnya. Padahal kadek dipikir tadi kan kadek dirinawan dari sejarahnya, ya pantak nian merupakan suatu namanya kwa bahwa diri bisa mengingat kembali dari nilai seorang tokoh ataupun pahlawan nang de-nya sangat berpengaruh, nang betul-betul diri mengartikannya ataupun mengingat mereka nian dari pantak. Nah, artinya diri menghargai jasa-jasa sigana-sigana pejuang nang de-nya mereka nian memang istilahnya kok betul-betul berjuang, bertaruh nyawa bahkan untuk mempertahankan tanah mereka, tanah kelahiran mereka. Nah, uga supaya ina ilangnya nilai gotong royong, nah man ketentraman dalam kehidupan mereka. Nah, jadi mereka heratinya betul-betul menjaga kelestarian sejarah patung pantak nian. Nah, diri menjaganya nian bukan berarti diri nian terjebak ke kehidupan nang betul-betul edo masa lalunya, tapi ya nian kan sebagai langkah nang betul-betul diri tele sekali kan, bahwa ketelean lah leko kan, bahwa diri ngingat agi bahwa zaman deko ada hal nang seperti nian, karena ya diri nian kan termasuk akhir namanya ku masyarakat ataupun ke dalam Borneo ataupun kehidupan diri sehari-hari. Nah dirinya betul-betul termasuk generasi penerus dari masyarakat suku Dayak nang ada ke Kalimantan Barat nian, karena ya mereka nian nang inak pernah lupa ke sejarah ataupun pondasi moral man tetesan keringat nang udah mereka perjuangkan dari zaman dahoyanya. Nah jadi pakai semuanya dalam hal nian ya, dari cerita sejarah pantak nian ratinya diri ina bisa untuk menghilangkan ataupun ina mulih ina percaya dalam hal nang seperti nian, karena nian merupakan suatu sejarah adat ataupun dalam masyarakat suku Dayak kwa betul-betul hal-hal nang harus dibudayakan, harus dilestarikan. Nah, makanya dari perlu gak marek pemahaman untuk generasi muda, misalnya anak-anak diri, kamenakat diri, bahwa hal nang sepertinya memang ada, pernah terjadi. Kadek pun mereka bertanya, ya ame sampai mereka beranggapan bahwa penyembahan nang berhala tadi nang inak layak, leko kan. Nah tapi ini sebenarnya budaya adat yang memang harus diri jaga, diri lestarikan, bahkan harus selalu diri ingatkan ataupun diri ajarkan lagi untuk generasi yang baru, leko generasi-generasi yang muda.
Nah, baik pagi semuanya, nanti diri taruh lagi untuk jelaskan tentang cerita pantak yang ada kadalap masyarakat suku Dayak. Nah, tapi aku badiap dulu nian untuk mari kita lagu pastinya, supaya kita nang udah bakumpur, bakomo kadapan radio kita bisa tai buruga malam nian nang merasa ada latih kapak lalah. Nah, semuanya bisa terhibur karena adanya lagu nang mau aku bareka kita. Baik pagi semuanya, diri dengaran dulu lagu.

0: Baik, Diri, lanjut lagi untuk cerita masalah pantak tadi. Ya, Adek memang cerita pantak nian ya. Diri memang harus nauan. Ahe koa pantak sejarahnya. Nah, tadi udah di Diri jelaskan di awal. Nah, pastinya juga Diri harus nauan juga ada jenis-jenis pantak. Iya. Jadi pantaknya rupanya ada jenisnya bagi semuanya. Inak pantak artinya kan bukan semacam artinya kan kade udah ada jenis-jenisnya. Nah, nang Diri mau nauan jenis pantaknya nang pertama ada namanya pantak padagi. Nah, pantak padagi ini artinya pantak keramat. Nah, pantak keramat.
1: Kalau yang namanya bebas pantun.
0: Pantak nang disebut pantak padagi ataupun pantak keramat nian. Nah, ya ada kedudukan nang paling tinggi nang dianggap sakral. Biasanya ia ditempatkan ke sebuah pondok nang enek
2: jadi kalau di
0: khusus nah jadi pantak pada ginian ya ditempatan ke tempat nang khusus. Nah, separati pondok tadi berbentuknya ina aya nanian nanian lah pantak padagi ataupun kadang ada juga nang nyabutnya panyugu. Nah, artinya panyugunian tempat pemujaan. Nah, terus pantak padaginian sebenarnya untuk ahe leko kan, sebagai ahe leko. Nah, pantak padaginian yanian tujuannya ataupun fungsinya nanya sebagai pelindung untuk melindungi semua masyarakat ataupun komunitas nang adaka kampok nian dari segala macam penyakit bencana alam ataupun bahkan serangan-serangan musuh nang inak Diri duga. Nah, nian. Nah, kade Diri mau nawan lagi ciri-ciri dari pantak pada ginian. Biasanya usianya nian miah tuhannya, tapi ya dirawat secara turun-temurun. Terus juga jadi pusat ritual besar, misalnya ada upacara naik dango ataupun pesta panen padi. Nah, jadi nian lah kadek misalnya ke kampung gua ada mau bagawe ataupun mau acara-acara nang istilahnya gua nang dianggap sakral. Nah, kadang mereka ampus dulu ya kak pantak pada ginian ataupun pantak keramat nian. Nah, mereka bapinta dikoakan supaya nantinya ini ada terjadi wabah penyakit, bencana alam ataupun sejenis-sejenis hal-hal yang dianggap ina diinginkan. Nah, terus ada lagi pantak totok. Nah, pantak totok nian artinya pantak batas ataupun penjaga. Nah, pantak totok nian singa jadi dirian ke area perbatasan atau ke pintu motama ke wilayah adat. Nah, nian pantak totok nian untuk nyaga gerbang yang bisa juga tujuannya supaya roh-roh jahat ataupun niat urak-urak nang jahat nang dari luar nang mau tamak ke kampung nian. Nah, nialah fungsinya ada pantak totok nyaganya. Nah, biasanya dipahat diraut muhanya separati muha urak nang digaliat niko muha nang tegas seram. Nah, kadang separati urak nang berwibawa leko, pokoknya tokoh-tokoh nang hebat leko. Nah, nian tujuannya untuk marean supaya ada efek perlindungan nang kuat ratinya. Nah, nian ciri-ciri dari pantak totok. Nah, kade misalnya ada nang nele leko kan kak kampung separati nian. Nah, nian lah ya. Jadi buket pantak sembarang pantak, tapi ada jenisnya, ada juga fungsinya. Nah, ada juga pantak parang. Pantak parangnya pantak tariu. Nah, kada zaman dahulu ya urang bakayu nian masyarakat suku Dayak nian dipamuat khusus pantaknya kada dalaka parang. Nah, nian fungsinya untuk nyaru roh-roh panglima parang ataupun panglima separati panglima buruk atau panglima tariunian supaya ia mare keberanian. Nah, supaya ia marek kekebalan Kak Sigana nang ikut parang. Nah, nian pantak parang ataupun pantak tariu. Nah, kada diri mau nelek ciri-cirinya. Nah, nian ada simbol-simbol senjata tradisional seperti mando ataupun seperti iso oleh keperisai ataupun ada garak nang nyebutnya talawang. Nah, kau ciri-cirinya. Nah, nian pantak parang ataupun pantak tariu. Nah, terus nang para bisat nian ada pantak waris. Nah, keluarga artinya atau pantak pangingat leluhur. Nah, pantak nian berbeda ina sama man pantak padagi. Tadi kan nang nyaga sote kampung, sakampung-kampungan. Terus kua pantak nian kadek pantak nang waris nian dipamuat pihak keluarga untuk mereka menghormati anggota keluarga ataupun leluhur mereka nang udah mati terlebih dulu. Biasanya mereka nang berjasa waktu hidupnya. Nah, nian. Jadi tujuannya, fungsinya untuk sebagai tempat mereka supaya mereka nian bisa ngomong ataupun berbicara secara adat teko kan. Terus juga antara anak ucunya manroh leluhur supaya keluarga nang ditinggalatnya selalu dibare kesehatan juga dibare lancar rajakinya. Nah, kadek diri tele dari ciri-ciri pantak waris nia ukurannya bisa macam-macam. Nah, biasanya disimpan ke sekitar lingkungan tempat diam keluarga ataupun wilayah tempat ia bahuma misalnya. Nah, leko ya. Nah, leko pakai semuanya. Jadi ya memang pantak nian selain jenisnya. Nah, terus ada juga fungsinya. Nah, jadi enggak sembarangan. Makanya kadek misalnya diri nele tadi pantang-pantak seperti nang udah diri ceritakan tadi ada kak sekitar kampung misalnya tempat diri basaroh. Nah, jadi diri udah nuan leko ternyata pantak nian memang harus diri hormati, diri jaga leko kan, diri budayakan, diri lestarikan. Nah, bukanya diri kua istilahnya kua gali tapi diri menghargai setidaknya diri menghargai diri inamuli istilahnya kok sampai menganggap remeh barang nang seperti nian. Karena kadek misalnya barang nang seperti nian udah ada leko kan berarti kan mereka menghormatinya dengan cara melaksanakan ritual. Nah, jadi kadek misalnya diri ina pucaya ataupun menghina meremehkan misalnya kan. Nah, galinya nanti terjadi hal-hal yang ina diri inginkan leko ke diri leko kan. Jadi diri memang harus ikutlah, harus namanya kwa ya kada sekedar diri tele aja seperti kau kan ame berbuat nang ina diinginkan ke dalam kampung misalnya kada diri nape paham nape nauan ya cukup diri diam ataupun bisa di bertanya ke orang-orang kampung misalnya kan ya nanti mereka mare penjelasan tadi kan karena banyak sekali jenis-jenis pantak tadi nang ada kak kehidupan masyarakat suku Dayak kau kan. Nah, terus ada jenisnya, ada fungsinya, ada ciri-cirinya tadi kan. Ada pantak keramat, pantak totok. Nah, terus ada pantak tariu, terus ada lagi pantak waris atau keluarga. Nah, jadi ya memang artinya

mereka jaga lingkungan, karena mereka udah nungan cara-cara mereka merawatnya, menjaganya, bahkan cara mereka menyembah seperti kami le waktunya leko, misalnya mau waktu ahe mereka ngadakan ritual adatnya. Nah, mereka udah nauan. Baik page, Derek lanjut lagi nanti untuk nang berikutnya, tapi aku masih mari kita lagu lagi untuk lagu diri nang berikutnya supaya bisa ngibur kita lagi biar tambah semangat man ina redo matanya.

Diri lanjut pagi semuanya. Sanape diri mutar lagu nang pengabisat nana masih ada cerita diri nian, masih sabebet lagi diri masih cerita tentang pantak. Iya, jadi tadi diri udah nauan pantak ada jenisnya, ada fungsinya, ada ciri khasnya. Nah, jadi ternyata uga dari ciri-ciri pantak nian uga dari ciri khas kayu nang dipamut untuk pantak nian pun kayunya harus kayu nang kuat. Nah, jadi nak semua kayu bisa dipamuat pantak karena ya memang kadang mereka make kayu ulin ataupun kayu buliat. Nah, kadang nian dianggap kuat leko kan tahan leko. Jadi nak mudah keropos. Nah, kadek pun karena cuaca ataupun badai ekstrim ya ina bisa rusak karena ya memang dipercaya memang kayu buliat sangat kuat. Nah, uga selain kuat kayu buliat nian ada nilai-nilai nang tertanam ke dalamnya nian ya. Dipercaya katanya ke dalamnya uga seperti kayunya ada kekuatan nang alami. Nah, nian nang sama man kesakralan roh leluhur. Nah, jadi semuanya gua ada arti-artinya ataupun ada ciri-ciri dari kayu mana ada artinya ngahe bisa dipamuat dari kayu buliat. Nah, pokoknya kada jenis kayu nang lain mungkin ketahanannya ina bisa cukup lama. Nah, jadi masyarakat suku Dayak nian ya memang mereka rata-rata memuat pantak dari kayu buliat nina sembarangan. Nah, karena mereka menganggap bahwa pantak nian tadi sebagai simbol keberanian. Nah, terus berarti kan masyarakat suku Dayak nian sangat supaya pantak nian bisa mereka pertahankan ya mereka sangat menghargai artinya bahwa pembuatannya pun harus dari bahan yang cukup kuat. Nah, karena mereka menganggap bahwa pantak nian mereka sebagai mereka anggap sebagai tempat untuk mereka media lah seperti media tempat untuk mereka bisa berhubungan man sigana arwah leluhur. Nah, nang udah ina ada nang mereka sembah leko kan. Nang jadi lewat pantak nian lah mereka bisa ngomong mania leko. Nah, terus mereka anggap juga bahwa pantak nian nah, mereka menganggap juga bahwa pantak sebagai alat untuk nyaga batas. Nah, juga untuk menegakkan hukum adat. Nah, jadi mereka anggap bahwa artinya ketegasan dari pantak nian sebagai keberanian. Nah, jadi artinya pantak nian lah nang terdepan leko. Jadi ia nian sebagai alat sarana nang nolak semua jenis kejahatan, niat buruk, pelanggaran. Nah, semuanya lah pokoknya. Nah, makanya pantak nian mereka pamuat sekuat-kuatnya tadi nang dipamuat dari kayu buliat. Nah, supaya tahan leko kan. Nah, terus pantak nian uga mereka selalu memuat ritual adat. Nah, terhadap pantak nian karena ya melambangkan keberanian tadi kan. Nah, jadi tahanlah keberaniannya bertahan. Dari kayu buliat nian ya supaya ina cepat hancur kadai misalnya karena hujan darak bahkan semakin lama semakin kuat. Nah, seperti ko jadi ada arti-artinya nian dipamuat dari kayu nang keras tadi. Nah, ke
keberanian pantaknya nuga untuk ngelindungi urang-urang nang merasa lemah leko kan, keberanian nang sebagai pantaknya urang nang bertanggung jawab leko kan, buke keberanian untuk menindas tapi supaya betul-betul menjadi urak nang bertanggung jawab leko menghormati, leko bukan berarti merusak ataupun menindas, tapi berani untuk mengayomi, membela keadilan, nah, memastikan seluruh warga kampung, semua muanya dari keluarga, nah dari generasi penerus yang bisa hidup dalam keadaan nang aman mandamai. Nah, jadi pagi semuanya kadek diri tarik dari keseluruhan nang diri jelasan tadi dari cerita pantak nian, bahwasanya ya memang pantak nian sebagai simbol keberanian, pengingat untuk generasi muda masyarakat suku Dayak bahwa mereka nian memang mewarisi darah dari para leluhurnya. Nah, jadi bagi semuanya sebagai simbol keberanian, pantak nian sebagai pengingat untuk generasi muda masyarakat suku Dayak bahwasanya mereka nian memang mewarisi darah, nah darah dari leluhur, nah tangguh. Nah, keberanian nian harus diwujudkan dalam bentuk misalnya nyaga kehormatan suku. Selain koga berani untuk menegakkan kebenaran. Salah tau ga supaya tetap kokoh berdiri untuk ngelindungi tanah air man warisan budaya dari kepunahan. Nah, jadi ratinya Kak Dian memang sebagai masyarakat suku Dayak nang memang pantak nian jadi warisan budaya dari zaman dahoya. Nah, jadi diri harus betul-betul nauan bahwasanya pantak nian sebagai simbol keberanian. Nah, jadi pantak uga sebagai pengingat untuk generasi muda masyarakat suku Dayak bahwasanya mereka memang mewarisi darah sigana para leluhur nang tangguh. Nah, salain kau gak keberanian nian harus diwujudkan, dah harus di telean dalam bentuk diri nyaga kehormatan suku. Nah, salain kau gak diri harus berani menegakkan kebenaran. Salah tau gak kokoh badiri untuk ngelindungi tanah air diri nian man warisan budaya supaya tetap ada kepunahan. Baik bagi semuanya, lekola tadi penjelasan mengenai patung pantak yang dipercaya sebagai simbol keberanian dari masyarakat suku Dayak. Nah, baik bagi semuanya, mudah-mudahan hayang udaku sampai untuk kita malam nian ada manfaatnya untuk pagi semuanya. Jadi jangan lupa kita tetap selalu nangaran siaran diri setiap Kamis malam KRRI Pontianak melalui Pro 4 FM 94,3 MHz. Baik pagi semuanya, sana pe aku bapisah. Anda masih ada sote lagu untuk kita dangarat malam nian untuk ngibur kita. Nah, akhirnya malam nian aku nang bertugas ada operator uga mengucapkan untuk kita semuanya selamat malam. Salam budaya Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Ka Jubata.

Sigana panangar lekola tadi acara kasana budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Ame lupa panangar, kita bisa nangar kami lagi minggu berikutnya dalam acara nang sama mandalap masalah nang babeda. Dari studio kami nang batugas ngucapan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

0: Aduh, udah ngantuk nih. Kita nepi dulu ya buat istirahat.
1: Aduh Pak, jangan berhenti dong. Kan sebentar lagi kita juga sampai. Ibu udah gak sabar ini ketemu keluarga besar. Sudah 2 tahun loh kita tidak pulang kampung.
0: Gak boleh seperti itu. Bahaya loh Bu, kalau kita lanjutkan terus. Nanti tiba-tiba Bapak ketiduran bisa nabrak loh.
1: Ketiduran gimana? Bapak tadi kan sudah minum kopi.
2: Lebih baik kita berhenti dulu. Tidak boleh menyetir saat keadaan mengantuk, berbahaya. Tadi Ade juga baca info dari Kemenkes. Jika kita kelelahan dan mengantuk saat perjalanan, disarankan untuk istirahat daripada hanya minum kopi.
0: Tuh Bu, biar lama asal selamat.
1: Ya udah. Kita berhenti dulu deh. Ibu juga mau ke kamar kecil nih.
3: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kali ini.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: Oh Mot, ambil kan gak HP aku di kamar tu Mot?
1: Iya, yeah, tunggu dok ya. Nya, HP kau nya.
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak kau ni, udah tadi minta ambil kan, sekarang nak pagi. Tak ada gak bilang makasih?
0: Nak kau ni Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni, padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Singa pula aku. Aku nak ngopi lah. Mak, aku nak ngopi lho.
1: Baik-baik sikit nak ngopi terus. Tiap malam, ndak pagi, ndak siang, ngopi terus. Apa beda kopi di sana dengan di sini?
0: Ih, kau ni meletek terus. Aku nak ngopi abah.
1: Iyalah meletek lah. Besok-besok aku ndak buatkan lagi ya. Bapak kopi ya. Bapak buat ndak buatkan sama orang sana. Jangan buat lagi aku. Malam ngopi terus, ngopi terus.
0: Jadi aku. Udahlah, aku nak pergi ya. Sau aku.
1: Pergilah sana, awas ya aku kuncikan pintu di luar. Jangan bapak masuk lagi.
0: Dah.

0: Wah, man. Kopi satu ya. Pancung ya.
1: Eh. Tumben pula pancung biasa kau kopi penuh. Mana kau gini hari bawa timbul?
0: Dah lah, tak usah nak kau tanya. Cepat sikit bawa sini.
1: Ayolah, sabar lu.
0: Aku nak risau ya, Liman. Nak kopi buat bini aku tu belet. Ya, kau tu.
2: Kawin lagi. Apa itu, kau? Risau.
1: Jadi?
0: Itulah, gitulah modelnya. Padahal kena ngopi buat. Bukan nak cewek kita sini ni.
2: Biasa dia tak cari kawan dulu. Buat kau cari di kawan rumah. Tak ada, dia boleh ter.
0: Ih, kau ni berhal ya lagi. Nanti dia bawa ni satu lah, berkaya lagi.
3: Eh, betul kata kau, Nol. Dia tu beleter, aku rasa. Ni rasa akulah. Di rumah tu dia kan sibuk seorang. Ha, cuba kau carikan satu lagi, carikan dia kawan. Ada kan kawan kan dia? Cuci piring, cuci baju, cuci ngurus anak, ngurus siapa.
0: Cita ni dia.
2: Itulah kau, man. Tak cahaya lagi kau.
0: 11-12 rupa.
3: Eh, bukannya 11-12.
0: Eh, dah lah. Jangan bikin aku pusing lagi. Aku risau aku kau dah. Aku nak ngopi sini, ba. Yes. Curhat kita. Eh, kita lagi nak ngopi.
2: Inilah dia. Aku masih jalan keluar. Ngopi. Betul-betul.
0: Eh, dah lah. Risau ya. Ish, bina.
2: Ada lah, kau. Bagus kau ngopi ya, lo. Ngopi, lo. Tenangkan diri kau. Mungkin tak dilapu buat. Yang bagus, kan? Kau lihat, kan? Ah, mana kau tahu? Tersai pula hati kau untuk kawan bini kau, kan?
0: Dah lah. Macam mana pun bini aku tu jelek buruk je dengan berita. Tetap bini aku.
2: Eh, yakin tu ni?
0: Pasal itulah, Pi. Buat sendol ni, Pak Leman. Sedang-sedang lah mulut kita berdua ni. Bahaya. Tak payah dengar bini aku ke rumah. Ha. Kau buat tahu bini aku ada berita. Benda-benda masalah gini. Jangankan nak masalah kopi dia ada berita. Sampai nak tahu aku nak bercerita, nak bermadu lagi ni.
3: Udah lah, Loi.
0: Pecah koyok belangak aku
3: kita
0: rumah.
3: Kita ni sama-sama laki, sama-sama laki-laki. Tahu sama tahu yang kita. Kau jangan nak apa-apa tak mau. Kalau mati kau tu, bukan nama pengen kau tengok anak dara, tengok anak dara lewat tu.
2: Sorry ya, kau kira aku tak mau ke apa?
0: Kita ni ya.
3: Nol. Ha. Kalau aku si Nol narok bini macam tu, kahwin lagi aku.
2: Apa lagi?
3: Dah sabar nak dengar dia beletel.
0: Kita ni malah aku dari rumah pusing pala dengan duit untuk wang dapur. Balik ke sini nak pergi ke sini temu kita. Kita nampak masalah. Apa? Udahlah aku nak pergi lo. Risau nak kita ni.
3: Sabar dulu. Sabar dulu.
2: Kopi kau belum habis. Wah, aduh.
0: Makin nampak masalah kita ni. Dah aku balik lo ya.
2: Jangan nak pendek-pendek.
0: Nanti yuk bayar.
3: Ini aku tak sanggup ni.
0: Alah, kuih pancung ya abah. Cepat
3: kau
0: mampu.
3: Kau pandai kau buat-buat
0: mental lah. Pusing pala.
3: Kau nak buat-buat pening.
0: Dah lah. Aku pergi lah ya.
3: Kau nak berhutang.
0: Dah catat dia dulu.
3: Udah lah pancung. Berhutang lagi.

0: di rumah, bini meleter, pergi ngopi, temu wak liman wak sinul, buat hal, ada-ada ya buang dia. Dia pisau lah kata dia. Eh, ada Santi katnya tu. Pucuk dia cinta, ulam pun tiba. Pendang nampak tu kata wak liman wak sinul ni. Alamak, kenapa buat datang? Dah, aku berdasar-dasar ni, dah ada aku berketar ni. Assalamualaikum Santi.
1: Waalaikumsalam Bang Saloy.
0: Santi dari mana ni?
1: Tadi nah disuruh mak beli sabun di warung depan sana Bang.
0: Beli sabun ya?
1: Sabun ya Bang.
0: Udah ada beli belum?
1: Udah dah nih, kamek duluan ya Bang. Nanti ditunggu mak kamek.
0: Tunggu lho.
1: Apa tuh? Apa tuh Bang?
0: Boleh enggak? Abang kata aku mah.
1: Jangan Bang, tak enak. Nanti dilihat orang apa, kata orang kampung Bang.
0: Dah lah, tak ada orang tengok-tengok Bang.
1: Tak ada berani kami balik seorang, tak apa.
0: Dah, nanti tu, pas balik.

0: Oh, Mok tahu nak Mok? Apa dia?
1: Eh, ada yang Mok berbini lagi tu. Eh, siapa pula nak berbini-bini lagi tu? Nampak bini masih ada ke dah? Ano, tak ada lagi?
0: Masih?
1: Masih? Ya, tu.
0: Oh, kok dia dua tua-tua keladi lah. Eh, makin tua makin jadi.
1: Orang mana, Sarah?
0: Ya Allah, macam nak tahu yuk. Dia tu yang inisialnya S tu.
1: S? Orang kita kah? Kampung kita kah?
0: Orang kita, kampung kita.
1: S.
0: RT2, RT4. Jalannya Jalan Cinta.
1: Sulaiman?
0: Bukan.
1: Siapa lagi?
0: Bukan.
1: Siapa? Senol?
0: Belum nyampai. Siapa depan S belakang dia? Y. Siapalah tu?
1: Siapa? Sanusi?
0: Mau tahu?
1: Siapa kau ni? Kok ngomong suka nak kayak gitu? Benci aku. Aku ni suka penasaran. Kau kok tak ngasih tahu aku? Awas kau ya. Lebau kau ni.
0: Dia nak ngomong ni.
1: Siapa? Cepatlah.
0: S-A-L-O-Y. Salo.
1: Eh, benarlah sikit. Salo yang macam gitu. Cuma aku bingung. Siapa?
0: Sama dia tu. S ga inisialnya.
1: Siapa lagi? Susi? Siapa? Yang kampung kita ni siapa lagi?
0: Tu situ Santi.
1: Eh, benar sikit lah Santi.
0: Iya.
1: Ha? Santi anak jenah tu. Allah mak, mau ke Santi dengan dia tu?
0: Itulah, kami tengok dia kemarin dua-duaannya.
2: Oh, budak-budak. Apa yang kita gebahkan tu? Aku dengar-dengar tak ada nama jemput nama lelaki aku.
3: Tak ada lelaki awak tu. Memang lawak di kampung ni.
2: Tak, tadi kita serius ngomong. Apa kita cakapkan tu? Sampai dengan mata-mata. Dengan mata-mata kita ngomongkan. Aku bukan aku tak tahu. Aku ni jemur baju ke. Tapi tinggal aku ni dengar budak
3: kepedean dia kena omongkan lelaki.
2: Apa kita ngomong cepat tadi ada sebut sama Saloy, nama-nama Santi tadi. Apa tak tu?
3: Kau
2: tak kasih tahu aku tak?
3: Lelaki kau tu. Aku bilang tadi lawak sama Sarah nih. Lawak kan Sarah. Terus itu kan kita bilang kan orang yang sini yang lawak, yang cantik kan. Apa nama? Wak Saloy dengan Santi.
2: Oh, jadi aku ni buruk, jelek. Kau kita bilang Santi sama Saloy ya yang bagus.
3: Tak ada pula gitu. Itu batang buruk nyaman pula.
2: Itu nyaman tu kue.
3: Tada. Benar wak, tada. Cuma tadi tu Santi tu memang Santi pula aku bilang sama Sarah tu. Tadi tu ngomong.
2: Ngomong apa?
3: Ketemu dia sama Wak Saloy lagi berjalan sama Kak Santi tu katanya.
2: Bila pasal tadi malam tu dia pergi balik malam tu ngopi. Dah aku larang bah masih dia nak pergi.
3: Orang bah cuma berjalan ya kan. Dia berjalan kesana ke sama-sama Sarah?
2: Sama-sama ke senanya? Sama-sama ke itu lapis Sarah?
0: Saloy kiri si Santi kanan.
2: Tak mungkin. Iya. Karena tadi malam dia pergi bilang nak pergi ngopi. Dah saya larang bah masih pergi. Ninggalkan saya malam-malam. Bukan saya tung larang ngopi macam mana. Jejak dari pagi, siang, malam ngopi terus.
3: Jangan-jangan kopi awak tak nyaman kali.
2: Itu saya bilang, besok-besok aku tak mau makan lagi. Aku bilang sama dia, dah aku kucing ada pintu.
3: Nah, itulah makanya. Buat kopi itu penuh rasa cinta nak ke Sarah.
2: Ya,
0: betul.
2: Saya, Sarah, apa yang kau dengar semalam? Apa yang kau dengar semalam? Kau jangan nak jadi gosip di gang ni ya.
0: Ya, ada buktinya. Pakainya kamera pengintai ni. Yo, tu nak mau?
3: Nah,
0: tengok ni CCTV ni. Puas.
2: Kan benar kan? Saya tahu pula tu apa yang dia omongkannya. Awas je nanti sampai rumah ni.
3: Sarah, aku balik dulu ya. Aku tak ikut tampuk.
2: Terima kasih ya infonya ya.
0: Iyalah ya.

0: Ingin melihat ikan di dalam kolam.
1: Bang bangun tidur, senang hati kawan teh. Dia bernyanyi, apa ke mimpi dia semalam?
0: Nyanyi Obama.
1: Apa pula nyanyi tu, pasal dia lah maksud dan tujuan. Bukan tak ada maksud dan tujuan kau nak nyanyi.

0: ni macam lagu begitu tu
1: biasa ya bah, aku kan biasa pagi-pagi nyanyi.
0: Bangun tidur langsung cerah hati ya. Dan macam kita ni ha langsung panas membara dengarkan orang bergosip pagi-pagi buta.
1: Alamak. Apa hal cerita kau ni?
0: Bapak semalam balik dari siapa? Jangan nak itu ya, jangan nak bohong ya. CCTV berjalan sekarang ni Pak ya. Zaman dah teknologi dah maju. Jalan ke siapa semalam?
1: Kan aku pergi warung kopi.
0: Ya betul, balik warung kopi bapak ke mana lagi? Bapak ngomong sama siapa?
1: Aku ketemu Leman.
0: Leman.
1: Habis tu aku balik.
0: Anda ada ketemu betina?
1: Siapa ya?
0: Jangan nak lupa itu bapak lupa lah Pak ya. Saya dah tahu dah, pagi-pagi gampang. Tahu lah gosip ni Pak, cepat. Macam mana api dengan bensin Pak E.
1: Kau ni, aku tu habis ngopi, balik.
0: Balik, terus jalan balik. Ketemu siapa? Kembang desa. Kembang apa? Kembang sepatu. Kembang kucup. Anu, A, I, A, U, A, I, O.
1: Betul. Aku nak telefon dah bergetar.
0: Jangan nak banyak alasan lah Pak E.
1: Assalamualaikum. Ya Man, aku tunggu dekat situ ya. Ayolah, mentah lu ya.
0: Janji agik dia. Nak pergi agik dia.
1: Tak ada nyawa Leman dah.
0: Dia nak apa Wak Leman?
1: Dia nak bayar hutang aku.
0: Merampok hutang apa? Tak ada pula bapak cerita sama masalah hutang-hutang apa? Hebat bapak ni ah. Siapa? Semalam saya dengar kata bapak ngomong sama Santik. Kembang kuncup, kembang apa, kembang desa, kembang dah apa, gang ke, kembang apa?
1: Tidak benar, dia tu nak bayar hutang sama aku.
0: Nanti saya panggil Sarah ya, saya tanya ni. Kata Sarah itu bapak ngomong sama dia.
1: Ada ada dalam ayah aku dah pergi nyopi.
0: Dah, janganlah saya nak mau agak urus apa bapak. Bapak urus orang itu, bapak urus urusan sendiri. Pergilah sana, ngopilah sana. Tak usah balik sekalian.

0: Kan, Nol.
1: Kan panjang umur kan, bawa sebut.
2: Ah. Mana kau gini nak bawa timun? Ah, minum tak kau ni?
1: Eh, ngopi lah, Pe. Aku buat hal ini tak ngopi.
2: Kan cerah muka dia kan?
1: Cerah pala kau. Kau tengok muka aku kusut kayak gini ni. Rambut macam gini.
2: Apa lagi, Loi? Kau ni asyik kau rasa kusut, tak sabar hari.
1: Di mana lah, Wah? Bini aku ni, Pat. Tiap hari berleter. Oh, ya, lo. Macam bom murai tu. Tak titik-titik. Dikasih duit berleter.
3: Salah makalah blater dia.
2: Oh, kalau orang blater tak mungkin pak ada blater itu ya, kalau tak ada hal. Tak ada asap kau tak ada api anu loi.
1: Allah mai. Kalau masalah kopi, tiap pagi dia buatkan aku kopi tu. Udah aku minum. Aku minum nak blater kan.
2: Semalam dia blater, hari ni dah blater lagi. Apa lagi yang blater?
1: Tahu lah dia tu.
3: Pasti kau buat hal.
1: Tada.
2: Kau tak kan mungkin loi.
1: Tak ada. Aku tu kan kemarin tu kan balik.
2: Aku ni nak kau bini.
1: Kau dengar aku lho.
2: Jadi?
1: Habis ngopi kemarin kan tak kau? Yang aku temu kita buat.
3: Yang kau utang kan malam kan?
1: Tu yang kau bayar kemarin tu kan? Aku balik. Berpapasan pula dengan Santi.
2: Santi mana?
1: Tu bah, Santi. Santi kembang desa tu. Macam tak tahu lah kau ni.
2: Lalu?
1: Kan ketemu kemarin tu. Dia bawa balik dari warung beli sabun. Aku ni kasihan lah sama dia kan. Dah malam. Masuk hati aku ni lawankan dia. Ngantarkan dia balik ke rumah.
2: Kenapa Pak Jus tahu Pak ngantarkan dia balik ke rumah?
3: Mati kau gatal lempak ni.
2: Kami abang kau yang birah ni. Ya, kau semalam ngomong kata tak ada. Kami kata suruh cari perempuan lagi. Kau kata tak ada.
3: Tak mau. Jual mahal.
1: Tak ada. Kendak. Kita ni manusia, Pek. Anak gadis.
2: Itu lah dia. Kan kami dah cakap dari semalam. Kita ni sama-sama lelaki sama Leo.
1: Kau bayangkan lah ya. Anak dara ni. Balik seorang-seorang ke rumah. Kan? Kalau ada apa-apa nanti kan? Bagus aku hantarkan dia rumah. Aman lah ya. Apa salah? Dari mana pula salah?
2: Tapi tak memang salah.
1: Betul lah. Dah betul tu.
2: Dalam otak kau tu dah aku baca. Dah kami tahu dah.
1: Tak ada lah. Aku tu tak ada sampai begitu berfikir gitu. Kita ya ni.
2: Loi.
1: Ada. Itulah.
2: Kalau kau tak ada mungkin lah sampai budak tu nak kau hantar apa balik.
3: Sorry ya lah, macam kami tak mau.
1: Itulah Wak, gara-gara benda ni. Bini aku di rumah tu, kalau dia blater main gara-gara kopi tu biasa je.
2: Lalu?
1: Ini tadi malam tu Wak, di rumah ni. Sampai aku pergi orang kopi ni. Ya Allah, dia ngomelkan aku Wak. Panjang blater. Gimana? Kayak apa tu, air hujan berhenti, berhenti.
2: Ini apa dia yang diletak ada tu?
1: Itulah dia tu, tak ada yang ada yang
2: wujud lah. Jadi dia tahu dah?
1: Aku tak tahu dari mana, tak tahu. Dia bilang macam-macam lah. Santi. Apa hal dia? Kita ni tak ada apa-apa lah.
3: Kau wujud lah.
2: Inilah dia.
1: Bagaimana dia nak wujud, weh? Baru kita nak ngomong sepatah papa-papa-papa-papa kata dia.
2: Nol. Inilah dia tak dengar cakap. Kan kau dah kami kabar kan kemarin? Cari bini baru.
3: Tak kaya kau. Cari MD kawan. Ya dia ada kawan.
2: Apakah lagi nampak bini kau tu pun dah mula jem-jem bau gelagat kau ni. Dah lah lajak kan lah.
1: Kau ni, kau fikir seorang. Jangankan nak nambah. Yang satu macam ini. Apa tak pening kepala aku? Jangan-jangan nanti badan aku kurus.
2: Tak ada apa-apa. Loi. Ibarat kata orang dulu tu, kau dah tercelup, basah kena sekali.
3: Tak ada payah kau bini blater tu.
2: Betul lah. Kau Nol, biasa kau beli blater apa kau Nol?
3: Itu lah, suruh cari kawan lagi.
2: Bukan, kau bini kau blater, kau mucuk macam mana biasa? Kau ajar kan tu?
3: Kasih lah dia apa ke, apa yang dia suka. Kau ajak jalan ke.
2: Satu, ini sangat aku ni.
1: Betul ni.
2: Ini biasa aku.
1: Tumben otak kita ni bagus hari ni.
2: Kalau urusan perempuan. Otak kami dua ni paling anu, paling bagus. Ni kau dengar, ni saran aku ni.
1: Apa tu?
2: Ni kalau dia kan kata Senol kau bawa jalan. Ni kau nak pakai cara aku.
1: Apa tu?
2: Aku yakin dia pasti senyum.
1: Apa tu? Ke mantra?
2: Kau bawa dia ke toko emas.
3: Kau memang tak senyum boleh kau kekat jari aku ni ha? Terus aku bayar setahun kau minum kopi pada aku ni. Terus aku bayar. Kalau memang dia tu tak senyum. Tapi ada duit tak tu?
1: So akal lah eh. Bini aku ni.
3: Loh, tapi ada duit tak?
2: Ada duit tak tu?
1: Nah, inilah masalah ni.
3: Allah kena lagi kau, Wan.
1: Eh, dah lah ya.
2: Kau ngopi ya, pancung. Aku asyik berhutang.
1: Dah lah, nanti lah. Risau aku kita ni.
2: Ah, yalah.
1: Aku boleh balik dulu ya.
2: Ah, gini, kau tengok ni, kau tengok ni. Kalau pun kau sekarang belum ada duit nak bawa dia ke toko emas atau jalan-jalan, kau belikan apa lah bawa balik. Pandai-pandai kau lah ambil hati, nak nol.
3: Oh.
2: Kau belikan apa ke?
3: Bawa ke mitiau ke pasasing tu. Pasasing. Tak ada duit.
1: Betul lah tak? Dia suka mitiau tu.
3: Betul lah tak tu.
2: Inilah yang kata orang pucuk dicinta ulang pun. Kau balik cepat.
1: Ini bawa kawan aku ni.
3: Tapi kau hutang ni pasti ni.
1: Hutang. Ada aku bayarkan nanti. Alah, nanti gila sini. Kita ni ngolok-ngolok aku terus. Eh, dah lah. Aku bayarkan ini. Akhirnya aku bayar.
2: Aku dah sini duit kau.
1: Dah lah. Kekosan itu nanti gampang ya. Assalamualaikum.
2: Salam.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Siapa ke? Saunya dah tahu kita lagi stres bah. Marah-marah ada ya orang bertamu malam buta lagi. Mana
0: ni mobil ni? Aku tak kuat-kuat itu. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Siapa ke malam-malam buta gini?
0: Hei, buka pintu aku lah. Abang lah aku buka pintu ni.
1: Oh, ingat pula jalan balik. Sangka lupa dah dengan rumah. Pandai pula balik. Bapak ni sangka dah lupa dengan rumah seorang. Sian ni.
0: Jangan gitu lah, Mak.
1: Kenapa? Berjalan gak agak temu agak Santi tu?
0: Dah, aku tadi temu Leman sama Senol juga.
1: Saya itu malah Senol, WE itu Leman. Tu ya kawan dia yang Santi tak pernah sebutkan dia. Padahal malah ngomong, malah ketemu.
0: Ya Allah, benda itu lagi diomongkan dia. Tak ada apa-apa bah aku sama dia tu.
1: Tak ada apa-apa, ngapa orang tu ngomong sampai ada apa-apa? Mendidih dah akan dengar pagi-pagi buta agak tu. Nyawa belum kumpul.
0: Ya Allah, aku mau jelaskan dia, Mak.
1: Jelaskan apa masih nak anu nak kawinkan Santi ke apa nak kawin dua?
0: Eh dengarlah aku ngomong lo, aku nak masuk rumah ni lo, belum lah masuk pintu rumah dia aku letak kan. Kau nak duduk lo ni ah. Kau ambil ni lo.
1: Apa ni?
0: Mitiau.
1: Oh, aku dibungkuskan. Bapak dengan saat itu dengan Santi makan berdua di sana.
0: Ya Allah, kau ni. Aku ni di warung kopi tu sama Leman, sama Sinul makan tadi sana tu pas balik.
1: Sejak kapan warung kopi tu jual anak pula, Mitiau?
0: Kan sebelahnya tu ada jualan.
1: Iyalah, bapak anak makan sama Santi. Terus saya dibungkuskan gitu. Apa maksudnya?
0: Takkan pula aku bajak mak ke sana kan?
1: Iyalah, ada Santi tiap tu. Tak mungkinlah bapak nak ajak saya.
0: Ada Santi, Mak. Ya Allah, Santi lagi.
1: Kau masih tu masalah anak tu. Sarah cerita tu gampang. Dia punya dengan pergesa dengan simbok tu. Tentang Santi, Santi, Santi. Bapak nak kahwin ke apa kan Santi?
0: Tak, kau ambil lo ni. Nanti pan apa sejuk nanti.
1: Ya, adalah ni. Bapak makan ya suaranya.
2: Alah, Pak. Ha, terbang benda tu, ha?
3: Jadi, Mitya terbang. Nyaman kau, loi.
2: Tak rasa kau. Ha, itulah. Nak bini kat dua.
3: Tapi takut gak?
2: Takut dengan bini. Tengok aku ni, ha?

Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia. Diperkirakan usianya mencapai 3.000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama. Dari kledi, kalde, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledi semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di program

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

0: Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Bo Abang di sini ja ya, 94.3 MHz.

0: Indonesia tidak terlepas dari dunia mistis dalam setiap aktivitas sosial budaya masyarakatnya. Karena sebagian besar masyarakat setiap wilayah di Indonesia memiliki ritual yang berhubungan dengan makhluk halus atau makhluk gaib. Contohnya saja salah satu di wilayah Kalimantan Barat yang memiliki kebiasaan berburu dengan menggunakan alat musik. Terdengar unik memang, namun kegiatan berburu ini sudah diperkenalkan oleh nenek moyang masyarakat di beberapa daerah di Kalimantan Barat, katakan saja salah satunya di Pontianak. Bagi orang Pontianak, jika ingin mendapatkan buruan seperti burung kroak atau ruak-ruak, dapat menggunakan seruling kroak disertai dengan ritual-ritual berupa mantra-mantra seperti yang diungkapkan oleh Kamin pemburu burung kroak berikut ini.
1: Saya waktu masih kecil suka ikut datuk saya berburu burung kroak. Orang Pontianak nyebutnya burung kroak karena bunyinya kuak, kuak, kuak, kuak. Kalau daerah lain, ada gak yang nyebutnya burung kuak, kuak. Untuk nangkap burung ni, tak lawan lah datuk saya juaranya. Ngajarkan saya cara nangkap tu, ada pakai bunyinya. Tapi bukan sembang bunyi. Bunyi untuk manggil burung kuak, jadi kita tak usah tangkapnya. Burung tu dah datang seorang.
0: Pada malam hari, biasanya pemburu ditemani beberapa orang lainnya menyusuri daerah atau tempat yang banyak terdapat burung kroak. Dengan berbekal alat penerangan berupa senter, seruling, karung, dan alat berburu lainnya, mereka menyusuri jalan menuju daerah atau tempat yang banyak terdapat burung kroak. Biasanya tempat yang dituju seperti tempat persawahan, ladang kosong, semak-semak, ataupun daerah yang ditumbuhi pohon-pohon besar yang masih seperti hutan.
1: Orang Pontianak, kalau mau berburu burung kroak di sawah, semak-semak itu, atau tempat yang masih banyak pokok-pokok besar, daerah yang masih hutan biasanya menggunakan alat musik macam seruling. Kita tak nyebut seruling kroak lah. Karena apa, burung ni payah nak ditangkap. Biarpun tak bisa terbang, tapi liar.
0: Saat mereka tiba di tempat tersebut, sebelum berburu biasanya diawali dengan ritual atau membaca mantra untuk memanggil atau mengundang buruan mereka. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat mantra berupa perjanjian tentang berapa jumlah burung yang hendak ditangkap sebelum ritual meniup seruling. Setelah perjanjian diucapkan, maka orang tersebut barulah meniup seruling sambil teman yang lain juga bersiap-siap untuk menghitung jumlah burung yang datang. Pemburu membunyikan seruling dengan sabar beberapa waktu hingga seekor burung akan datang. Maka pemburu langsung menangkap burung tersebut dan melakukan ritual mengikat kaki burung yang pertama dengan seutas tali sebagai penanda. Kemudian burung tersebut kembali dilepaskan. Pemburu kemudian terus memainkan serulingnya sampai burung yang kedua datang kembali sambil melihat tanda apakah burung kedua yang datang itu masih terdapat seutas tali pada kakinya ataukah tidak. Jika yang datang itu mengenakan tanda, maka perburuan tersebut jangan dilanjutkan, karena hal ini memberi pertanda tidak baik. Dan pemburu seharusnya meninggalkan tempat tersebut dengan segera. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, pada malam hari burung-burung ini bermain dengan hantu kuntilanak sebagai temannya. Jika tidak segera meninggalkan tempat tersebut, maka burung kroak akan membawa temannya itu, makhluk halus berupa hantu kuntilanak yang akan datang dalam bentuk ilayan atau tawa di sekitar tempat tersebut.
1: Misalnya nih, kita dapat nih, tangkapan pertama nih. Terus kita ikat kakinya, terus terlepaskan. Sebab apa, kata untuk umpan lah tu, sila. Ha. Terus lah kita berburu tu kan, terus lah kita berburu. Selanjutnya kita bunyikan lagi seruling tu. Ha. Kita bunyikan, terus yang masih datang tu tangkapan kita yang tadi, tu tolonglah bagi para pemburu tu, lepaskanlah, jangan lanjutkan. Karena apa? Karena tu membawa satu hal yang tak baik lah. Terus kalau misalnya dapat lagi yang lain, pas kita bunyikan terus bukan benda yang pertama burung yang kita dapat tu, itu bolehlah lanjutkan sepuas hati lah nak berburu sampai kapan pun.
0: Tidak menutup kemungkinan, walaupun menggunakan ritual seruling kroak, seringkali pemburu dibuat apes alias gagal dan tidak membawa seekor burung pun. Maka pemburu akan mencoba lagi keesokan harinya, mengharapkan peruntungan akan berpihak kepadanya. Tentu dengan kehadiran makhluk halus akan mengganggu dan menakuti orang-orang tersebut. Hal seperti ini sering terjadi saat kegiatan berburu, jika masing-masing orang tidak mengerti ritual yang dilakukan atau melanggar perjanjian yang sudah diucapkan.
1: Kalau berburu ni kan kita ni untung-untung nasib nak dapat, dapatlah kena tada apalah halang daya berarti suwe lah kita.
0: Kadangkala jika pemburu beruntung, apabila burung pertama datang yang diikat dengan seutas tali tadi dilepaskan dan datang kali kedua burung tanpa terdapat tanda seutas tali, maka perburuan boleh dilanjutkan dengan mematuhi perjanjian awal. Maka pemburu dapat membawa pulang buruannya. Jika perjanjian awal yang diucapkan berupa mantra yang menginginkan jumlah burung yang ingin diperoleh itu 10 ekor, maka haruslah dihitung dengan seksama dan jangan sampai lalai, bahkan melebihi jumlah yang sudah disepakati. Maka jumlah yang ke-11 yang datang bukan lagi burung tetapi jenis burung jadi-jadian. Selain berburu pada malam hari, dapat juga dilakukan pada pagi hari, siang, bahkan sore hari. Namun perburuan pada saat-saat tersebut tidak sebanyak perburuan pada malam hari menggunakan ritual yang mana hasil yang didapat lebih memuaskan. Jadi dengan menggunakan ritual seruling kroak, mereka tidak susah payah lagi menangkap burung yang termasuk liar ini. Itulah kisah yang pernah dialami para pemburu burung kroak yang memiliki dua sisi berbeda, yang mana di zaman modern ini kita merasa kisah tersebut hanyalah bumbu-bumbu kebudayaan masa lalu yang kini diceritakan kembali hingga menjadi hal yang unik dan menarik. Namun di satu sisi, kita tidak dapat menafikan bahwa hal tersebut ada di Indonesia dan pernah nyata dialami. Dan sampai saat ini, perburuan jenis ini dijadikan mata pencarian oleh masyarakat setempat karena permintaan konsumen. Seringnya kisah mistis ini dialami oleh pemburu burung kroak tidak membuat mereka jerah, karena tuntutan ekonomilah yang membuat mereka tetap konsisten melakoni profesinya.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Mot. Ambilkan gak HP aku di kamar tu, Mot?
1: Iya, yeah, tunggu lo ya. Nya, HP kau nya.
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak pagi, tak ada gak bilang makasih?
0: Nak kau ni, Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni, padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas, dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengang. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Saudara pendengar dimana saja Anda berada, hingga di sini kami menemani Anda dalam menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini di Kamis 18 Juni 2026. Sesaat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari udara. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akan kembali menjumpai Anda pada esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali lagi tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi, saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran hari ini Jumat 19 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming www.rr.co.id, aplikasi RR Digital. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita sekalian, Mbak Abang di seluruh tanah air dimanapun Mbak Abang berada. Puji syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala kembali memberi kesempatan untuk kita bersua kembali silaturahim terajut pada tepat hari ini Jumat di 19 Juni 2026. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap sehat walafiat, semangat untuk berkegiatan apapun yang bermanfaat. Hari baik tentu datang kembali menghampiri kita. Bagaimana kita tiada menyia-nyiakan. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap bergegas dan selalu berbuatlah. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik lagi dari hari ini. Bersama saya Fitri Favolena dan tim kerabat kerja yang bertugas Mbak Abang, jumpai Mbak Abang, menemani Mbak Abang dengan rangkaian acara yang sudah dipersiapkan untuk Mbak Abang simak bersama. Kita awali dalam program Hikmah Pagi. InsyaAllah nanti akan ada guru kita yang menyampaikan tausiahnya, Ustadz Wahyu Fitrah di SPDI, berbekallah untuk kehidupan yang abadi. Kemudian pengajian Al-Quran kita awali. Selain itu Mbak Abang, kami hari dengan informasi-informasi terkini sampailah hingga siang hari nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian sementara untuk beberapa rangkaian acara segmen pagi. Dan Mbak Abang dari studio, mari kita simak bersama Qori Ahlili Rahmah Surah Ar-Rahman, dilanjut dengan tausiah serta lagu-lagu bertajuk Islami yang berisikan syair-syair berikut ini. Dari studio, selamat mendengarkan.

0: Apa itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Qur'an sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, para pendengar yang setia program Hikmah Pagi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita hidayahnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa beramal baik, beramal soleh, demi mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kita kepada baginda Nabi yang agung, kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini tema yang akan saya angkat yaitu berbekallah untuk kehidupan yang abadi. Para pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, dari berbagai macam urusan dan persoalan yang menyibukkan manusia, ada satu hal yang hendaknya kita benar-benar memperhitungkannya, yaitu tentang nasib kita nanti dalam kehidupan sesudah kematian kita. Apakah kita akan selamat ataukah kita akan celaka? Hidup ini singkat. Kita akan mati dan sesudahnya akan memasuki kehidupan yang abadi. Pada akhirnya, kita akan berada dalam salah satu dari dua kondisi yang sangat ekstrim. Apakah kita akan selamat dimasukkan Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga, merasakan kebahagiaan yang abadi selamanya tanpa batas, ataukah kita mendapatkan celaka, yaitu masuk ke dalam neraka untuk merasakan penderitaan yang abadi selamanya tanpa batas. Tidak ada urusan yang lebih penting dari itu. Tidak ada persoalan yang lebih serius dari itu. Sekali waktu berkunjunglah ke kuburan atau perhatikan yang tertulis di batu nisan. Ada nama, ada tanggal lahir dan tanggal kematian. Itulah umurnya di dunia. Dan kita perhatikan kembali kapan ia meninggal, sudah berapa lama ia dikubur. Ada yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Mereka hidup di alam kubur jauh lebih lama daripada usia hidupnya di dunia. Ada yang baru sehari dikuburkan, tetapi ia tidak tahu berapa puluh ratus ribu tahun lagi ia harus menunggu sampai hari kiamat tiba. Dan tibanya hari kiamat bukanlah akhir, tetapi fase kehidupan berikutnya. Alam kubur hanya pengantar untuk memasuki kehidupan akhirat yang abadi. Para pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, coba kita renungkan 100 tahun atau 200 tahun yang akan datang, kita akan menjadi orang yang dilupakan. Sendiri dalam kesepian di dalam kubur. Tidak ada lagi manusia di permukaan bumi yang masih mengingat kita. Tidak ada lagi anak cucu dan keturunan kita untuk mengirimkan doa ampunan untuk kita. Keluarga kita, anak, cucu, teman, dan para tetangga, mereka juga sedang meratapi nasib yang sama di alam kubur. Rumah, tanah, dan semua aset yang dulu kita miliki sudah berpindah tangan ke pemilik yang baru, yang bahkan sama sekali tidak mengenal kita. Mereka tidak peduli bagaimana dulu kita berjuang untuk mendapatkannya. Apa yang dulu kita banggakan dan kita kenang sebagai prestasi dengan mudah, mereka membuangnya dan mencampakkannya. Pada saat itu mungkin kita sedang menyesali segala kesibukan yang kita jalani hari ini. Karena itu kaum muslimin, para pendengar dirahmati Allah, sebelum semuanya terjadi, hendaknya kita merenungkan kembali kehidupan kita hari ini agar tidak menyesali kehidupan kita nanti. Inilah kesempatan untuk menentukan nasib kita di akhirat. Di dunia inilah segala sesuatunya harus kita persiapkan. Kehidupan akhirat sepenuhnya tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan dunia ini. Hidup itu ibarat sebuah perjalanan, maka berbekallah. Kalau hendak pergi sehari, setidaknya kita siapkan bekal untuk keperluan perjalanan sehari. Kalau kita hendak pergi sepekan, siapkan bekal untuk perjalanan sepekan. Kalau kita hendak pergi sebulan, siapkan bekal untuk perjalanan sebulan. Kekurangan bekal akan membuat kita mengalami kesulitan dalam perjalanan. Tetapi ada yang lebih berat lagi. Kalau kita salah memilih bekal, apa yang kita anggap bekal justru menjadi beban yang memberatkan perjalanan. Maka berbekallah dan pandai-pandailah memilih bekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Perjalanan di akhirat bukan perjalanan sehari atau dua hari, bukan sebulan atau dua bulan, tetapi perjalanan untuk selamanya tanpa pernah kembali lagi dalam kehidupan dunia. Maka sejatinya dunia ini hanyalah tempat mencari bekal untuk kehidupan yang abadi. Jika kita menginginkan kehidupan dunia, maka kita mencarinya di dunia ini. Jika kita menginginkan kehidupan akhirat, maka kita harus mencarinya di dunia ini. Semuanya harus kita siapkan saat ini di dunia ini. Tidak ada lagi kesempatan di akhirat nanti. Maka kita harus memastikan bahwa semua yang kita miliki dan semua usaha dan jerih payah kita akan menjadi bekal untuk perjalanan akhirat. Harta yang kita miliki, yang kita dapatkan dengan susah payah, penuh resiko, pengorbanan dan perjuangan, jangan sampai menjadi beban kita akhirat. Para pendengar dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bergaul dengan manusia dengan kebaikan-kebaikan. Menunaikan apa yang menjadi hak sesama muslim, menghindari segala bentuk kezaliman agar mereka senantiasa mendoakan kita setelah kematian kita dan di akhirat menjadi saksi atas semua kebaikan kita. Setiap waktu yang berlalu semakin mendekatkan kita pada batas akhir kehidupan. Kita harus memastikan setiap detiknya menambah produktivitas amal kita. Jangan sampai kita menyesal di akhirat karena kurangnya bekal kebaikan, apalagi kalau harus ditambah beban tanggung jawab yang memberatkan. Para pendengar dirahmati Allah, demikianlah nasihat singkat wabil khusus kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian, dan mudah-mudahan Allah selantiasa selalu melindungi kita dan menerima amal-amal kebaikan kita. Wabillahi taufik wal hidayah.

Apakah ada larangan posisi tidur menurut Islam? Salah satu anjuran dalam Islam yang dikenal umat adalah menjauhkan diri dari tidur dengan posisi tengkurap. Anggota lembaga fatwa Mesir, Dar Ifta, Syekh Ahmed Wisha membenarkan bahwa Nabi melarang tidur dengan posisi tengkurap. Dalam sebuah riwayat, pada musim dingin Rasulullah tidur setelah zuhur, sedangkan saat musim panas Rasulullah tidur sebelum zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khailullah, istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya, syaitan-syaitan itu tidak pernah istirahat siang."

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya menangani persoalan banjir dan genangan yang terjadi di sejumlah kawasan, terutama saat hujan deras bersamaan dengan pasang air sungai atau rob. Wali Kota Pontianak Adi Rustikamtor mengatakan kondisi banjir di Pontianak tidak terlepas dari karakter topografi kota yang relatif datar. Kondisi tersebut membuat aliran air membutuhkan waktu lebih lama untuk surut, terutama ketika curah hujan tinggi terjadi dalam durasi panjang. Banjir di Kota Pontianak ini memang sudah berupaya. Kota Pontianak topografinya flat. Kemarin hujan lebih dari 3 jam dengan curah hujan yang besar berdasarkan data yang didapat dari BMKG. Selain curah hujan tinggi, Edi menjelaskan bahwa kondisi pasang rob juga turut mempengaruhi terjadinya genangan. Hingga tanggal 19 Juni, air pasang rob diperkirakan mencapai sekitar 2 meter dengan puncak pasang terjadi pada malam hari sekitar pukul 21 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Edi menyebutkan pemerintah Kota Pontianak terus melakukan sejumlah upaya penanganan, salah satunya meningkatkan fungsi parit-parit dan saluran air melalui pengerukan, penurapan serta pembenahan saluran besar agar aliran air dapat bergerak lebih lancar. Pemkot Pontianak akan terus melakukan penanganan secara bertahap melalui perbaikan drainase, normalisasi saluran, pompanisasi, penataan infrastruktur, serta kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Sekian Pontianak punya berita.

0: Kebiasaan yang baik sebelum kau tidur, mandilah air hangat dulu, matikan HP, minum air putih, jangan lupa berdoa tu sebelum tidur.
1: Satu lagi, Mak.
0: Apa dia?
1: Pakai lotion anti nyamuk atau ubat nyamuk bakar. Macam mana, Mak?
0: Mantap anak Mak.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapatkan

Rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan, jangan membebani pemilik rumah

Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia, diperkirakan usianya mencapai 3000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari kledi, kalde, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledi semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Desa Parit Surabaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Acara tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dipertemukan kembali dengan bulan mulia, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tradisi cocokan ini, masyarakat Madura berbondong-bondong untuk mengantar

kue. Tak lupa juga mereka membawa jenis kue yang sudah menjadi ciri khas suku Madura, seperti cocor atau kocor, dodol atau dudul, dan wajit atau becik. Selain sebagai hidangan dalam doa bersama atau selamatan orang sekampung, makanan tersebut juga diniatkan sebagai bentuk sedekah. Tradisi cocokan ini dilaksanakan selama 1 bulan yang dilakukan secara bergantian dari rumah ke rumah.

Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Selamat pagi. Pagi dahsyat pagi. Apa kabar Bu Abang? Good morning, selamat pagi. Yang palanya pening. Tak ada mau bagi-bagi. Jadi merasakan sendiri enggak. Akhirnya pening deh. Biasalah Bu Abang ya. Nggak mau, ada tipe-tipenya emang. Ada yang mau bercerita, ada yang dipendam sendiri, tapi jatuhnya itulah sakit dan lain sebagainya. Semangat pagi lah, tersenyum lepas, biarkan seluruh dunia tahu kalau Bu Abang lagi merasakan sesuatu. Lepaskan emang ya, awali hari dengan pikiran positif. Kalau bisa seperti itu, supaya hari-hari kita mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat hari ini kan, Sabtu, Minggu, seminggu kita lewati ini, selalu yang terbaik lah pokoknya Mbok Pit, ya enggak? Tuliskan dalam hati bahwa setiap hari adalah hari terbaik dalam setahun, baru kak kita masuki ya Bu Abang ya. Bagi yang tahun baru Islam 1448 Hijriah, berusaha tidak mengeluh tentang yang kemarin, tapi buatlah besok yang lebih baik dengan memanfaatkan hari ini. Ingat, pagi hari adalah keberkahan yang tak terlewatkan. Kalau udah lewat jam 8 udah lewat dah nih. Tapi tidak apa, masih ada kecipratan sikit-sikit. Kesempatan kita lagi bangun pagi, berharap bisa lancar semua Bu Abang ya. Banyak rencana kita nih, mau ke sini ke sana semuanya. Mudah-mudahan lancar perjalanan Bu Abang. Rencana kita dikabulkan ya Bu Abang. Ada yang hari ini nak bagi rapot, mak bapak mungkin udah ada yang kemarin ya. Bagi rapot anak, bocil, bentuk perhatian juga, iyalah, menampingi anak saat menerima rapot. Entah mungkin ada masukan-masukan apa dari bapak ibu gurunya, ya kan? Momen pentingnya untuk membangun kepercayaan diri anak, motivasi belajar buat dia. Entah ada, bu, anaknya kurang bla bla bla bla, naikkan lagi nilainya, naikkan lagi peringkatnya, mungkin lebih diarahkan banyak belajar ya, banyak baca ya, sama ini mungkin masih banyak baca WA ya. Sibuk, masing-masing sibuk kan, ada apa sebagai langkah untuk pengembangan pertumbuhan, supaya tahu samakan persepsinya kan antara ayah, ibu, guru, ya kan, kehadiran orang tua salah satunya sangat berarti untuk membangun ikatan emosional lagi paling tidak. Diskusikan gitu kan, mental anak kan beda-beda ya kan. Takutnya jadi rekam jejak yang baik enggak lah ya, enggak mau Abang. Bukan ajak untuk penghakiman, tapi paling tidak beritahu nih gitu kan, nih hasilnya agak rendah, tapi yang penting ada usaha yang dilakukan. Ingatkan bocil nih kan, untuk semangat belajarnya, sopan sama bapak ibu gurunya. Jadi selalu ada masukan-masukan, itu jadikan evaluasi diri ya Mbak Abang ya, bukan berarti jadi kelemahan anak, sehingga kayaknya dikasih masukan atau teguran. Emosi tahan. Bukan untuk membanding-bandingkan anak kita dengan teman sebayanya yang lain ya kan, karena belajarnya kurang memuaskan jadi kita jadi down. Tidak, tentu jadi berikan apresiasi, mulai dengan memuji usahanya, belajarnya, kerja kerasnya, peningkatannya. Kalau memang bagus, nanti emak belikan tas nih, belikan sepatu sepasang ke emak, sebelah kanan hitam, sebelah kiri putih. Itu bukan sepasang namanya emak, lain ya. Itu makanya bagus kan lo nilai abang nih, nilai kakak nih. Sama-sama kan, semua pengen yang terbaik buat target emak abang ya. Strategi baru apa gini pas naikkan kelas ya kan. Mudah-mudahan udah pada siap-siap semua. Ini 6:30 nih, mungkin masuk jam 7. Silalah untuk ayah. Dimanapun berada, sang pencari nafkah, pundi-pundi rupiah.
semangat ya. Kalau nggak sempat emak lah ya ada yang dampingi tumbuh kembang bocil-bocil biar tahu ya kan ambil rapot apa hasilnya. Beri motivasi, wujudkan masa depan yang terbaik buatnya. Oke, sukses lah ya. Terus apalagi kegiatan-kegiatan lain yang mungkin Bu Abang udah rencanakan hari ini. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang terlupakan Bu Abang ya. Yang tengah dalam perjalanan dari luar kota menuju ke kota.

0: semua. Tadi juga udah di usahakan oleh pemerintah ya, soal banjir nih, kondisi topografi daerah Kota Pontianak nih emang datar, jadi akan diusahakan enggak tinggal diam ya, terkait dengan ekskavator amfibi keruk parit. Nah, ini upaya Pemkot untuk mengatasi banjir. Ya mudah-mudahan nanti ada hasilnya ya Mbak Abang ya. Program pompanisasi dengan pengadaan 2 unit pompa untuk membantu mempercepat pengaliran air di kawasan yang rawan tergenang. Nah, ini sudah dilakukan, sudah punya master plan, sudah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1, Kementerian PU, Pemerintah Provinsi. Karena kalau udah bicara banjir Kota Pontianak ini nyangkut masalah wilayah, semuanya kena. Oh, jadi Pemkot Pontianak terus melakukan penanganan secara bertahap melalui perbaikan drainase. Tidak ada salahnya gotong royong, tidak bawa abang di daerah masing-masing kan biasa ada yang parit, tengok sekali pas hujan, nah keluar semua, muncul semua ya. Tidak pernah muncul tampil semua di anak ya. Alias sampah-sampah yang berukuran besar. Nah itu kan tidak layak buat abang, mungkin jadi pembuang jembatan, nyaman ya kan buang sampah sembarangan. Nah itulah, ini sedang dilakukannya normalisasi saluran, pompanisasi, penataan infrastruktur juga sedang dilakukan. Selalu berkoordinasi lah semuanya ya Mbak Abang ya. Jembatan-jembatan yang selama ini menghambat percepatan air menuju Sungai Kapuas, contohnya di Paritokaya, karena catchment areanya luas, ini akan dikoneksikan antara parit dengan parit begitu. Baiklah, mudah-mudahan lancar semuanya, yang lebih paham di bidangnya kita dukungin Mbak Abang. Termasuk kita nilai yang awam nih, masyarakat kecil yang tak tahu apa-apa. Nah, tapi paling tidak itulah, dengan upaya yang kecil buang sampah tidak sembarangan tempat. Kalau sudah pada tempatnya sudah ada, wah ini tak mau abang. Biasalah tihidlah popin, ayolah makanya. Mana ndak kebiasaan. Bisa jadi pas naik kendaraan melempar-lempar. Pernah bawa picture itu kan. Untung bawa pakai helm yang tertutup SNI lagi. Kok ndak habis melempar-lempar di naik mobil. Buang sampah di luar dari kacanya tu. Alangkah baiknya kan kumpulkan dulu. Ndak bawa apa biar aman. Tak ada kena yang lain. Untung lah bawa bit dia orangnya tak ada begini bergonok begini bergonok. Kalau ada yang kena tipe orangnya, tak ada bisa. Bekincah kita bu abangnya, masih pagi udah cari gara-gara naik dah spanning. Allah, yalah nanti info lain bu Fika berkabar ya gitu bu abang ya, jangan kemana-mana.
1: Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap

rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

Bagi masyarakat Melayu Pontianak, mendirikan dan pindah rumah baru merupakan bagian penting dalam kehidupan mereka. Karena mendirikan rumah baru atau pindah rumah baru harus memperhatikan adat istiadat yang berlaku. Bagi mereka yang sudah berkeluarga, maka mendirikan rumah baru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu penancapan tiang tongkat pertama yang akan ditancapkan haruslah dipilih dari tiang yang terbaik, dan sebelum penancapan tiang tongkat pertama pada lubang tanahnya harus diisi dengan beberapa benda seperti garam dapur, biji kacang hijau, dan buah kundur. Selain itu, ada pula yang menambahnya dengan periuk tanah yang berisi nasi, satu butir telur ayam kampung yang sudah direbus, tembakau, sirih, rokok, daun sebatang, emas, dan permata. Dalam penancapan tiang pertama tersebut dilakukan pada subuh hari atau setelah azan subuh, diawali dengan membaca Al-Fatihah dan sholawat Nabi. Setelah penancapan tiang tongkat pertama, dilanjutkan dengan pemasangan tiang seri yang terbuat dari kayu pilihan, dan di bagian atas tiang seri diberi permata berupa intan, berlian, atau emas yang dimasukkan di dalam lubang di bagian tiang itu yang sudah disiapkan, dan kemudian ditutup kembali. Pada bagian atas tiang digantungkan pisang ambon atau pisang 40 hari, satu tandan yang sudah masak. Kemudian tiang seri yang sudah didirikan itu ditepung tawari oleh 3 atau 7 orang, dilanjutkan dengan yasinan dan al-barjanji, diakhiri dengan doa selamat dan tolak bala. Filosofi pendirian rumah baru bagi masyarakat Melayu Pontianak ini adalah pemilik rumah harus benar-benar memahami keadaan rumah dan keadaan sekeliling rumah yang akan didiami. Kedua, pemilik rumah harus menjaga ketersediaan dan kecukupan sandang dan pangan untuk kelangsungan hidup keluarga. Ketiga, pemilik rumah harus tetap memelihara hubungan dengan sang pemilik alam dan dengan sesama makhluknya. Keempat, pemilik rumah harus memiliki komitmen menjaga kedamaian, kasih sayang, dan kesejahteraan bagi seisi rumah dan orang yang berada di sekitarnya.

Mendengar kata angklung, kita akan teringat alat musik tradisional masyarakat Pasundan Jawa Barat. Tapi siapa sangka alat musik ini juga ada di masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayum Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat setempat menyebutnya Sengayung. Keberadaan alat musik tradisional ini sudah ada sejak lama, yakni di zaman Kerajaan Tanjungpura, yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik Sengayung ini terbuat dari bambu, sama halnya dengan angklung yang berasal dari Pasundan Jawa Barat. Hanya saja perbedaannya, kalau angklung Pasundan Jawa Barat, setiap angklung dirangkai menjadi satu yang dilekatkan dengan sebatang pasak yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik Sengayung hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik Sengayung sebenarnya tidaklah sulit. Perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik Sengayung tersebut. Saat ini, alat musik Sengayung tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayum Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik Sengayung telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.

0: kabel tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semi karet. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Beginilah kegembiraan yang ditunjukkan para ibu-ibu saat mereka ngamping. Sambil menyangrai dan menumbuk padi, mereka bernyanyi. Ngamping merupakan tradisi yang rutin dilakukan masyarakat di Kabupaten Sambas saat musim panen padi. Ngamping sendiri berarti membuat amping, yakni makanan yang terbuat dari beras setengah matang. Dalam proses pembuatan amping, dimulai dari pengambilan padi yang masih muda namun berisi, kemudian direndam satu malam, dikeringkan, terus disangrai, selanjutnya ditumbuk untuk memisahkan kulit padi. Keunikan dari tradisi ngamping di sini adalah proses penumbukannya menggunakan lesung yang dilakukan lebih dari satu orang. Ada irama khas yang dihasilkan dari proses penumbukan ini. Sambil menumbuk dan menampik beras, ibu-ibu biasanya bernyanyi.

Sahabat budaya, tahukah kalau Kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771? Kini usia Kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya, kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri.